Iya, merdeka rekan Prima. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi, semangat pagi juga untuk semuanya Wong Reang dimanapun Anda berada. Selasa di sini ya, di studio Prima FM ya, menyuarakan semangat pagi di Ngopi Say. Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Prima 95,8 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, dan gimana kabarnya ya? Salam juga nih di pagi ini ya. Salam hangat untuk Syekh Al Zaitun. Ya, semoga selalu dilimpahkan sehat yang paripurna Syekh Al Zaitun dan keluarga, serta sivitas semangat Al Zaitun dan juga Wong Reang dimanapun berada ya. Ya, masyarakat pesisir ya, para petani dan juga nelayan, lalu ada juga pekerja migran yang pagi ini ataupun mungkin siang ya, selalu bersemangat ya, dan ditemenin oleh RT dari jam 7 sampai jam 10 nanti ya. Dan di jam 8 nanti rekan Wong Reang semua bisa ikut gabung untuk telepon ya di 0853-2189-9582. Tapi kalau mau WhatsApp dari sekarang ya, nanti juga bisa dibacakan nih oleh RT. Dan untuk membuka lagu untuk hari ini, kita cari-cari dulu nih, ada Virus Cinta untuk rekan Prima. Virus Cinta di pagi hari ini, semoga semuanya ya tervirus terkena serangan bukan penyakit, tapi terserang penyakit, yaitu terserang cinta. Wah, jadinya saling senyum, saling sapa, dan juga saling gembira ria. Udah kayak lagu ya. Langsung aja yuk kita cek untuk lagu yang pertama untuk menyemangati pagi hari ini di hari Selasa 2 Juni 2026.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah, iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apa?

matanya belum kebuka ya. Masih ditutupin holdek nih matanya nih. Cengeng, aduh susah banget gitu meleknya ya. Kalau di udah diseruput itu kopinya pasti semangatnya lanjut ya. Apalagi kopinya masih panas ya. Iya, tapi kalau manggilin tetangga pasti kopinya udah dingin ya. Ayo Kang, ayo Nang ya, ngopi dingin gitu ya. Giliran dingin ditawarin ya. Ayo ngopi dingin, ngopi dingin.

Iya, dan Azakam Rehman nih, jangan lupa juga ya untuk pagi ini sudah jam 7 lewat 13, jangan lupa untuk sarapan. Nah, awali hari dengan keceriaan. Nah, ceria ya, soalnya wis nyarap. Kalau belum nyarap nih kayaknya aduh kusem ya, apa asem kecut, oh, itu belum mandi ya. Iya, ayo ya buat Wong Reang semuanya ya, sarapan dulu biar bertenaga dan pikirannya fokus ya. Jangan sampai dompet lagi tipis, perut juga ikutan krisis. Tapi sekarang kan udah awal bulan ya, tanggal 2 Juni. Nah, gimana nih? Apakah dompetnya sudah ini? Sudah ada penghuninya? Atau masih rumah kosong? Aduh ya, RT doain semoga dompetnya ini ya bisa penuh, ya berseri-seri gitu ya. Bukan lagi kalau dibuka jadi sarang laba-laba ya. Kalau didiemin di atas meja ya, kalau dompet kosong tuh nanti malam-malam terbang sendiri loh. Ya oke deh, rekan prima nih, selain ngopi terus sarapan apalagi ya yang untuk pagi-pagi ya. Oh iya nih, dicek lagi kulkasnya nih. Ini udah 6 hari tuh, udah hampir seminggu yang punya daging. Yang punya daging nih udah seminggu, awas ya kalau belum habis nih malah jadinya keras, lalu apa nih nanti malah enggak kemakan, malah dibuang. Aduh sayang banget, makannya buruan dihabisin ya. Iya, kalau yang hobi daging, nah kalau RT emang senengnya yang amis-amis ya, mau itu ikan laut, nah mau apalagi tuh, cumi udah enak banget, yang cumi yang ada tintanya ya, dipakai cabai rawit hijau itu udah sedep. Terus kalau mau sop kambing itu juga enak ya, ada bau-bau kambingnya. Itu di sop enak. Nah, kalau RT nih biasanya punya dulu pernah di restoran. Aduh. Iya, jadi ngerti nih ternyata kalau sopnya orang kaya tuh beda nih rekan apa Wong Reang ya. Kalau sopnya orang kaya itu ya gawe nih, itu kalau di restoran ya itu dipakai buah palanya ini digarang, bukan digarangan ya, digarang sampai ya harum gitu ya, digarang di atas api, biasanya pakai garpu dicolok langsung ditaruh atas api, terus diparut sedikit, nanti itu buah palanya akan menyebar di kuahnya, itu jadinya hangat kalau ditenggorokan. Lalu jangan lupa ada juga kayu manis dan daun bawang seledri. Nah, daun bawang seledri di atasnya itu juga bikin rasa sopnya itu terasa banget ya. Jadi gak cuma bening lalu rasanya asin ya. Jadi ada sayur dari seledrinya itu benar-benar membuat yang makan itu jadinya spesial. Karena menu yang beningan ya, menu beningan seperti sop ini memang punya ciri khas ya, harus punya ciri khas gitu. Kalau sayur asem memang ciri khasnya dari asemnya, tapi kalau menu sop ya, ini ciri khasnya dari rasa hangatnya. Begitu nih Wong Reang ya. Jadi jangan lupa tuh tambahkan buah pala yang diparut sedikit, lalu ada kayu manis ya. Kalau memang ada cengkeh, boleh cengkeh tapi jangan banyak-banyak. Lalu di atasnya ditaruhkan daun bawang seledri. Nah, udah pasti cocok, langsung sedep itu, walaupun hanya kuahnya ya, dagingnya cuma sementil. Tapi tetap jadinya bikin enak sekeluarga ya, semuanya makannya pasti lahap, udah dijamin pasti nambah. Jangan lupa cabenya juga cabai yang seger ya, diulek ya, cabai merah diulek ya, hanya tambahkan garam sedikit dan juga jangan lupa bawang putih ya, untuk menambah rasa pedasnya gitu ya, sedikit aja ya, udah pasti dilihatnya jadinya seger banget. Waduh,
ya. Jadi kepengen makan kan? Jadi kepengen masak kan? Nah, yuk sambil temenin masak-masak ya, ataupun ada juga nelayan mungkin yang sedang singgah ya, sedang juga nih kepengen cari makanan yang seger-seger ya, sekali-kali ya buat sendiri ya dengan sop ya. Sekali-kali ya makan sehat ya, tidak perlu jajan terus. Ya tapi boleh lah kalau memang nih apa nih sedang apa ya, sedang awal-awal bulan begini ya, mungkin bisa dirayakan juga. Oke, ada yang kangen juga ya, selain mungkin ada yang kangen dengan RT. Aduh RT mah jangan dikangenin ya. Aduh RT yang paling ganteng di udara. Kalau udah di darat kembali lagi ke asal. Yuk kita dengerin dulu nih, ada yang kangen-kangen, neng kangen abang. Kita dengarkan semua untuk Wong Reang.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan apa namanya nih hidup gitu, karena

0: kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut gak, Dis?
1: Takut banget itu, sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Ketoprak jalan, lari-lari.

Iya, pagi-pagi ya sudah banyak yang demo ya, apalagi kalau sudah apa satu nih biasanya yang demo ya, pasti ketularan. Iya, demonya itu demo batuk biasanya ya. Waduh, ini lagi musim ya. Iya, kalau satu batuk ohom-ohom satu ya, besoknya lagi ohom-ohom ya dua. Nanti apa, nanti malam ohok-ohok lagi, ada yang ketularan lagi tiga. Iya, itu seperti apa nih, jadi pada ini semua ya langsung ohok-ohok gitu semua. Aduh ya, tinggal ada ini, tinggal ada yang di depan nanti ya, megang tongkat. Ayo satu dua tiga ohok-ohok gitu. Batuknya dibarengin ya, seperti paduan suara jadinya ya. Iya, kalau emang batuk nih biasanya emang perubahan cuaca seperti ini, harus diperbanyak nih vitamin C. Nah, vitamin H. Aduh ya, vitamin C dari buah-buahan yang segar ya, bukan dari gorengan. Bukan, gak ada gorengan yang ada vitamin C-nya. Bang, beli gorengan yang ada vitamin C-nya gak bisa ya. Belum dibuat ya oleh ilmuwan ya. Iya, adanya itu dari buah-buahan yang segar ya, tidak digoreng ya, yang segar. Ya, buah-buahan yang segar ya.

seperti apalagi yang ada vitamin S-nya, ya sambal juga ada gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak nanti ditambah lagi ya vitamin C-nya, jangan ini ya, jangan mentang-mentang sambal vitamin C gitu aja kayak nanti nabungnya juga banyak gitu. Iya, itu dia ya, untuk agar terhindar nih dari flu ya, dari flu. Dan juga nih rekan Prima, bisa juga nih memantau nih untuk cuaca hari ini ya, biar nggak kena flu juga, biar nggak kena angin terus hujan ya di jalan, nggak ada payung, nggak ada ojek gitu ya. Iya, pokoknya nih untuk cuaca hari ini kita tengok dulu di Kabupaten Indramayu. Untuk Kabupaten Indramayu ini terpantau dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dari website resmi BMKG terpantau dominan cerah. Alhamdulillahirobbil alamin. Cerah nih ya, dari ujung sampai ujung nih Indramayu. Di Indramayu ya, dari Sliek, Juntinyuat, ini Sindang, Cantigi, Loh Bener, sampai Arahan, Loh Sarang, Kandang Haur, Bongas, Anjatan, Sukra, Gantar, Trisi, Sukagumi, Wang, Kedokan Bunder, and Patrol. Nah, patrol untuk dana pasakan semua hari ini ya didominasi dengan cerah cuacanya, cuacanya cerah. Nah, cakung cuacanya mendukung ya. Curah cuacanya, cuacane cerah, curah. Cakung cuacane mendukung. Nah, itu dia ya. Untuk kita lihat untuk perkiraan cuaca di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini yang di provinsi kita lihat dulu ya. Apa nih ya? Ya untuk Provinsi Jawa Barat ini ada dua ya, ada yang berawan dan juga ada yang cerah ya. Di beberapa tempat juga ada yang hujan ringan ya, seperti di Depok, Bekasi. Lalu ada juga hujan ringan yang ada di mana? Ada di Bandung juga ya, Bandung dan juga Bogor. Namun secara keseluruhan ini cerah, yaitu ada di Ciamis, Kuningan ya, Wong Kuningan ini cerah, dan juga Cirebon juga cerah. Indramayu termasuk Subang juga cerah ya, dan di Pangandaran cerah, dan yang berawan ini di mana nih yang berawan ya? Yang berawan ini ada di Garut. Nah, Wong Garut, Wong Tasik juga berawan. Sejuk lah pokoknya ya, di Cianjur dan juga di Sukabumi. Oke, itu dia. Secara keseluruhan sepertinya kita aman hari ini ya, bisa berjemur-jemur, jemur pakaian, jemur kasur yang udah lama nih enggak dijemur-jemur kan dari kemarin hujan terus ya. Hujan turun maning. Iya, dari kemarin belum sempat dijemur, sudah saatnya sekarang karena cerah nih. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo, jemur kasur, tunggu apa lagi? Jemur anduk, kalau apa maning, jemur sepatu ya yang udah lama nggak dicuci ya. Oke, jadinya semuanya jadi kering dan juga nggak lembab lagi, nggak bau lagi ya. Alhamdulillah kita punya matahari ya. Matahari kita nggak usah bayar kan? Nggak usah bayar ke Iran ya. Iya, yang nggak ada yang ini juga ya, nggak ada yang apa menjaga gitu, menjaga sinar matahari ya. Ini matahari sudah kami kuasai. Enggak ya, alhamdulillahnya matahari ini masih menjadi energi yang gratis ya, kecuali minyak.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Baca-baca dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk. Ana sapa baikku, Ana Capul Cipedang ya. Sing Agi menikmati pagi ini sambil dengerin Prima FM. Bosnya ke Jakarta, dadie pantengna.

monitor Prima aja lah katanya ya, kata Cak Pul. Oke, matur suwun ya Cak Pul, Ana Maning, Bu Tuti juga ya, kopi ya diseruput, semangatnya lanjut. Pak RT Radio Nek, suaranya sembel. Iya iya iya ya. Oke, coba nanti ya di di kutak-kutik dulu ya. Ya, terus apa Maning? Ya ada Kang Salim, lalu ada siapa lagi tuh? Ya Bu Tuti ya, Sunengsih juga ya. Sunengsih ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga nih yang di TikTok juga ya, silakan untuk yang ingin bergabung di TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu ya. Begitu juga yang ada di TikTok ya, kalau mau WhatsApp juga boleh di 0853 2189 9582 ya. Ya ada di ini Bet-Bet Gutama. Nah ini lagi ngelitikin RT mulu nih ya. Terima kasih Bet-Bet Gutama. Lalu ada tadi juga Sarmaji ya. Ada yang salam-salam juga nih Bos Sukari ya. Bos Sukari di Citando nih, di Malingping Bos Sukari ya. Salamnya untuk Bos Agus Darmawan ya, ketuanya Ahmad, lalu komandannya Tisna. Salam dari Citando Malingping ya. Oke, semangat kerja terus ya untuk tadi tuh yang menjadi komandan. Ya, yang dikomandani oleh Tisna dan juga diketuai oleh Ahmad ya nih. Dan juga untuk bosnya juga ya, Bos Agus Darmawan, selamat bekerja, selamat bertugas untuk hari ini di Citando Malingping. Di Citando Malingping, nang endiku ya Citando Malingping. Ya, Citando Malingping itu ada di, wah nih sepertinya yang paling enak nih karena banyak wisatanya ya. Ada di Lebak nih, di Lebak Banten ya. Waduh, enak banget ini apa? Kalau apa bisa memanjakan diri ya dengan yang indah-indah ya, seperti itu ya. Seperti pemandangan, maksudnya pemandangan indah. Soalnya di sini juga ada yang namanya Indah. Aduh. Iya, itu dia ya rekan rumah, ada yang salam-salam. Terus salam Maning nih yang mampir di WhatsApp ya, ngopi say, kopi ya diseruput, semangatnya lanjut Pak RT, ngopi say. Ya, lalu ada Teh Soleha juga yang enggak mau kalah ya. Yuk. Selamat pagi, kopinya diseruput, semangatnya lanjut Pak RT. Oke. Kita puterin dulu ya sebuah lagu ya setelah yang ini ya. Nah, sambil nunggu nanti jam 8 jangan lupa untuk telepon di 0853 2189 9582.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: 105,8 FM Indramayu, nomor 1 di Indramayu Barat. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi-ngopi saya, ngopinya di seruput. Semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut.
1: Ini yang kabar Pak RT, sehat?
0: Sehat, apik.
1: Alhamdulillah ketemu maning ya Pak RT ya.
0: Ketemu maning ya.
1: Karena sempat sedikit langsung masuk nanti mah nggak sempat.
0: Iya betul.
1: Betul begitu. Kesibukan ada, kesenangan ada, begitu.
0: Begitulah ceritanya ya.
1: Bagi-bagi waktu harus bisa bagi-bagi waktu.
0: Masak apa ku?
1: Bah, ibu Sukina mah jarang masak ke RT, jarang. Jadi orang sendirian ya. Kadang-kadang ayah rebus siam aja, kadang numis kangkung.
0: Kambingnya
1: tapi perlu sih, sayur-sayuran perlu.
0: Diapain kambingnya?
1: Dua hari sekali, kadang enggak setiap hari.
0: Wedusnya dikapakan.
1: Wedusnya
0: dikapakan.
1: Hah?
0: Wedus.
2: Sate.
1: Enggak. Lihat anak susu nanti ada kemblenger Pak RT.
0: Oh gitu.
1: Iya. Alah, ngicipin kacuil. Enggak dibawa-bawain aja sama anak-anak lah. Karena suruh masakin yang punya anak. Ibu Suki nama gak sapa-sapa. Jadi untuk anak-anak aja.
0: Oh gitu. Gimana nih?
1: Ujang Pak RT ngeliatnya juga kayak karena numpuk-numpuk.
0: Oh iya.
1: Atung kelong kena.
0: Kasih info-info nih. Harga minyak goreng apakah
1: naik? Minyak goreng mah biasa masih angger baik. Kalau yang pulsa liter kan
0: dua-dua
1: ya. Kalau curah 225 1 kilo.
0: 22.
1: Kalau cabai merah. Pak RT pengen baik untuk cabai ya. Cabai merah tuh Pak RT 65. Kalau yang pising yang bagus tuh 65. Nggak tahu yang gede mah kita nggak nanyain karena nggak beli yang gede ya. Jarang yang beli gede mah.
0: Iya.
1: Bawang merah. Yang agak sedang tuh bawang dari Brebes 50 sekarang udah turun. Senget juga turun Pak RT.
0: Endok turun enggak, Dok?
1: 35. Biasa alkohol mahal pas habis barang lah. Sekarang alhamdulillah pada turun. Orang nyatanya udah habis kali ya.
0: Telur gimana
1: udah
0: telur?
1: Murah.
0: Telur.
1: Telur. Telur tuh 265. 265.
0: Turun ya dulu.
1: Turun kalau
0: 32
1: telur
0: tuh ya.
1: Telur mah turun.
0: Beli ah. Beli.
1: Nih anak tukang jamu mau jamu enggak?
0: Mau.
2: Jamu kuat.
0: Iya, jamu kuat ya.
2: Kuat melek apa kuat merem?
1: Kuat melek merem dia Pak RT.
0: Orang Indonesia emang apa? Banyak yang lemah-lemah ya.
1: Banyak rempah-rempah emang Indonesia. Kaya banget rempah-rempah Indonesia nih, paling kaya ya.
0: Paling kaya ya.
1: Iya, segala ada nih. Segala ada rempah-rempah.
2: Paling kaya tapi kok banyak utang ya.
0: Wah, itu dia tuh. Nah, ini nanti saya senggol. Pak Bahlil nih, ada yang ngomongin Pak Bahlil. Lagi ngetren soalnya Bahlil ya.
1: Gak tahu segala-gala mah banyak Indonesia mah. Emang yeah, paling kaya segala rupanya ada.
0: Iya yeah, benar-benar.
1: Tempahnya aja gak kalah.
0: Tempahnya kan ada.
2: Kan nanam pagi tapi kok disini beli beras mahal ya.
0: Nah itu dia. Kenapa beli beras ya para petani nih. Tukang iwa kenapa nih beli ya. Nelayan gak kayaknya kalau nelayan. Dia nggak beli ikan dia kalau nelayan ya.
1: Kebalik-balik ya.
0: Yeah.
1: Kebalik-balik.
0: Oke langsung. Ada lagu ya apa?
1: RT nanti banyak orang lagi puterin itu ya.
0: Apa?
1: SMS aja ke Pak RT enak tuh.
0: Cuma
1: tadi apa? Garang goyangnya udah puter. SMS aja ya.
0: Ya oke.
1: Okay. Mau SMS bono kalau rasting lah.
0: Waduh.
1: Salam-salam ya Pak RT ya.
0: Ini radionya udah bening belum? Coba tadi sudah dikutak-atik. Sudah bening belum suaranya?
1: Sudah bening.
0: Sudah bening ya, oke.
1: Udah dong, makasih banget Pak RT.
0: Ya.
1: Bisikin nama enggak?

0: ngomong, biar aja nanti juga orang-orang yang ngomong. Iya,
1: Mang Yudin tadi
0: takutnya
1: naik.
0: Takutnya ini nama karena radionya radio lama. Radio begitu lawan. Tapi ya, wah ngejreng deh, pokoknya ngejreng.
1: Oke.
0: Suaranya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Salam-salam dulu ah.
1: Oke.
0: Okay. Tukang jamu salam beli.
1: Nanti ayo. Kan
0: belanja.
2: Salam salam.
0: Salam untuk itu tuh. Siapa? Nang Rasim, ayo naik naik naik. Ibu Sukina jadi supir ya. Siapa yang mau naik ini? Ayo bangun bangun bangun. Semangat semangat. Semangat kerja, semangat cari rezeki. Bono bono, ayo bono. Condol tuh, yang pada usaha usaha. Dol, ayo dol, semangat dol.
1: Ayo dol.
0: Kang Penny, Hakaroin Penanine. Gua Kang Rian, Kang Salman, Uyut, Anggo Kang Timan, Anggo, Bang Bang Bang Bang, Arpana Bang, Bang Wanta, yeah. Ayo, naik Bang Wanta, ada takut dibisikin masuk pire mah, gas terus, Anggo, Anggo Singning Jemur Adem, siapakah, aduh, siapa ya, kalingan lo pokoknya mah, Kak Asep, Kak Seprolan, sing ado nggo Kang Rojaya sing duwe organ.
1: Iya.
0: Yeah. Kok sapur? Ora sing damakan sapur. Wis monitor radio bae wis.
1: Iya, monitor bae.
0: Anggo Bapak Salim. Pak Lebe. Kang Ibeng, Kang Ibeng, ayo naik Kang Ibeng. Jadi kenyek ayo Kang Ibeng, kita harus duduk diri. Lo ke supir ya, jadi gak gebel nyupiri dikit. Nanggo Ibu Billy, Mama Aldin, Anggo Mama Rati, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Teh Esa, semangat teh. Anggo Mama Indah, Mama Ojan, Mama Odang, Ibu Tuti. Kelingan masa lalu dia bakal uang ngomong koin. Okay. Ayo bututi, busukin nama selok nabai sampai maghrib.
1: Okay.
0: Angga Bunda Yunisari, bintang unyu-unyu.
1: Yuk, spesialnya.
0: Ayo bangun-bangun, gak biar, gak naik.
1: Spesialnya, busukinah, spesialnya.
0: Angga,
1: angga, wah eh.
0: Gak spesialnya. Spesialnya Pak RT saya selalu. Ucapane.
1: Ucapane.
0: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit, ada orang belanja.
1: Ada orang belanja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Ya, kalau dengar Ibu Sukina ini ya. Aduh, bikin puter balik ya kalau yang ada virus ya. Virusnya kepengen hinggap ke Bu Sukina puter balik ya, dengar Bu Sukina udah udah kabur duluan ya. Itu dia Ibu Sukina, terima kasih banyak sudah menginformasikan nih harga telur ya untuk semuanya nih. Ya, Wong Reang kalau mau beli telur nih untuk anak kos ataupun yang sedang ingin apa kulkasnya kosong buat isi-isian nih ya. Telur sedang murah 26.000 tuh kata Bu Sukina ya, 26.500 untuk telur ya 1 kilonya ya. Namun kalau untuk minyak goreng nih di 22.000 ya untuk 1 kilonya, 1 liter ya. Dan cabai merah ini ada di 65.000. Ya, bisa dicoba-coba ya, bisa di apa? Dibeli ini mumpung masih pagi, rekan Prima belanja-belanja. Assalamualaikum, Merdeka.
3: Merdeka.
1: Ngopi
3: say. Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Semangatnya lanjut, iya.
3: Apa kabar Pak RT?
1: Waduh, seger dikasih kopi oleh Pak Salim nih, aduh.
3: Iya kan, dikasih gorengan juga tuh Pak RT.
1: Oh, dikasih gorengan juga, mana nih? Oh iya nih gorengan, Masya Allah ada gorengan. Di TikTok ada gorengan lengkap banget ya.
3: Iyalah, itu kan pasangannya Pak RT.
1: Oh iya bener, kopi gorengan. Ini saya berdiri nih, kasih tempat duduk juga lah. Ada perabotan iya, jangan-jangan nih. Waduh lengkap banget.
3: Cuma TikTok. Sayang Pak RT ya, gambar ya Pak RT ya.
1: Iya, ini apa mancing-mancing perut ini, perutnya udah minta ini.
3: jangan kenceng Pak RT, ntar nang Rasti minta Pak RT.
1: Oh iya, benar-benar ya. Biru RT. Ya, oke okay.
3: Mau tadi supir siapa Pak RT?
1: Bu Sukina.
3: Ya udah dah, mau salam-salam ya Pak RT.
1: Ayo.
3: Tadi Bu Sukina lagunya apa Pak Bu Sukina?
1: Cemes.
3: Oh,
1: Bang Cemes siapa ini Bang?
3: Oh iya. Ya udah saya mah dukung aja Pak RT.
1: Dukung ya. Coblos.
3: Dukung aja. Ya salam nih.
1: Salam ayo.
3: Ini nang Rasim lagi nyenggol-nyenggol nih nang Rasim nih miss call nih. Mm-hmm. Salamnya buat Ibu Sukina yang baru turun.
1: Iya. Yeah.
3: Buat nang Rasim juga sih yang lagi sibuk jemurin padi nih nang Rasim Pak RT.
1: Oh, jemur badan nang Rasim mah ya.
3: Iya, ya padi juga jalankan lagi panen.
1: Mm-hmm.
3: Ya kan udah halamannya tuh tempat jemuran luas, padi ya? Pak RT, halamannya tuh Pak RT.
1: Iya.
3: Luas banget, ada 100 luas, meter ya? Persegi lah Pak RT.
1: Waduh.
3: Halamannya tuh kalau lagi nggak buat nyemur, buat main bola anak-anak Pak RT itu tuh halamannya nang Rasim.
1: Sama buat majengan ya?
3: Iya, kalau buat nangkap sandiwara enak banget.
1: Iya.
3: Iya lanjut. Wah tadi nang Rasim, Mister Bono. Buat Bu Tuti, Mama Indah, Bapak Amir. Buat yang punya rumah mewah.
1: Iya.
3: Mimi Epi, buat itu juga tuh Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ma Odang, buat maaf Mama Paojan juga, Mom Ara. Buat yang RT Teleha, buat Cak Pur, Kang Ibeng, buat Andri Sate, buat Ibu Saminahnya juga, buat Aam Lele.
1: Oke.
3: Buat Cekani ini di sini yang monitor terus nih Pak RT.
1: Siapa kok?
3: Cekani yang Cekani. Punya setoran lampu. PLN iya. Kita kalau setor lampu tuh dia monitor terus Pak RT.
1: Oh iya oke.
3: Okay. Iya buat Ibu Billy, Mama Aldin. Pokoknya buat semua semuanya aja ya, buat Teisa juga nih Teisa. Mama Kang Dasmonya iya. Ya spesialnya buat PRT yang lagi tugas PRT, lagunya dukung aja ya PRT.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Terima kasih Kang Salim ya, udah ngasih gorengan, ngasih kopi maning ya di online ada gorengan ya. Aduh, bakwan apa-apa ini ya. Terus ada Kang Wanta, siap Bu Sukina ya, dari supire siap pokoknya ya, ikut numpak baik tuh. Jadi Kang Wanta, Warsaw bukan muslim juga hadir kakak. Terus kayak kuis-kuis ya, hadir kakak. Terus kayak nang tipi-tipi baik ya. Terima kasih deh untuk lagunya nih, untuk di membuat ramai ya. Warung Ibu Sukina biar tambah ramai ya. Untuk tadi juga ya. Sing apa? Di sini bukan embok kan ya. Walaupun jamu tuh bukan nok ya. Nok jamu ya. Main tambah segar ya, main tambah lancar rezeki ya. Ini dia kita buka aja dengan SMS dari Uci Sucita. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses,
0: ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sekali kau hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi?
2: Ultra Cup. Betul, Ultra Cup.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Ya, semangat Pak RT. Jadi Putri Ayu ya. Ya, Susilo Wahyu juga Bandar Lampung katanya hadir. Mantau terus di Prima FM. Terima kasih Susilo Wahyu. Assalamualaikum Merdeka. Ngopi say.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ngopi say, kopinya diseruput. Semangat jalan. Cus.
0: Lanjut maning. Semangat ya, kudu semangat.
1: Semangat jalan. Cus. Aduh, selamat pagi Pak RT.
0: Pagi. Benetek kak, agi ngapa baik?
1: Biasa lagi tes. Lagi berjemur-jemur.
0: Oh iya berjemur ya. Nah lapangan ya.
1: Sehat karena jangan sampai nggak jemur karena habis makan daging. Jadi biar keluar keringatnya.
0: Dikapakakan dagingnya?
1: Dagingnya ya ada di sate, ada di tereng, di tongseng, ada di sop, ada di buapar.
0: Aduh enak banget.
1: Oh, nang. Oh iya lezat Pak RT.
0: Lezat ya. Aduh
1: beda apenya ya. Apenya jangan kebesaran Pak RT.
0: Iya.
1: Apenya dari pagi tuh kebesaran. Dikecilin sedikit.
0: Iya sate yang beli sama sate yang Idul Adha itu beda gak nang?
1: Beda dong.
0: Aduh prima. Iya. Rasanya beda.
1: Beda.
0: Waduh.
1: Apalagi ke sate dapat gratisan rasanya beda lagi.
0: Waduh, beda maning ya.
1: Banget ya.
0: Oke, Nang Rastin berarti sehat
1: ada
0: lah.
1: Ada lagu
0: ya.
1: Apa tuh, Pak?
0: Ini ada lagunya. Tukangku Sayang 1001
1: ya, boleh
0: alasan.
1: Dukung aja lah. Ada informasi, Pak RT.
0: Awas
1: sate tidak mencekarang, Pak RT.
0: Itu dia.
1: Informasinya kan ada orang tua yang sudah setengah linglung, terus kan itu make kalung, ya ngejare wong Jawa mah kalung lah, ya terus midang ning Jawa, ningang kabaran pas lah kawong, ya tang, ya kemana tangga sebelah, ya terus tiba-tiba anak wong sing ora kenal marki ning wong sing tuaiku. Akhirnya kalung itu terbawa sama orang lewat Pak.
0: Kanggo motor.
1: Yang pasti nganggo motor.
0: Oh iya.
1: Karena rumahnya atap jalan Pak.
0: Jadi sedang duduk ibu ne.
1: Iya sedang duduk didekati sama orang itu. Orang lewat.
0: Terus ibunya teriak-teriak.
1: Teriak-teriak. Terus kata tetangganya. Tapi enggak menyangka, ya tahu sih, ya beruh kon anak teriak-teriak. Itu ada yang bawa, ada yang bawa. Tapi takutnya itu namanya juga orang linglung, lagi yang lagi apa-apain.
0: Oh iya.
1: Jadi enggak curiga apa-apa. Jadi akhirnya terbawa itu sih. 5 gram
0: 1 iya. Gram 2.300.000 10
1: aduh,
0: juta
1: ya lumayan
0: 12 juta satu motor.
1: Iya rumahnya sih ya emang pelatarannya jalan pelatarannya.
0: Sudah posisi. Sudah lapor tapi ya RT RW pihak polisi gitu.
1: Ya udah lewat. Udah jadi ya udah jauh.
0: Udah jauh ya. Saksi mata juga gak ya, ada mungkin
1: gimana
0: ya.
1: Gimana lagi
0: saksi mata
1: di kelengeran, yang kelengeran tetangga-tetangga ya, walaupun ada yang tahu juga nggak nyangka.
0: Nggak nyangka, iya.
1: Iya.
0: Iya, soalnya kan itu ya apa udah agak tadi ya ada kurang kesadaran tadi ya.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Ya, apalagi orang muda tua kadang-kadang kalau nggak sadar tuh orang muda juga kadang-kadang bisa terkesima.
0: Mungkin pencegahannya bisa didampingi terus ya. Dan juga kalau memakai barang-barang berharga ya jangan sembarangan ya. Duduk
1: iya,
0: di jalan apalagi
1: ya, emang-emang sekarang mah enggak orang jualan, enggak orang tawa-tawa ini. Harus kita waspada ya Pak RT ya.
0: Waspadalah, waspadalah.
1: Kalau orang-orang yang tidak kenal itu kadang-kadang andon maup, andon liren.
0: Nah iya.
1: cuaca gerimis.
0: Nah, cuaca
1: waktu
0: hujan
1: dulu, waktu kemarin Nang Rastim di MPR-nya ada orang yang gerimisan.
0: Iya.
1: Mah cuman nggak tahu, nggak kenal, ya diam aja. Jangan nggak gerimis, walaupun hujan besar gak diam aja, langsung di dalam.
0: Oh, kena apa? Di dalam?
1: Ya, nggak kenapa-napa.
0: Iya.
1: Kunci aja pintunya.
0: Iya nggak kenapa-napa, kan di dalam.
1: Iya, biarin aja itu mah di emper.
0: Iya, soalnya nang emper ya, nang simak kan nang dalam ya, aman. Iya,
1: walaupun gitu, ke krimisan nggak hujan nggak biarin dicapa.
0: Iya, ya benar. Oke, Nang Nasim.
1: Ya, impornya sekilas iklan itu selewatan, makanya perlu nggak muda nggak tua harus kita waspada.
0: Nang Endi kejadiannya
1: kadang-kadang ada lagi PRT informasi pura-pura mampir ke warung untuk cari-cari itu yang mau jual pari,
0: terus anak
1: lagi dijual pak itu padinya siapa, terus mampir ke warung minta nongkrong dulu di situ, terus kadang-kadang nanya rokok ini, kabaran rokok yang mahalnya ada, yang mahalnya, terus tiba-tiba minta mau ngoyong sedelap ya mono, akhirnya ya nggak bayar rokoknya,
0: nggak bayar jadi ya,
1: 2 bungkus.
0: Hati-hati dengan modus-modus.
1: Iya, pada orang mana yang mau menengok padi-padi tuh?
0: Sing mau nang daerah ngendi nang, sing ibu-ibu mau?
1: Bila ya Nang Rastim Suratani.
0: Oh, kono ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti coba ini menjadi waspada kita semua. Terima kasih atas
1: waspada info. Kalau yang punya warung-warung juga dan mak-mak dan ibu-ibu juga.
0: Betul.
1: Sekarang bermacam-macam cara.
0: Iya.
1: Coba aja lagunya.
0: Mangga.
1: Buat PRT, salamnya buat tadi yang udah masuk. Buat Ibu Supina supir.
0: Siap.
1: Buat Kang Salim ya. Buat Mama Aldin, Mama Billy, dan juga Ibu Tuti. Dan juga itu Pak Ujan.
0: Oke.
1: Terus buat Ibu Sukina, buat tukang jamu masih ada beli kono tukang jamu apa kono kok?
0: Wong tukang
1: jamu. Wong lung di kono bakul jamu, jamu Mbak, jamu. Tukang jamu kading. Kanggo mimenok desi. Terus kanggo semuanya banyak kabeh RT.
0: Oke, siap.
1: Peribasana kanggo Pak RT. Peribasana makanan ki godong pare, godong gunda. Sambal pete sing desa Jogja
0: artine nang
1: ngrungu jare jare wong kanda. Pak RT dagingnya akeh tepuk semeja.
0: Waduh, semeja
1: harapan diapa kena
0: dipangan.
1: Oh, dipangan
0: iya,
1: coba nyicipi di gawa.
0: Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, emang harus waspada ya, rekan. Apa, wong dewek semua harus waspada semuanya ya. Pernah juga ini kejadian dengan teman RT ini, biasanya kalau hujan ini pada neduh. Nah, ini modusnya juga sering ya, untuk meminjam motor ya. Nanti kan kembali lagi sebentar aja nih karena mau ngambil uang misalnya ya. Ternyata motornya enggak balik. Nah, jadi hati-hati rekan apa semuanya lah pokoknya ya. Dan ada tipnya juga nih ya, tip agar sehat ya. Agar tetap segar seperti tadi Nang Rastim ya, Nang Rastim berjemur biar segar ya. Untuk wong reang semuanya, ada juga nih tip dari RT ya, mondar-mandir kesana kemari kelihatan seger setiap hari. Apa itu resepnya? Minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minum multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Kita akan kembali lagi. Tetap nang kene bae, pantengin nang Prima FM 95.8 ya, aja mendi-mendi.

0: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan? Enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe. Iya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok gitu.
0: Itu mah kecolok, ya?
2: Kecolok. Aci.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulakan manis.

0: berasa ikannya.
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Atau
0: apa Dis? Gampang banget itu Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe tempe. Ini gak ada makan kulit pisang jadi kepleset nih.

Assalamualaikum, abang gimana kabar Citando nih Malimping? Ya nyimak terus nih dari Banten ya, sambil bungkusin kerupuk 2 LT-an di rumah bosku di Pasar Kertaharja. Terima kasih ya sudah disampaikan tadi. Dan rekan Prima silahkan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Dan dari Capur nih, suaranya masih agak sembel, dikurangi bassnya dikit dong sama treble-nya. Oke. Ya tadi sudah di ini ya, di kotak-kotik oleh Mang Yudin ya. Sudah agak mendingan mungkin rekan Prima ya. Wong Reang semuanya bisa menginformasikan untuk radionya, ini suara radionya ya. Ya, dikutip dari lognews.co.id. Ya, saat kemarin nih tanggal 31 Mei ini ada suatu ini ya. Ya, suatu yang cukup mencengangkan ya, karena ini adalah berkumpulnya para profesor ya di Al-Zaitun. Ya, dan ini adalah salah satu bentuk ya dari puncaknya di simposium. Ya, selama simposium yang sudah berlangsung dari 1 Juni 2025 hingga kemarin ya. Ini sudah berlangsung selama 1 tahun ya. Untuk itu pada tanggal 31 Mei 2026 maka berkumpullah para profesor ya. Dan simposium pendidikan yang sudah diisi oleh 50 profesor, di antaranya ada Profesor Yohanes Surya, Profesor Dr. Imam Suprayogo, lalu Profesor Dr. Cie Juliati Hasim, juga ada ya Dr. Supriyoko, lalu dan ada lagi itu ada Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewanta. Wah, ini sebanyak 50 profesor sudah dihadirkan ya, dan banyak lagi semuanya. Mungkin bisa dicek nih rekan apa di YouTube-nya nih, di Log News TV ya, bisa dicek ini dari semua profesornya ini ada semua di sana ya. Dari tanggal 1 Juni 2025 ada terkompilasi di sana ya. Dan ini adalah salah satu bentuk ya yang adalah satu gagasan dari Syekh Al-Zaitun ya, mengenai program didirikannya 500 titik ya pusat pendidikan oleh pemerintah ya, agar pemerintah membangun 500 titik kabupaten, 500 titik pusat pendidikan ya di kabupaten ataupun kota dengan luas pendidikan 3.000 hektar di masing-masing titik ya. Dan ini juga di dalamnya terdapat salah satu novum gradum ataupun salah satu lompatan besar ya di dunia pendidikan, yaitu mengubah kurikulum yang berbasis STEM ya, seperti yang sudah dilakukan oleh pendidikan ya di dunia ya, yang sudah berlangsung, yaitu science, teknologi, engineering and matematik ya, lalu diubah menjadi L-STEAM, yaitu Law, Science, Technology, Engineering, Art, Matematik, and Spiritual. Hal ini akan sesuai dengan abad 21, akan bergerak dan bila diterapkan ya terjadi, yaitu pembangunan 500 titik di kota ataupun kabupaten, yaitu membangun pusat pendidikan dengan luas 3.000 hektar di masing-masing titik dengan kurikulum novum gradum yaitu L-STEAM, maka Indonesia ini akan jaya ya, menyongsong Indonesia Jaya 2045 ya. Apalagi kalau pendidikan berasrama ini sudah diakui ya oleh berbagai profesor ya, bahwa pendidikan yang berasrama ini sudah teruji untuk membentuk ya karakter dari pelajar yang mandiri sudah pasti, lalu bisa dia hidup ya sesuai dengan zamannya, lalu inklusif juga, lalu mendapatkan segala macam ya teori dan juga praktek
ada di sana ya, memungkinkan bila terjadi yaitu yang namanya berdormitori.

0: berasrama. Ya, dan itu dia ya, salah satu gagasan yaitu Syekh Al-Zaitun dan disertai oleh 50 profesor ya, gagasan untuk membangun pusat pendidikan. Dan gagasan ini digagas oleh para pendidik ya, para pendidik ya, dan juga para insan-insan cendekiawan ya. Cendekiawan itu artinya orang yang memiliki ilmu dan memang sudah tepat ya, sudah berpengalaman juga, yang sudah dilakukan oleh Mahat Al-Zaitun ya, karena sudah dari tahun 99 mempraktekkan berbagai macam, yaitu ekosistem pendidikan yang tidak terputus ya. Dan hingga akhirnya sekarang bisa dilihat ya, pendidikan swasta mandiri ya, semuanya mandiri bisa dilakukan ya, dengan modal dari dengkul ya, bukan dari modal dari luar negeri. Itu dia ya rekan Prima, atas salah satu gagasan yang didukung juga oleh 50 profesor dari universitas se-Indonesia. Semoga gagasan ini bisa diterima oleh pemerintahan Prabowo Subianto ya, karena yang menggagas adalah benar-benar yang berpengalaman ya, benar-benar di bidangnya, yaitu bidang pendidikan, yang pastinya akan lebih berdampak lagi untuk masa depan ya, lebih berdampak lagi untuk para pelanjut bangsa, yaitu generasi-generasi kita yang saat ini, yang saat ini mengalami keterpurukan ya, bagaimana literasinya kurang ya. Insya Allah nanti dengan adanya gagasan yang digagas oleh Syekh Al-Zaitun dan juga para profesor, yaitu 50 profesor, akan membuat Indonesia lebih berdikdaya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Ngopi Say, Kopi Edi Seruput, semangatnya lanjut.
1: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harko Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Iya, masih di acara kita ya, di jam 9 lewat 14. Silakan untuk rekan Prima yang ingin bergabung ya, ingin berbagi cerita, menginformasikan, ataupun ngobrol-ngobrol, boleh ya di 0853-2189-9582. Ya, silakan untuk rekan Prima. Dan untuk ini ada dibacakan dulu nih di TikTok nih, ada siapa ini? Ada Kang Wanta, Pak RT ngopi lagi. Ini sedang musim musim hajat, musim hajat. Ngopi lagi biar semangat ya, soalnya lagi musim hajat ya Reku. Iya, siapa yang nih yang hajatan ya? Lalu ada siapa lagi? Samina, ngopi say. Lanjutlah Miss Saminah, Pak RT, salamnya sehat buat semuanya aja. Ya, terima kasih untuk Ibu Suminah ya, Mimi Saminah. Dan rekan Prima, gimana nih untuk kabarnya hari ini ya, untuk

0: Amin, amin.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu.
0: Oke.
1: Okay. Masih kebagian lagunya?
0: Ayo atuh.
1: Lagu ada lagu apa di depan?
0: Ada lagunya. Bunga udah 1001 alasan. Domba kuring nih, ada domba kuring. Aku tak bisa. Aku tak biasa.
1: Iya, mungkin itu aja.
0: Oke deh.
1: Iya, aku tak biasa. Kita langsung ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat ibuku, Ibu Sukina sayang. Buat Bapak Salim sayang masuk Pak.
0: Yuk.
1: Buat Mama Indah, Mama Odang sayang, Mimi Epi sayang, Mama Rati, Mama Aldin, Mama Paujan, Teh Nani, buat Ayah Pamungkas, buat Bunda Putri, Bunda Yunia Sari, buat Kang Ibing Kang.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Kang Egesnya juga. Buat Mr. Bono. Buat semuanya aja Kang. Buat semuanya aja.
0: Oke, terima kasih untuk
1: lagunya mah itu aja, tak biasa.
0: Aku tak biasa. Oke.
1: Ucapannya Pak RT.
0: Apa itu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ya, terima kasih untuk Teh Isa yang sudah senggol-senggolnya, juga sudah request lagu ya. Ya, semoga bahagia selalu juga ya untuk semuanya, pokoknya wong reang ya, sehat selalu juga ya. Iya, ada kabar lagi nih RT, bacakan ya. Ini tentang 1 Juni ya, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Ini juga diadakan ya sebagai momentum besar di dunia pendidikan, yaitu Simposium Pendidikan Indonesia Menuju Transformasi Revolusioner Pendidikan Berasrama, menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama yang terintegrasi demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Ya, dan ini acara tanggal 1 Juni ini ya, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ya, dan juga dihadiri oleh para profesor di Mahat Az-Zaitun di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Ya, acara tersebut juga diisi juga dengan pembacaan dari oleh pelajar ya, yang membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di dalam acara tersebut ya terdapat juga ini ada perwakilan dari Bupati Indramayu ya, yaitu perwakilan dari Bapak Luki Hakim, yaitu Bapak Caridin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu ya, hadir di dalam Simposium Pendidikan Indonesia di Mahat Az-Zaitun pada Senin 1 Juni 2026. Ya, pada dasarnya dalam penyampaian tersebut ya, Bapak Luki Hakim ya, ini juga adanya dukungan ya untuk adanya gagasan ya, yaitu pemerintah Indonesia membangun 500 titik pusat pendidikan ya, yang tersebar di 500 titik ya, dan ini memiliki luas 3000 hektar dengan di dalamnya terdapat kurikulum LSTEAM, yaitu pusat pendidikan yang menerapkan kurikulum berbasis law, science, teknologi, engineering, art, matematik dan spiritual. Dan ini adalah solusi tantangan digital ya, dengan sistem berasrama dinilai relevan untuk menjaga fokus belajar, untuk meminimalkan distraksi negatif ya di lingkungan, di luar lingkungan sekolah, apalagi di era digital juga, ini juga merupakan tantangan di

0: zaman sekarang ya, seperti media sosial dan juga game online. Ya, dan di dalam simposium tersebut ya, Bapak Charidin juga membacakan dari salam ya dari Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim, dan juga mengatakan bahwa seluruh hasil kajian simposium juga akan dilaporkan kepada Bupati Indramayu sebagai bahan masukan strategis kebijakan pendidikan daerah yang adaptif terhadap tantangan global. Dan pada intinya output ini dapat dirasakan secara nasional menyeluruh se-Indonesia dengan seluruh rekomendasi dari para profesor, yaitu sejumlah 50 profesor, dan juga oleh Syekh Al-Zaitun. Ini akan dibukukan dalam sebuah buku besar, yaitu Memorandum Pendidikan Nasional, untuk diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia ya, demi menyongsong Indonesia Jaya 2045. Semoga dukungan dari pemerintah Kabupaten Indramayu untuk gagasan transformasi pendidikan tersebut ya, dan juga nantinya akan menjadi salah satu solusi bagi bangsa Indonesia agar pendidikan tidak jalan di tempat ya, tidak juga kehilangan arah ya, karena sudah dibuktikan di Mahat Al-Zaitun, yaitu Syekh Al-Zaitun sudah berpengalaman dalam mendirikan pendidikan yang unggul ya, pendidikan yang inklusif, dan juga pendidikan yang memberikan kesempatan untuk para pelajar ya, untuk mengembangkan secara optimal bagaimana mengembangkan berpikir untuk Indonesia. Itu dia ya rekan Prima, kabar yang dikutip dari looknews.co.id, nanti bisa disimak untuk websitenya ya, untuk pemberitaannya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka. Assalamualaikum.
0: Merdeka. Capul. Apa kabar Capul? Iya. Ya sudah Capul.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini suaranya udah bagus lah.
0: Sudah bagus ya tadi Mang Yudin yang naik.
1: Alhamdulillah. Jadi vokal juga terang, terus bass nggak terlalu besar.
0: Oke. Terima kasih sudah menginfokan.
1: Ya lagi duduk-duduk aja nih Cak. Nyambut lagi kerja kan. Ya teman. Request lagunya.
0: Ayo boleh.
1: Ada nggak itu?
0: Nggak. Apa?
1: Jawa. Santri Peko, Santri Peko.
0: Oh Santri Peko, Durung, ya. Durung anak.
1: Siapa aja yang nyanyi tuh? Banyak yang nyanyi. Saya kalau nggak ada, Niken Salindri nggak apa-apa tuh.
0: Niken, Durung anak. Capul, Durung anak Capul, belum ada ini.
1: Ya kalau aja lah, harus aku mati.
0: Harus kamu mati. Tadi sudah apa ini aja yang apa?
1: Sering, Tiara. Sering tuh.
0: Iya, haruskah sudah aku mati sudah tadi. Barusan.
1: Udah. Apa lagi ya? Aduh.
0: Apa?
1: Yang biasanya aja tuh yang Jawa, yang penting remix.
0: Biasanya apa tuh?
1: Kalau nah, ya apa aja lah yang ada okay. Jawa tapi remixnya ya, disco remixnya tuh.
0: Oh iya.
1: Saya
0: iya,
1: sering
0: iya.
1: Dengar sih kalau nyetel itu, cuma judulnya nggak tahu.
0: Jayanti, ya. Jayanti aja ya.
1: Jayanti, jangan lah Jayanti.
0: Oh jangan.
1: Yang baru, yang baru.
0: Yang baru.
1: Anak muda. Yang nyanyinya. Ya dari nanti salam-salamnya nih.
0: Ya oke. Okay.
1: Buat Mr. Bono. Pak Salim, terus Nangras Tim udah masuk tadi ya?
0: Ya sudah.
1: Nah, ya terus Ibu Tuti, mau Pak Ujan, Bu Willy, Mimirat Mina, Mama Ritmina, terus siapa lagi tuh? Kang Rian, Mama Rini, Mama Teddy, Kang Gopar, Wak Disut, Kang David, Bunda Weni. Kang Uyut, Mama Dora, Mama Titan, Ibu Sukina, itu Bu Sukina udah masuk ya kayaknya.
0: Udah
1: ya?
0: Supir, jadi supir.
1: Ya, Mama Endang, Aisyah, Cak Dasmo, Mama Indah, Terus siapa tuh? Aja Supriyatin, Bintang Unyu-Unyu, Mama Ara. Terus Bunda Yuni Asari yang dari Sumedang. Terus Kang Asep, Adik Kutil. Terus Kang Ibeng, Ayah Pamungkas, Umi Santi, Mama Rate. Terus yang punya rumah mewah Ibu Epi, Tete Solea, Kang Drizate, Kang Rojana, terus Kang Sani, Kang Sepani, terus siapa lagi ya, Mama Mai, Kang Yanto, udah semuanya aja yang lagi monitor lah, jangan disebut semua, terpanjang banget, yang belakang gak kebagian. Spesialnya buat ART yang lagi tugas.
0: Oke, siap.
1: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ngopi-ngopi, say. Ngopinya diseruput, semangat terlanjut. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Campur yang sudah menginfokan tadi ya. Ya, radionya sudah bening. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ini Mang Yudin tadi ya, naik-naik ke tower ini. Ya, diubah-ubah supaya bening lagi ya, untuk biar didengarnya lebih mencerang lagi ya. Ya, dibacakan dari websitenya nih, WhatsApp ya. WhatsApp ini ada siapa? Ada siapa Maningki? Ada Aldin. Oh, Mama Aldin ya, terima kasih Mama Aldin sudah WhatsApp ya. Terus tadi juga sudah Teh Isah tadi yang meminta lagunya ya, sudah diputarkan. Lalu ada Adil ini Kang Wanta ya, matur kesuwun Teh Isah Senggolane. Nah, itu tadi Teh Isah tuh matur kesuwun katanya tuh Senggolane. Ya, langsung aja nih kita dengarkan ya lagu yang sudah di request. Aja mudi-mudi nangkene baik di Prima FM 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: biasa. Aduh, gak biasa ya. Dibiasain aja ya, karena kalau dibiasain tak juga jadi biasa begitu ya. Aku tak biasa hidup tanpa na na na na. Ya itu dia, semoga lagunya bisa membuat kita jadi ini ya, semangat lagi. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Iya Merdeka. Bagaimana?
1: Bagaimana, biasa saja.
0: Biasa saja.
1: Biasa,
0: ya?
1: Biasa saja.
0: Oke ya. Oke. Oke. Untuk silakan.
1: Makan.
0: Bukan apa berbicara.
1: Iya. Berbicara apa?
0: Nama.
1: Nama.
0: Iya nama.
1: Oh. Tidak tahu nama. Jadi tidak tahu nama.
0: Siapakah orang itu?
1: Oh gitu ya. Oke.
0: Okay. Assalamualaikum Merdeka.
1: Salam berwaktu Merdeka.
0: Iya, Dedi Bono.
1: Oke. Okay.
0: Ngopi say.
1: Kopinya disubut. Semangatnya disubut. Kopinya lanjut.
0: Iya, suara penelpon nggak keluar kata Kang Rianto.
1: Nggak keluar.
0: Iya, nggak keluar ini.
1: Nggak keluar. Keluarnya keluar kemana?
0: Nah, nih baru keluar.
1: Oh. Oh tadi belum.
0: Belum tadi belum.
1: Oh.
0: Iya. Sayang sekali ya.
1: Pelanggaran.
0: Pelanggaran.
1: Pelanggaran. Pelanggaran berarti.
0: Udah oke kata Kang Rian nih.
1: Oke, lumayan.
0: Eh, bagaimana kemarin masjidnya banyak itu sapinya? Yang motong sapi banyak kemarin. Idul Adha.
1: Banyak ramai-ramai.
0: Oh, ada berapa sapi?
1: Ketua, yang jual kurban kemarin cuma berapa? Cuma 3. Lebih kurang ramai, banyak yang dulu itu.
0: Yang dulu tahun lalu.
1: Berkurang.
0: Ya?
1: Iya.
0: Sekarang
1: iya.
0: Sapinya 3 ya.
1: Sekarang berkurang cuma 3 tapi 4.
0: Oh, ya.
1: 4 sekarang.
0: Wah, kebagian kami
1: 2.
0: Kebagian tapi.
1: Kebagian cuma sebungkus sebagiannya.
0: Oh. Sebungkus ya. Sebungkus tapi 5 kilo. Sebungkus
1: jadi saya kasih,
0: ha? 5 kilo, sebungkus 5 kilo.
1: Sebungkus ada 5 kilo, Bro. Saya kasih tetelai ha, sebenarnya masakin saya tahu matangnya aja gitu.
0: Oh, enak. Ini
1: tetelai ha, cuma gor nih. Dimasak gitu aku. Saya tahu matangnya aja, makan aja makannya. Ya. Saya masak, untuk gimana saya nggak bisa ya kan?
0: Benar-benar.
1: Tetelai ha, tuh yang dimasak ya, tahu matangnya enak juga makan.
0: Sikil, iya. Sikil apa pak?
1: Dibikin itu, bukan yang kecil-kecil, dibikin rendang tapi yang ada kuahnya di situ.
0: Oh.
1: Potong potong ya.
0: Waduh, masih ada? Iya.
1: Hah?
0: Masih ada?
1: Sudah, sudah nggak ada, lewat, sudah terbari ya. Iya, telat. Kalau
0: telat ya.
1: Dulu, udah matang terus nyapa nggak ya langsung. Kasih.
0: Ya, ya.
1: Iya.
0: Oke, selamat. Oke. Ya sudah kalau
1: selamat
0: begitu ya.
1: Hidup berbahagia. Ya. Selamat berbahagia selalu.
0: Bahagia selalu ya.
1: Iya.
0: Untuk kabar-kabar oke. Ini informasi tadi ada informasi dari siapa harus waspada katanya ada ibu-ibu ya di sana.
1: Iya.
0: Di Sukatani
1: itu. Waspada gitu ya. Ada hati-hati dan waspada. Emang mau ada apa?
0: Iya, ada kejadian terus di Sukatani katanya ada

0: ibu-ibu yang dijamret itu kalung emas mengkonon dari ada informasi juga Dedi Bono
1: dari kampung itu ada jamretnya dari kota aja jamret.
0: Iya karena di dekat duduknya di dekat jalan tuh kata Nang Rastin.
1: Oh. Tapi tempat ramai di jalan kalau jalan-jalan kalau ya di jalan ya. Kalau kampungnya pasti nggak ada kampungnya sih ya itu di jalan kalau di jalan rayanya
0: itu. Kalau untuk Dedi Bono mungkin ada informasi?
1: Informasi apa ya?
0: Atau dari kampung?
1: Kalau informasi cuaca itu panas.
0: Cuaca panas dan sepeda.
1: Cuaca panas.
0: Sepeda gimana sepeda? Komunitas sepeda ada mungkin.
1: Sepeda. Sepeda kalau minggu goes rame.
0: Goes rame ya.
1: Goes rame kalau minggu tuh.
0: Di mana itu?
1: Jalan terus sampai ke Batar Warung sampai ke mana-mana itu.
0: Ngumpulnya di mana biasanya?
1: Di alun-alun ngumpulnya.
0: Alun-alun jam?
1: Ya kalau sini itu malam besok.
0: Kalau besok ikut. Namanya komunitas goes-goes.
1: Iya, komunitas goes-goes. Kalau Riki Indramayu ke barat.
0: Waduh, hari Minggu di alun-alun ya.
1: Itu pasti ya ada. Kalau Minggu yang ngumpul di alun-alun sini.
0: Oke.
1: Goes.
0: Udah ada rencana besok mau kemana minggunya?
1: Minggu kemana nih nanti? Ke Subang mau ke.
0: Aduh, Subang jauh banget.
1: Iya. Lumayan bisa kemana?
0: Aduh.
1: Sumedang kadang nyampe kemana-mana lah.
0: Bisa pulang jam berapa itu kalau dari sepeda?
1: Paling ya yang setengah hari kali.
0: Setengah hari ya. Waduh lumayan itu.
1: Sebelum zuhur lah iya.
0: Lumayan capek.
1: Karena
0: pagi-pagi, ya.
1: Pagi ya. Lumayan nih ya. Ya pada bapak-bapak kadang-kadang sampai sana makan makan sampai sana pada bapak-bapak ya.
0: Oh iya.
1: Kadang berhenti di warung mana kantin atau di restoran.
0: Waduh di restoran.
1: Ini ya restoran di kantin apa di mana?
0: Waduh.
1: Apa di warung kafe, kopi apa di mana aja?
0: Hebat ya Dedi Bono nih.
1: Iya.
0: Pergaulannya iya, nih pergaulan sehat
1: iya.
0: Ya.
1: Iya pergaulan sehat itu.
0: Oke Dedi
1: Bono. Banyak orang semua. Iya iya oke.
0: Silakan.
1: Silakan lagunya apa ya?
0: Iya nih. Ada
1: dangdut bisa.
0: Dangdut bisa dangdut.
1: Dangdut yang remix yang koplo itu bulan Ranting Cemara tapi yang koplo nya remix.
0: Ranting Cemara. Itu lagu lawas Ranting Cemara.
1: Ya kan ada yang remix yang koplo nya.
0: Iya.
1: Bulan Ranting Cemara itu. Kalau nggak ada Cemara Cemera ya.
0: Cemera jadi
1: kalau nggak ada Cemara Cemera. Iya.
0: Sing Liane. Sing Liane.
1: Apa sih laut apa?
0: Laut.
1: Dulu Durung belum Sumbang.
0: Dulu Sumbang Durung.
1: Ya udah laut aja.
0: Oke deh laut aja ya.
1: Kalau Sumbang belum keluar mah ya.
0: Iya, Durung keluar nih lautnya nih.
1: Iya.
0: Biar pada melaut nih, biar semangat nih.
1: Ya laut iya. Sang bisa di semangat mencari ikan di laut.
0: Betul.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih.
1: Mungkin makasih kembali. Jangan salam
0: gak? Oh boleh.
1: Jangan salam
0: gak usah. Oh boleh nanti ada spesialnya.
1: Hari spesial lah.
0: Iya.
1: Ini hari spesial gitu.
0: Iya.
1: Udah oke lah. Semuanya saja. Semuanya saja.
0: Iya. Kalau kita
1: baca pelajaran mah. Itu baca pelajaran gitu.
0: Pak Dedi Bono suka ini nyepeda sambil ngejamret katanya Kang Rian nih dasar nih. Ada Kang Rian lagi ya. Mantengin ini di di TikTok ini.
1: Apa ada Rian apa?
0: Iya, Dedi Bono nih ngejamret apa nih katanya ngejamret apa nih?
1: Lo sih ngejamret cewek.
0: Waduh, duh.
1: Iya. Lebih. Cewek yang mulai ngejamret. Iya.
0: Aja meleng-meleng.
1: Iya, yang betul siapa yang mulai jablet ya diangkat
0: ya
1: kan
0: dimban
1: ya kan.
0: Iya. Oke, terima kasih Dedi Bono.
1: Itu aja. Iya. Berbeda semua selalu.
0: Iya.
1: Iya kan itu lagunya.
0: Oke.
1: Terima kasih Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Dedi Bono. Dedi Bono yang punya harga list ya, yang kemarin juga ikutan jadi panitia Idul Adha, ya terus menginformasikan juga tadi. Oke, setiap hari Minggu ada goes-goes ya, yang bisa ikut bisa di alun-alun jariku ya, komunitas goes-goes ya, ya Wong Reang bisa bergabung. Kita akan lanjut dulu nih dengan lagu yang berikut ini tadi sudah di request oleh Dedi Bono, Laut.

0: Baik, kesokan Prima, nampaknya kita sudah di penghujung acara ya. Jam 9 lewat 57. Ya, tandanya LT akan pamit, izin pamit undur diri ya. Terima kasih juga untuk rekan Prima yang sudah bergabung melalui TikTok. Ada Mandala, ada Suherman, Evi Mulia, Bos Sukari yang ada di Banten ya. Lalu ada di Citando Maling Pink ya, Ahmad Safi'i juga, terima kasih. Nano Pespa Sarmaji, Mobat Mabit Hendri, lalu ada Bet Bet Gutama, ada Wargo Warso bukan Muslim, ada Kang Wanta, ada juga Adil ya, Adil terima kasih Adil sudah masuk. Lalu ada Susilo Wahyu dari Bandar Lampung, Wawi Kumis suka jadi ya di Hargelis hadir juga. Lalu ada Api Emon, lalu Afin Wijaya dan Anasa Pemaningku ya. Ada Cekani ya, bukan Cekani. Siapa lagi ya? Oh itu saja ya. Terima kasih sudah bergabung. Oh Rajanya Kot juga nih sudah mampir dari Hargelis ya. Ingin ada lagi nih seperti zaman dulu katanya, event-event musisi-musisi untuk hadir di Hargelis. Oke, terima kasih Kang Rian juga, terima kasih ya, pokoknya untuk apa Wong Reang semuanya ya. Dan yang ada masuk di telepon kita ada Ibu Sukinah jadi supire ya, Kang Salim, lalu ada Nang Rastim, Teteh Isa dan juga Dedi Bono ya. Itu dia rekan ya, untuk ngopi saya di hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Ya, terima kasih Wong Reang semuanya. Alhamdulillah ya, semoga terhibur dengan 3 jam ini. 3 jam ya untuk siapa ya? Untuk para pelajar, lalu para petani, para petani, para nelayan juga semuanya, semoga berbahagia selalu ya. Lalu ibu-ibu juga ya, dan juga para UMKM kita ya, semoga semuanya berbahagia ya. Dan akhir kata RT mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, sampai jumpa lagi di hari esok bersama RT. Dadah, sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk terus pantengin di acara kita di Prima 95,8 FM, Radio Nomor 1 Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai

sampai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

Amin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen, untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.

0: buang-buang waktu.
1: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode

dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Aduh, adem banget ya rekan Prima semuanya. Adem banget nih. Hati nih adem. Dengerin lagu dari miliknya Siti Aliyah, Harapan Hati. Meskipun cuaca di luar sana panas ya, panasnya pol, panasnya pakai pol ya rekan Prima. Karena tadi Putri pas berangkat ke Radio Prima FM, wih, di jalan ya panas banget, sampai merah nih. Bajunya sampai merah, kerudungnya juga merah. Oke, di acara Fans Tura, Fans

0: Temu di udara, hening kene ki, hening Prima FM. Tentu nih bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek ya. Di ruang siaran soalnya dewekan, pokoknya sing paling ayu. Putri Ayu, arep ngancani rekan Prima di acara Ventura lagu Tarling Indramayu. Ya bisa di request rekan Prima sekabiane di 0853-2189-9582. Fansura, fans ketemu di udara, hening keneki, hening Prima FM, radio nomor 1, radio nomor 1, ning Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Fansura sampai jam 3 sore ya rekan Prima. Jam 3 sore utawa 15 sore nanti. Hari apa ini ya? Wah, ini sudah hari Selasa. Selasa di 2 Juni 2026, hari kedua. Rekan Prima punya harapan apa nih? Harapannya di bulan Juni, karena baru tanggal 2 nih, pastinya punya harapan-harapan baru, semangat-semangat baru untuk memperbaiki yang kemarin yang ada di bulan Mei. Ada kekurangan-kekurangan, sekarang diperbaiki juga. Dan juga selamat siang, Putri menyapa pagi di siang hari ini untuk yang hadir di live TikTok Prima semuanya. Selamat siang untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Juga selamat siang, sehat paripurna selalu dan lancar urusannya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat berhormat si Azaitun dikaruniakan kesehatan yang paripurna. Oke, bagaimana juga kabarnya rekan Prima yang punya warung di siang hari ini, sibuk-sibuk kah? Ya, Ibu Sukina sibuk. Halo,
1: Ibu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Pantura. Pantura. Kenapa merdeka? Pantura kini keneki.
0: Keneki ini Prima FM ya. Iya.
1: Indramayu Barat.
0: Radio nomor 1 pokoknya mah ya. Neng Indramayu Barat. Yes.
1: Langka tandinge.
0: Langka-langka pokoknya mah ya.
1: Pokoknya mah laka-laka. Penyiarnya laka-laka.
0: Laka-laka sih kayak
1: ayu-ayu, laka-laka ganteng-ganteng. Ramah-ramah lah.
0: Gok
1: lagu apa sampai digoleti sampai ketemu nih.
0: Nang longan-longan ya goletine ya. Sampai ning longan.
1: Neng Putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Banget paling juara sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai hari ini nih.
0: Sampai juga bulan Juni. Apa harapannya?
1: Iya. Terus ya. Neng Putri juga ya.
0: Iya Ibu. Harapannya Ibu Sukina apa ku neng bulan Juni?
1: Lah, nyaluk dibaringi waras sehat, berkah mulia, panjang umur, ngake rezeki nek, sehat selalu, kayak konon bae penting.
0: Dagangannya terus laris-laris ya, lancar-lancar, kayak emang konon pokok kemah ya.
1: Iya, ke depannya sih, ngake rezeki nek.
0: Amin, ya Allah.
1: Sehat selalu.
0: Amin, sekabiannya kanggo.
1: Untuk ketemuan rekan Prima. Karena penyari gede.
0: Iya, matur suwun ku Ibu. Ana info apa Ibu? Awan-awanku ning warung.
1: Apa lah,
0: wis ya. Pokoke mayar gara-gara ya.
1: Pokoknya sih ya. Pokoke sing Pak RT, pokoknya mah bawang mah mahal ning Putri, kok turun-turun tuh.
0: Iya.
1: Bawang kalau cabe agak turun. Cabe, cabe merah tuh. Udah dikasih 65 ya. Kemarin-kemarin kan 75
0: sekarang 65 berarti udah turun 10.000
1: udah
0: nih.
1: Turun.
0: Kalau waktu
1: tengek, udah turun.
0: Iya.
1: 35. Begitu udah turun. Telur juga turun telur.
0: Oh, iya per kilonya.
1: 26.500.
0: Ya.
1: Lumayan sih pada turun.
0: Alhamdulillah.
1: Orangnya minyak masih pada dapat bagian. Orangnya pada ngambil ning balai desa tuh.
0: Oh, sing
1: berasnya 20 kilo.
0: Sing uli,
1: minyaknya 4 kilo.
0: Bansos ya. Uli bansos ya. Iya uli bansos.
1: Tapi katanya berasnya tuh dimasaknya enggak enak katanya.
0: Perak kah?
1: Katanya tuh ya. dibikin apa namanya nasi kuning apa tuh nggak enak katanya yang putri bilang orang tuh ibu suki nama lati bang masak sah rapat linter
0: ya berarti yang gak dewek kan ya
1: makanya juga sekali kadang-kadang iyalah
0: tapi ibu suki nama orang uli bansos kan nggak dapet
1: uli sakit mah
0: uli
1: bene bisa
0: nambah di daftar nah putri kora uli ya
1: iya usia lanjut masih dulu oli baik sampai tinggal sendirian
0: berarti uli ya beras pirang kilo
1: berasnya 20
0: kilo terus
1: Minyak 4 kilo
0: terus telur
1: minyak kita tuh udah
0: beras udah, dan minyak itu aja 4 kilo
1: itu doang.
0: Ah iya 20 sama minyak 4 kilo
1: ya semono alhamdulillah
0: orang kasih iya bersyukur ya
1: bersyukur baik
0: syaratnya apa sih Nek Uli bansosku soalnya Putri Ayu nggak dapat bansos nih
1: busukin aja bene kita tanya sama PRT syaratnya apa bawa KTP fotokopinya katanya bawa

0: Andisit kan, Kang Desa.
1: Iya,
0: Putri enggak. Putri Ayu enggak dapat undangannya, malah dapatnya undangan hajatan ya.
1: Yang enggak bisa usaha, baru jasa. Kalau dapat duit, dapat apa? Barusan ini. Kemarin-kemarin tuh. Dibawa sama Pak RT. Diambil aja. Katanya minta pengen dapat itu tuh bansos ya. Ayo boceng, dibocengin sama Pak RT.
0: Iya. Kalau Aki Metal kira-kira dapat bansos enggak ya? Apa tuh Ibu?
1: Demen bapaknya Bea.
0: Demen bapaknya siapa?
1: Demen bapaknya. Orang puter-puter tuh. Demen bapaknya.
0: Demen bapaknya siapa kok? Demen bapaknya siapa kok?
1: Bapaknya bocah lah
0: kata puter. Oh, bapaknya bocah ya.
1: Jadi Apista, Neng Putri, ayangnya itu.
0: Demen bapaknya. Kanggo siapa ku?
1: Kanggo Mang Ra, Mang Rati, Mang Wanta,
0: Mang Wanta ku. Mang Wanta ku. Ana sih nang live TikTok
1: demen
0: ya.
1: Demen bapaknya Mang Wanta. Ada di posisi bapak masih pengen jadi raga, baik, udah selang.
0: Iya, iya, iya.
1: Mang Wanta, Mang. Anggonang Rati, Mainang. Jemput bapaknya, Nang. Bono, Eha.
0: Eha, Bono, Bono. Bono, no, no, Bono.
1: Wasan Dondo. Anggo. Iya, iya. Kang Penny, sama Teh Nanina. Sarong, Kang Rian. Kang Salman, Buyut. Anggo Kang Timan, anggo Bunda Mary, anggo Mama Oda, Mama Pak Ujan, Ibu Tuti, anggo Mama Indah, lagi ngantuk tak? Kaget bapak, bahkan aja tuh kena ngomong kaget ya.
0: Kayaknya mah lagi ngeliep apa ya?
1: Iya, lagi ngeliep. Bangun, lo kenapa? Demen bapak nek.
0: Iya, iya, iya, Sri Avista nih.
1: Demen bapaknya beli Teh Isa.
0: Siap.
1: Ibu Sukina demen bapaknya bayar di Poyok Cimang Wanta. Kapan ranggane Cina demen bapaknya.
0: Iya.
1: Enggo Mimi Ratnina, Mimi Ratnina. Ayo demen bapaknya. Karo Mama Ratnina. Mimi F. Kaget beliwit gawa-gawaan kan. Harus membaca baru kayak anak kaget bak anak kita ya.
0: Ada bakal baru dingin ya.
1: Temen bapaknya dingin.
0: Iya.
1: Mama Rati. Kang Ibeng. Temen bapaknya Kang Ibeng.
0: Oke.
1: Gak dirangga kok. Karo Ma Ella. Bapak Lebe. Mama Aldin. Ibu Billy. Capur, demen bapak nek. Karo bapak Salim, ayo naik.
0: Ibu Karo. Ada salam nih dari Kang Rian, salam kanggo Ibu Sukina.
1: Salam kembali, waalaikumsalam Kang Rian. Rame, jarang condor mai bucin rame ya bang hari ini bucin aku ngomong cemur adem
0: oke
1: pang siapa kah aduh ayah suka orang kajian baik kayak pemuka sama banjing kak karo kang Asep Roland
0: oke
1: anggo angkat kamu jaya sinjo organ udahlah untuk
0: kamu waduh dawane pol ya
1: kan Bunda Mary Bunda
0: Yunisari ya anakku
1: minta unyu maaf ketinggalan ya Allah udah semua-muanya ada
0: ucapane ibu
1: kopi pahit kopinya bubuk ibu
0: sekilas
1: pamit lagi sibuk
0: pokoknya mah ya alhamdulillah ya Allah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Hai kita matur suwun Ibu Sukina wonten Mekarjati nggih. Anasing komentar nih di live TikTok Prima 9.

0: 58 FM Indramayu, karena Putri sudah membuka nih untuk live TikTok Prima di acara Ventura. Hah, rame ya. Oh iya, rame dong ya. Apalagi nih ada yang dari Blitar Jawa Timur nih, Kak Gilang ya. Apa nih kabare Kak Gilang ing Blitar Jawa Timur? Awan-awanku panas ora sih? Panas ya. Cirane Kang Rian be. Aduh, studionya ini nih panas membara, soalnya penyiare merah-merah membara nih. Iya ya, Maisu Putri pakai hijau, baju hijau, terus sekarang merah. Jangan-jangan besok pakainya kuning ya. Jadi kayak ini nih lampu lalu lintas yang ada di jalan raya. Bagi rekan Prima yang saat ini sedang berkendara di jalan raya, terus menemukan atau bertemu dengan lampu lalu lintas, diperhatikan ya, warna apa sekarang yang sedang menyala. Kalau merah berarti stop, tunggu dulu. Nah, baru nanti dilanjut kalau udah warna hijau ya. Oke. Judul lagunya Demen Bapane milik Kesri Avista. Request Ibu Sukina. Ibu Sukina, kemarin Putri Ayu tuh beli di warung cabe ya. Cabe apa tuh yang pedes banget? Pedes banget. Kalau rekan Prima nyebutnya cabe apa tuh kalau yang pedes banget? Nah, itu beli 5.000. 5.000. Wah, sampai Putri Ayu tuh kepo ya. Pengen tahu seplastik tuh isinya berapa. Dihitung dulu. Ada kurang lebih ada berapa biji cabe ya? Kurang lebih ada 30 lah. 30 cabe 5.000 itu. Ya karena sekarang kan meskipun udah turun ya info dari Ibu Sukina, tapi masih terbilangnya masih mahal. Ini pastinya pengaruh dari nilai tukar rupiah juga ya rekan Prima terhadap dolar Amerika. Nah, melemahnya nilai tukar rupiah juga ini pastinya berpengaruh kepada yang lainnya. Selain harga-harga bumbu-bumbu juga berpengaruh kepada harga-harga seperti bahan baku untuk tempe atau tahu, yaitu kedelai. Iya enggak? Iki satu penelpon lagi, nanti diputarkan lagu yang sudah di request ya. Halo Ventura.
1: Ning ene Prima FM.
0: Gini Prima FM. Karo sinten gini iki?
1: Kalau mulu mbak, Mr. Dopling.
0: Oh iki kok Mr. Dopling. How are you today, Mr. Dopling?
1: I'm fine. And you?
0: Oh, I'm fine too, thank you. Okay. Nice to meet you ya. Mr. Dopling, kabare kepriwe? Nah, berbagai bahasa api, ya.
1: Api
0: wai. Ini bahasa kita pokoknya campur-campur ya. Jarane kan kita harus bisa untuk menggunakan berbagai bahasa. Ya, minimal ya 3 lah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apalagi
1: bahasa Indonesia.
0: Iya.
1: Termasuk di sini adanya bahasa Jawa itu kan.
0: Bahasa Jawa. Iya, bahasa daerah ya. Gimana kalau nantinya ini nih harus menguasai bahasa Perancis nih? Karena waktu itu Bapak Presiden Indonesia Bapak Prabowo pas saat itu sholat Idul Adha di Paris Prancis sana ya. Kalau nantinya diberlakukan di Indonesia nih, sekolah-sekolah harus menguasai bahasa Perancis, gimana nih, Mr. Dobleng?
1: Yang pasti, kalau untuk lebih ya. Karena yang namanya bahasa itu, apalagi bahasa Inggris, kita termasuk bahasa internasional. Itu juga bahasa Prancis. Tapi jangan salah loh, Prancis itu ada singkatannya.
0: Anak kusingkan Ciamis ku anak sing saking Tasik Malaya yang sampun hadir tuh Tasik. Terus mana lagi tuh Blitar.
1: Iya, dan juga bagus bahasanya. Lagi pengen ngopi nih.
0: Ngopi sping pira tuh ku ngopi nih.
1: Pengen ngopi.
0: Oh, pengen ngopi.
1: Iya. Cuma ada yang nganterin itu. Orang kalau mesti nganter lagi. Warungnya sejak rodo acok.
0: Ya, cari emang warungnya Ibu Sukinah. Anak kopi ya Ibu ya.
1: Rada adoh.
0: Oh, rada adoh. Sing parek enggak warungnya siapa ya?
1: Ya paling yang lebih melangkah melangka lah. Warung parete.
0: Iya ya. Aiki Mr. Redo Blanks, makasih ya. Matur suwun.
1: Lagune
0: ku ne Ibu Sukina demen bapane milik Sri Avista.
1: Ora demen bokeh bae.
0: Arab demen boke?
1: Iya bener.
0: Ana bapake ana boke ya. Wah wis sejoli ini.
1: Iya udah lagunya.
0: Ana ora ku, kon durung digolati. Apa? Oh demen bapane ya.
1: Demen bapane ya.
0: Nggih.
1: Soalnya nggak anggap biasa kaca kayaknya cuma dan puyeng nyonge.
0: Sami-sami dong puyengnya.
1: Kiki. Yang pasti buat semuanya.
0: Gie, Mr. Dobleng.
1: Ayu. Yang paling.
0: Ayu dewek seruang siaran.
1: Nah itu dia. Ucapane. Kandal apa?
0: Anak.
1: Apa sih ya? Lah wong mesti buru-buru sing anu ni lah.
0: Ah narastim ku sing ahlinya wong salan.
1: Oh iya. Ya wis nandur gedang pinggir kali. Pengine begadang awane kuli.
0: Aduh.
1: Oke, makasih Mbak Putri.
0: Nggih, sami-sami.
1: Jangan lagunya ya.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ana Mr. Dobleng sampun gabung ning Finstura ning kene-kene Prima FM. Iya, ini Mama Indah juga sedang monitor ya Finstura ning kene-kene Prima FM. Mama Indah sugeng siang Mama Indah. Terus sing sekabehane senang live di Top Prima FM juga selamat siang. Nih ada yang request nih di live di Top Prima FM. Siapa tuh tadi yang request lagu Bayangan Cinta ya. Bayangan Cinta. Ini lagu Tarling ya. Ini lagu

Nikkei. Nanti lanjut lagi ya bareng Putri di Ventura Nikkei Nikkei Ning Prima FM. Tadi Putri sempat makan apel merah ya. Apa jangan-jangan karena makan apel merah nih bajunya jadi merah? Ya enggak ya. Apel merah apa sih manfaatnya kalau kita makan apel merah atau makan buah apel? Apa ya? Tunggu aja deh nanti apa manfaatnya. Tapi kita ini dulu ya, dengerin dulu lagu Demen Bapane miliknya Sri Avista, request lagu Saking Ibu Sukina. Jangan kemana-mana, rekan Prima masih di acara Pensura Nikkei Prima FM bareng Putri sampai jam 3 sore. Dinten Selasa 2 Juni 2026.

0: Diego hari ini, Tam?
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin.

0: Vitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
0: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira,
4: kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya, Bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah apa yang ada di tong sampah, teh?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis tokennya apa, teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.

jerene mah ya, rekan prima sekabiane, kuncine ademe rumah tangga. Ini judul lagunya Ademe Rumah Tangga, dari miliknya Adi Prayoga bareng Rika Ayu Rosanti, duet manis ya. Kemarin kayaknya Narasim pengen duet ini deh, Ademe Rumah Tangga ya bareng Putri Ayu. Gak ya nang, putriku lagi ngapalin, makanya Putri Ayu tuh puterin lagu Ademe Rumah Tangga. Kuncine ning ana ning langka ya nenek, nek lagi langka ya disyukuri. Terus kalau ngebakti ya ning laki, terus apa tuh tadi ya, itulah Ademe Rumah Tangga. Terus kalau sedang berangkat bekerja, istrinya itu ngedonga berdoa. Itu dari lirik-lirik lagunya Ademe Rumah Tangga. Ana sih request lagu Lanange Jagat Jerene Maya, anak Kang Bilal. Sugeng siang Kang Bilal, request lagune Lanange Jagat. Ditunggu kok ana miliknya dari Ini Damini. Nah, jerene kuncine Ademe Rumah Tangga kudu pada ngerti ning bahasa kasih pasangane dewek-dewek. Iya ya. Nek orang ngerti bahasa kasih pasangane dewek-dewek kepriuben ya. Enggak ntar ini nih dibilang enggak peka gitu. Pernah enggak sih? Udah dikasih ini nanti enggak peka kalau istrinya pengen apa ya. Kang Rian, apa request lagu nek lanange siapa Kang Rian? Oke ya, si request lagu ditunggu. Sebentar Putri, Ayu ingin menyampaikan terlebih dahulu nih di fans Dura, fans ketemu di udara nih Keneki, nih Prima FM. Putri ingin menyapa di kesempatan siang hari ini untuk Kepala Dinas Pendidikan Indramayu, Bapak Haji Caridin ya. Selamat siang Bapak. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Indramayu, Bapak Haji Caridin. Karena Bapak Caridin ini kemarin ya di tanggal 1 Juni 2026 sudah menghadiri Simposium Pendidikan Indonesia di Mahat Azzaitun yang bertajuk Transformasi Revolusioner Pendidikan Berasrama yang Terintegrasi Demi Terwujudnya Indonesia Modern di Abad 21 dan Usia 100 Tahun Kemerdekaan, dan berlangsungnya di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azzaitun. Nah, makanya Putri ingin menyapa di siang hari ini untuk Bapak Haji Caridin yang kemarin sudah hadir di Mahat Azzaitun dalam acara Simposium Pendidikan Indonesia. Dan Bapak Caridin ini mewakili ya dari Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim. Dan alhamdulillah nih Bapak Haji Caridin setelah hadir di Simposium Pendidikan Indonesia di Mahat Azzaitun ya, berpendapat bahwa memang benar kalau sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu harus sistem pendidikan yang berasrama. Karena kalau tidak berasrama nih, anak-anak itu susah ya untuk dinasihati atau dikontrol untuk penggunaan seperti handphone atau gadget itu. Nah, Bapak Caridin juga ya memberikan doa juga untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun dan juga keluarga. Oke, harapan dan doanya juga untuk Mahat Azzaitun dari Bapak Haji Caridin ini menyampaikan harapan dan doa agar perjuangan pendidikan yang digagas oleh Azzaitun dapat terus berlanjut demi masa depan bangsa. Oke, untuk info selengkapnya nih rekan Prima bisa nih baca di lovenews.co.id tentunya. Oke, Putri Ayu juga ingin menyapa untuk siang hari ini untuk Bapak Camat Haurgelis. Selamat siang Bapak Camat Haurgelis, Bapak Rory Firmansa, Bapak Koramil Haurgelis juga, Bapak Polsek Haurgelis.
Dan juga untuk Bapak Camat Gantar, Bapak Kubu Gantar, juga Bapak Polsek yang ada di Gantar. Untuk Bapak Kubu Harkolot, Bapak Suradi, juga selamat siang Bapak. Dan apa nih, untuk program-programnya dari Bapak Kuwu yang ada di Haurkolot ya, Mama Indah ya. Mama Indah juga salah satu yang aktif ya, aktif di Posyandu. Posyandunya kapan lagi nih Mama Indah? Udah masuk di bulan Juni, ada jadwalnya enggak? Oke, yang request lagu Lanange Jagat ya, ini miliknya Ini Damini. Ada Kang Bilal, Kang Hoerun Bilal, sugeng siang kabare kepriwe, kepriben kabare ya, sing komen-komen ning live TikTok Prima FM, matur suwun, sing lope-lope ya. Kirim-kirim kembange, matur suwun. Ana Pawon, Kak Pawon ya. Kak Pawon di mana nih, Kak? Selamat siang.

Elitnya Haja Ningsih. Pegang prima nih di acara Fans Jura. Fans ketemu di udara Ning Keniki, Ning Prima FM, Ning Radio. Ada soalnya anak sing takon ku rekan prima. Anak sing takon sing nang live TikTok Prima FM. Studio ning endi, Mbak? Wah, studione ning endi? Oke ya, Putri Ayu jawab ya. Iki studio nih Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Ana ning kawasan Haurgelis ya. Ning Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Haurgelis, Indramayu Jawa Barat. Ku studio nih. Soalnya ana sing penasaran takon-takon studio nang ndi. Kepo-poke ya dijawab.

0: Hadir dari Sukagumiwang juga ada Kang Abe. Sukagumiwang jarene baru selesai panenan, Mbak. Sukagumiwang baru selesai panenan. Ai, panenane uli pirang ton panenane. Oke ya, tadi lagunya Pemuda Idaman. Ini lagu yang memang disuka banget oleh yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Karena lagu Pemuda Idaman ini mengingatkan akan namanya Menara Pemuda dan Perdamaian, yang merupakan salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Nih, tingginya berapa, tahu enggak rekan Prima, Menara Pemuda dan Perdamaian ini? Ini melebihi tinggi dari Monas. Wah, Monas tingginya kalah ya dengan Menara Masjid Pemuda dan Perdamaian. Kalau tinggi Menara Masjid Pemuda dan Perdamaian di Az-Zaitun itu 201 meter. 201 meter ini tingginya. Nah, ini ada maknanya. Maknanya adalah sesuai dengan asma Nabi. Asma Nabi yang 201. Tuh. Ini Menara Masjid Pemuda dan Perdamaian tertinggi di Asia Tenggara. Aduh, keren ya. Kita harus bangga loh, harus bangga menjadi warga Indramayu, karena di Indramayu ada pondok pesantren Az-Zaitun. Ya, kita harus turut bangga. Bener gak Narastim? Oke, yang ada di Pekalongan hadir, ada di Purbalingga juga hadir, ada dari Majalengka, Kang Amrin juga hadir. Halo, Assalamualaikum, Fans Dure.
1: Ning kene iki
0: Prima FM. Narastim? Ya. Mau ku lagu Ademe Rumah Tangga wis Putri Ayu puter loh.
1: Oh, jadi kok sore bisa?
0: Ditakoni ya jadinya duet ya.
1: Nanti sore coba-coba.
0: Coba-coba nih, mau percobaan pertama nih di bulan Juni ini, duet Ademe Rumah Tangga.
1: Nah,
0: wong wadon kudu ngebakti ning laki. Itu ya? Nah, itu ya.
1: Laki nih.
0: Ya. Nah, terus ning kayak gitu. Bener enggak nih? Bener enggak nih? Ning langkane kudun rima. Gitu ya. Ya. Oke. Okay. tapi baru
1: kunci nih.
0: Narastim. Tapi kalau baru itu yang lolos gimana? Baru dua baris.
1: Tenang. Satu kali, dua kali, tiga kali.
0: Tenang ya, Nang. Pokoknya engkau dibelajari ya, dibelajari ya.
1: Kuncine, tenang.
0: Tuh, jarene ning left TikTok langsung di blangpak, blangpak, tut, blangpak, blangpak. Yeah, yeah. Wow. Langsung di musiki ya. Oke, Dedik coba ya. Iya, coba. Nih soalnya ya Putri Ayu tuh ngapalin kemarin sambil ini nih jemurin baju, ngangkatin baju, jemuran baju.
1: Arep mangkat usaha.
0: Rabi dedunga jaluk marang kuasa. Iya ya, maring kuasa, bener enggak? Itu.
1: Iya,
0: bener.
1: Betul.
0: Yang ntar sambil lihat teksnya ya, Nang ya.
1: Muka beli anak malangan lan rintangan.
0: Kanggo nyukupi ning segala kebutuhan gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Gitu.
0: Nah, berarti udah lolos nih.
1: Tinggal pakai musiknya aja lolos.
0: Tinggal pakai musiknya masuk enggak ya?
1: Sehat deh.
0: Alhamdulillah sehat. Narasim, kaget enggak sih Putri Ayu hadir ning dina Selasaku di acara Fansura?
1: Kaget, tapi
0: kaget.
1: Perasaan
0: ya.
1: Gimana gitu.
0: Kaget.
1: Berbahagia.
0: Alhamdulillah berbahagia ya. Tapi suara radionya kepriwe, Nang?
1: Suara radio ya sedikit masih belum normal sedikit.
0: Iya, ini vokalnya Narastim nih yang nelpon, handphone volumenya Putri Ayu nggak full ini.
1: Jangan.
0: Iya, hanya
1: nanti kalau
0: separuh.
1: Apalagi buat nyanyi. Ya, tolong walaupun ngomong juga on air juga, tapi kadang-kadang ada yang suara kenceng, ada yang suara nyantai. Kadang-kadang HP-nya di sananya deket, bisanya besar, jadi
0: betul.
1: Suaranya pecah.
0: Nah, suara musik di fullin orang nang.
1: Ya. Ya, jangan terlalu
0: jangan full pulang, ya. Masih pecah ya. Oke. Okay. Ya. Guys, deh siap. Miki jere suara Miki nang suka gumiwang nembe beres panenan nang. Neng bugi suka tani kan wis ya.
1: Pragat
0: panenane wis ya. Pokoke mah.
1: Salam ya.
0: Kanggo sapa nang? Ora lagune.
1: Lagune.
0: Engko ya, anak jerene Kang Rian rebutan lanang.
1: Lagune lurusin duet maning ah.
0: Apa?
1: Dudarangda.
0: Hah?
1: Dudarangda.
0: Dudarangda. Duetnya siapa nang? Vokalnya?
1: Ya ke Sally Rossi.
0: Anyaran berarti ya.
1: Perdarangda asal sah. Asal sah.
0: Dudarangda judulku ya, digoleti di sip ya. Neurungana berarti dijadiin PR ya nang ya.
1: Iya. Ya, salamnya.
0: Nggih.
1: Tapi yang udah masuk Ibu Sukina ya. Terus siapa lagi tuh kemenakna?
0: Ya. Anak jerene Mr. Dobleng.
1: Oh iya. Dobleng. Di mana tuh orangnya?
0: Mr. Dobleng, ho, di mana Mr. Dobleng?
1: Terus, siapa lagi penumpangnya?
0: Penumpangnya? Nang Rastim ya, penumpangnya ake sing nang live TikTok soalnya.
1: Oh iya, Nang Rastim.
0: Nang Rastim.
1: Pilih Amaldin, Misamina, Tamsali, Mama
0: Tita.
1: Buat Ibu Tuti, Mama Pak Wijan, terus Kang, terus Om Sondol, jadi Pondo, buat Miminani, terus ya Bunda Mary, Bunda Yuniasari, Mama Indah,
0: Nang, anak sing takon Nang.
1: Apa, pripun.
0: Sing nang suka gumiwang Kang Abe, Narastim duwe pari ketan beli jerene.
1: Oh, ketan udah dilempari.
0: Wis dilempar.
1: Didol.
0: Wis didol kabeh pari ketane, soale wingi regane lagi larang. Lagi nanjak banget, heeh.
1: Regane ceceng.
0: Heeh. Jadi ini langsung didol ya nang ya.
1: Iya, takut kok didol sekian beli, kok didol mudun. Terus kanggo Kang Asep Rolan. Terus kanggo Kabe Bae lah. Mimenok Desi
0: Spesiale nganggo
1: Pribae.
0: Matur suwun. Pribasane mengkenen.
1: Mireng wicil srikaya. Supaya esok pada olahraga
0: cakep,
1: Narasim merasa senang bahagia
0: cakep,
1: ayah-ayah memang kesore bisa duet ademe rumah tangga.
0: Coba ya nanti ini cakep. Ini Dudarangdanya dari Excel
1: Sally
0: Rossi ya, ini Dudarangdanya Sally Rossinya. Rumah aku. Iya Eki
1: gireng-gireng wicil srikaya
0: cakep,
1: esok pada olahraga
0: cakep,
1: hati nenang rasim senang dan bahagia. Ya kayak mas sore sida duet lagu ademe rumah tangga
0: asik
1: gitu. Semoga putri ya apalagi bisa.
0: Mudah-mudahan ya nang ya.
1: Makasih teh.
0: Sami-sami nak rasim. Waalaikumsalam. Matur suwun narastim. Sampun gabung acara Ventura Fans. Ketemu di udara ning di ning kene iki ning Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Lagian yang grup Ventura, Family Prima, coba deh Putri Ayu ini ya, lihat dulu nih. Ada Ibu Saminah, selamat siang Mbak Putri cantik. Ventura ning keneki ning Prima FM monitor Mimi Saminah ya. Buat Mbak Putri cantiknya salam sehat semuanya aja juga. Salamnya buat semuanya aja. Merdeka. Terima kasih ya pada Mama Titan Ventura ning keneki ning Prima FM Mbak Putri Ayu. Sing paling ayu dere. Salam ya buat semuanya aja. Oke siap Mama Titan. Oke Mama Titan ya. Yes, sedang monitor di siang hari ini semuanya. Apa sedang menikmati makan di waktu siang nih ya? Makan di waktu siangnya dengan apa rekan Prima? Iya, ini dari Pekalongan juga hadir, Purbalingga hadir. Ana sing pengen diputerin lagu Toang Tambi, Kang Amrin. saking suka Gumiwang setengah jam, emang Prima FM ya. Ya, rapapa, Kang Abe, ayo ditunggu ya, ditunggu untuk silaturahmi di Radio Prima FM. Oke, Ana Warso bukan muslim juga hadir. Pokoknya rame banget nih. Cilacap hadir. Di Cilacap, kota bercahaya ya. Bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, jaya. Putri Ayu ingat tuh slogan atau moto kota Cilacap bercahaya. Kalau Indramayu kan bermartabat ya. Moto dari kota Indramayu bermartabat. Tuh, kalau Cilacap bercahaya. Salam seduluran. Semoga Prima FM jaya selalu di udara buat yang host selamat bertugas. Oke, dari Bang siapa nih Bang Indra ya? Wonten Cilacap. Oke. Sing lagi manteng monitor Radio Prima 958 FM. Hargelis kabeane matur suwun. Kok ana rebutan lanang ya requeste siapa ku mau Rian ya ning kawasan Kertanegara sana. Dikit nah jam 12 ku jam 12.21 menit. Pastinya rekan Prima sibuk-sibuk sing pada panen. Wis sibuk sing lagi pada apa tuh? Jemur gabah. Karena tadi Putri pas berangkat dari Gantar juga setelah pom bensin Kiara Kurung kan ada tuh beberapa pabrik beras ya sedang ada penjemuran gabah banyak sedang dijemur, berarti panenan dari mana tuh ya? Karena sedang ada penjemuran gabah. Terus kalau rekam Prima juga. Nah, jangan lupa nih, kalau di Mahat Azitun juga ada pabrik beras, tapi disebutnya Istana Beras. Istana Beras di Mahat Azitun dengan kapasitas yang bisa menyimpan ton, berapa ribu-ribu ton gabah ya di silo. Terus setiap harinya juga memproduksi beras ya. Gabahnya itu berasal dari panen sendiri di Azaitun. Karena setiap hari dibutuhkan untuk masak berasnya menjadi nasi untuk semua sivitas yang ada di Mata Zaitun itu enggak kurang dari 3 ton ya per hari untuk yang dimasak berasnya. Jadi setiap hari harus giling gabah berapa ya rekan Prima? Apalagi kalau dihitung seminggu, sebulan. Wah, harus punya stok atau cadangan sampai setahun. Wah, berapa tuh yang harus digiling? Dan juga berbagai aktivitas rekan Prima semuanya harus sehat. Putri dari pagi juga sudah sibuk beraktivitas. Lanjut siang nemanin rekan Prima di acara Ventura. Mondar-mandir kan ya, kesana kemari. Tapi kok bisa kelihatan seger setiap hari? Pastinya punya resepnya ya. punya resepnya, yaitu minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Dan bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup ini. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup, itu kuncinya ternyata. Ultra Cup multivitamin ini produk dari PT Hanson Pharma. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima. Setelah ini Putri kembali lagi di Fansura Ning Keneki Ning Prima FM.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di okay, Subang Raya. Program iya. DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga.
0: Suaranya sudah
2: ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah iya, se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Kucing nih, ntar diomelin Pak RT lagi nih kalau kucing kesini, iya nggak?
1: Iya benar banget, mana lucu banget lagi nih.
2: Ini kucingnya lucu, Pak RT-nya hancur.
0: Kalau Pak RT mah emang udah hancur dari sononya. Ngomong-ngomong Pak RT pada kemana ya?
1: Mana ya, samperin aja kali ya.
2: Semalam sih ngeliatnya di pos ronda,
1: ke rumahnya aja kali mungkin.
0: Oh iya, kali masih tidur kali RT, karena semalam kan baru sis kamling. Kita samperin yuk. RT!

0: angin. Kalau yang di luar, nah itu juga kucing payetnya juga ada yang di luar emang.
1: Tiriin ya pasti. Kucingnya diapain Pak RT?
0: Nih, udahlah enggak usah ribet nih. Pak RT punya tebak-tebakan nih biar enggak usah rame.
2: Aduh, kalau kita bisa jawab nasi uduk ya. Pagi-pagi nih enak nih makan nasi uduk nih, Teh.
0: Udah tenang bae. Nih, pokoknya tebak nih. Binatang apa yang enggak dimiliki oleh hewan lain selain kucing?
1: Conge kucing.
3: Apa ya? Taring kucing mungkin?
2: Oh, manjanya kucing, Teh. Manjanya kucing.
0: Ya enggak lah, salah semua. Itu salah semuanya.
2: Terus jawabannya apa, Teh?
0: Yang enggak dimiliki oleh binatang lain, hanya dimiliki oleh kucing adalah anak kucing.
2: Itu sama aja yang enggak dimiliki oleh hewan kanguru. Jawabannya
0: anak kanguru.

0: Aduh kak, kayaknya Maya sedih banget rekan Prima. Abis nerima surat biru ya, sampai nangis-nangis. Surat biru miliknya Dadang Anissa ya, request sing nang Purbalingga Mbak Kalimah surat biru. Oke. Siapa nih yang baru dapat surat biru? Ada juga baru dapat surat undangan tuh. Surat undangan hajatan ya. Soalnya ake sing lagi hajatan nening bulan Zulhijjah ke. Iya ora sih. Oke ya ning Kang Abe wonten suka gumiwang, ditunggu ya sing request lagu Percuma. Percuma nanti sudah Putri siapin dari miliknya Dewi Kirana. Pokoknya manteng bae ning Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Bener kan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Fans Tura.
1: Ning kene iki ning Prima
0: FM ya.
1: Iya.
0: Suarane sapa ku ya?
1: Apa itu?
0: Siapa ya? Wah, oh, ini mah kayaknya mah sing nang kawasan Cadas Ngampar ini. Leres nggih. Raisa sehat teh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Puji sehat,
0: Mbak. Puji syukur dikaruniakan kesehatan selalu ya Tessa.
1: Sebagai putri ayu.
0: Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Dikaruniakan nikmat sehat. Jadi bisa temani rekan Prima semuanya siang hari ini sampai sore ya.
1: Iya.
0: Berapa jam tuh?
1: Bisa tidur juga.
0: Iya, di Nina Bobo kan dong. Di Nina Bobo. Nina Bobo. Eh, kayaknya Mak sambil ngeliep-ngeliep ya, dengerin lagu Tarling.
1: Enakan.
0: Biasanya Mama ini be iya. Tadi ngeliep ya gitu.
1: Kepuas lagu ne ah.
0: Apa ku, Tessa?
1: Pengen ne. Cinta diseret-seret.
0: Aduh, orang kepenak banget ya. Cinta diseret-seret. Aduh.
1: Iya, cinta diseret-seret.
0: Berarti napa ku sikile sampai diseret-seret? Apa sendale pedot?
1: Sendale pegot
0: ya, jadinya melakunya diseret-seret. Kayane mah ya. Jadinya cintanya ya diseret-seret.
1: Iya.
0: Tessa suka.
1: Ya.
0: Tessa suka makan apel merah enggak sih? Seneng
1: suka
0: ya
1: dong.
0: Suka ya. Iya. Oh, semerah. Ini nih baju Putri Ayu siang hari ini sama kerudungnya.
1: Iya. Aduh, warna kerudung nih sama dengan apel.
0: Iya, merah membara.
1: Okay. Salame.
0: Cinta diseret.
1: Ibu Sukina sayang, Bu. Buat Bapak Salim sayang. Lagi ngeriung hajat nih, wong hajatan jare nema.
0: Oh, pantesan Bapak Salim
1: iya.
0: Lagi majengan tah?
1: Iya.
0: Iya bener.
1: Dulu arepan hajatan ya teh. Jadi lagi ngeriung-ngeriung.
0: Lagi ngariung-ngariung. Kayaknya mah lagi hajatan. Lagi gotong-gotong kursi ya.
1: lagi jadi apa tuh, majengan apa-apa?
0: Iya, majengan.
1: Iya, majengan.
0: Ngelapi meja, gotong-gotong kursi.
1: Iya. Pas Salim lagi majengan, Jeng.
0: Lagi.
1: Buat Nang Rasim, Nang. Ayo, duet ya, sore ya.
0: Karo siapa?
1: Pada enak-enakan.
0: Duetnya karo siapa, Nang Rasim?
1: Iya. Karo Putri Ayu
0: dong. Ada me rumah tangga.
1: Iya.
0: Entar iya oke deh, dicoba nanti ya.
1: Buat Mama Oda. Buat Mama Opa Ujang.
0: Oke.
1: Buat Mama Aldin juga. Mimi Epi, Mama Rati.
0: Oke.
1: Mama Indah, Mama Peggy.
0: Oke. Nggih.
1: Buat Mama Hara. Buat Mr. Bono. Buat Cak Pur. Buat Kang Ibeng sayang.
0: Kang Ibeng lagi majengan juga gak nih? nih.
1: Iya.
0: Mekarjati, Cipedang.
1: Wis ana masuk belum?
0: Belum.
1: Belum. Ya, iya. Ayahnya malah
0: lagi majengan. Iya, Mama Titan be pirang dina majengan bae ya.
1: Iya, Mama Titan dibututi. Mama Indah. Iya. Buat Mr. Bono.
0: Oke.
1: Buat Kang Rian
0: saya. Iya nih, Kang Rian jerene salam kanggo Teh Isa.
1: Iya, salam kembali Kang. Buat semuanya aja teh. Lagunya tangga teh.
0: Anakku Nining Sanjaya, cinta iya, diseret-seret iya. Ana.
1: Iya. Buat karaokean teh mau diapal nak teh.
0: Oh, engkau sore karaokean nih cinta diseret-seret teh sah.
1: Ya, oh. Apa sekian?
0: Oh,
1: mah,
0: oh.
1: Di ngapal
0: hadis. Oh, iya ngapal hadis. Iya. Ge.
1: Lagi ngapal na dingin teh.
0: Ge.
1: Iya. Pemenuhis apal ya.
0: Ya.
1: Mbak,
0: iya, siap.
1: Spesial teteh ya yang lagi tugas.
0: Gih, matur suwun.
1: Iya. Ucapan teteh.
0: Ucapan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tisa ya wonten cadas ngampar cinta diseret-seret. Jerene Maya pegot sendale. Apa sih kile ketusuk duri ya sampai melakunya diseret-seret. Iki cintanya diseret-seret ya orang kepenak banget ya. Lagi ada yang komen nih di live TikTok Prima FM. Bikin acara ini dong, campur sari dong mbak. Oh iya ya. Oke, ditampung nih ya. Komennya dan juga sarannya, bikin acara campur sari dong mbak. Oke. Ya Balikpapan, selamat siang nih Balikpapan, hadir juga 5268 Dus Pandeglang. Ada Pandeglang juga mantau, ada Muhammad Doang. Muhammad Doang berarti Muhammad aja ya. Wonten Pandeglang sana. Oke, Kebumen juga selamat siang Kebumen hadir. Ada juga Bapak Pariman Bangun Jiwo Yogyakarta. Selamat siang, salam bergabung nih buat Mbak penyiar Radio Prima FM. Dari Mbak Pariman wonten Bangun Jiwo Yogyakarta, wonten Kota Jogja ya. Nggih, Mang Wanta, apa kabar ya Mang Wanta?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mentura.
0: Merdeka.
2: Ningkene
0: ke ning Merdeka. Ya, Ventura ningkene kening Prima FM Mawanta sehat.
2: Alhamdulillah
0: sehat ya.
2: Kita mangan beduk.
0: Nembe mangan beduk. Nembe mindo ya. Apa mangan di waktu awan, mangan di waktu siang.
2: Mangan betul.
0: Iya.
2: Putri, sarapan.
0: Wis sarapan. Karo apa? Mau isuk sarapane karo apa?
2: Burger.
0: Burger.
2: Aja kalah kalau Mister Kai.
0: Mister Bono, Mister Dobleng.
2: Berdoble,
0: mungkin
2: kan sarapannya kan orang kaya kalau mungkin.
0: Kayaknya mak sarapannya burger ya.
2: Iya burger.
0: Soalnya bisa ngomong bahasa Inggris mau ku, Mister Dobleng.
2: Bahasa Inggrisnya lancar.
0: Lancar, how are you? Nice to meet you. Iya. Gitu ya.
2: Sarapan bisa kan? Yes.
0: Yes. Pokoknya yes. Yang mau anta ya.
2: Tangan lo orang tangan sekolahan mbak.
0: Bangku sekolahannya ya ora dipangan. Ora mangan sekolahannya. Jangan-jangan nih kalau berangkat sekolah mojok di sit ya, mojok terus orang. Ternyata mojok terus orang manjing kelas.
2: Kula kuisin enggak menghadiri anak di sekolahan kah?
0: Heeh.
2: Hari kau tanda tangan kula banyak aku jempol.
0: Oh, cap jempol. Jadi orang
2: cap jempol.
0: Orang anggota tanda tangan.
2: Iya. Misi-misi nafkan lah.
0: Iya.
2: Lagu nea.
0: Iya. kok Mang Wanta arep takon no Putri Ayu. Nek sibuk apa nang sawah siki?
2: Sawah mah biasa gaung cilan tegang tes panen ki.
0: Wis panen terus mulai
2: panen ki ya.
0: Heeh.
2: Kok ngetenin tok bawane pimpin aja.
0: Oke. Okay.
2: Diri wong hajatan.
0: Oh, hajatan di situ ya.
2: Iya. Kudu maju. Are wong wadon mah bener majeng nang gak putri.
0: Majengane wong lanang?
2: Are wong lanang mah yang oben. Pegawaiannya langka wong lanang ka. Jadi taruh di sana, kursi di sana, jadi andon angop bahane ben.
0: Oh, majengan. Aduh, baru tahu nih dari Mawanta ya. Anggo andon angop.
2: Iya, angop dari ngantuk sih begini mereka kan kalau putri. Mangane kan.
0: Oh iya iya iya.
2: Jam setengah sana ke Wisma.
0: Berarti sekarang sama nih di daerah Cilandak juga banyak yang ini tenda biru ya.
2: Cuman sekian nang Mbak Putri. Alhamdulillah itu maksudnya kan orang dua ya suki kan ada datang ke masalah hiburan kok ada datang hitung-hitungan kan kan orang terlalu pada datang pengen hajatannya mangkukin jadi larang-larang kok
0: orang
2: kita masih akeh kok karento biasa sepian sing penting anak musike kayak
0: orang tua. Iya sing penting anak rame-rame nih ya anak musike
2: kan di panggung hiburan orang.
0: Oke. Terus lagu nih.
2: Mau ini mau lagu harap jaluk mau ku.
0: Apa?
2: Cinta diceret-ceret kan.
0: Ini ya Taisa ya.
2: Ada saja nota Dewi Kirana nih.
0: Dewi
2: apa? Percuma
0: Dewi Kirana.
2: Cinta diceret-ceret aku Nining Sanjaya.
0: Nining Sanjaya.
2: Oh iya. Daripada bewong cilana ke senajan lor karo itu. Masih tunggal putu kan penyanyinya. Salam derak tua lah gue.
0: Apa?
2: Derak tua kayak Mang Wanta.
0: B.
2: Derak tua. Nunung Alfi.
0: Nunung Alfi. Iya. Berarti lawasan kabeh gue ya.
2: Salam nih.
0: Kanggo sinten ge?
2: Pertama Nang Rati. Singgon tentang sukatani laban.
0: Oke.
2: Kangge sedulure ono kulinge kendung ning setia. Kangge dulur sing ngargelise. Kangge Dedi Bono. Kangge Kang Aman, okay. Kang Rian. Bareng aku metal keting Kang Timan. Kangge Bapak Uyut. Kangge Nok Bintang sareng Anono. Kangge Papa Najwa. Kangge Kang Rian Ting-Ting. Kang Rian Ting-Ting, ya barokahkan Mama Anjing ya Kang,
0: nenek. Iya.
2: Prima. Kangge Ibu Tuti, kangge Mama Indah, sareng Bapak Amir, kangge Mama Odang, kangge Mama Paujan, kangge Mimi Ratmina, kangge Mama Ratmina ya keding, kangge Mimi Epi, kang dadai rumah mewah, kangge Mas Sondol, para kelalen kangge Mimi Rati, super ya kanggo Ibu Sukina, sing selalu sehat dan semangat.
0: Pasti dong.
2: Mama Alvin, Mama Bibi, Bapak Lebe, Kang Salim, Kang Idang, sarang Mama Saka, Kang Cak Pul, Kang Mama Dora, Mama Tita, Kang Mama Febi, Mama Sara, Kang Dasmo, Kalian Tete Isah, Wakisut, Kang Eges, Teh Isa, Ayah Pamungkas bareng Mama Mama Soleha, Bunda Haja Mary bareng Bapak Haji Ali, Kang Pancalawang, Pancawala
0: Kang, ya.
2: Kang Ardi, Mama Endang, Umi Santi bareng Uda, Mama Lina, Burini, Teh Nunung, Teh Romla, Haji Supriyatin, kalian Bapak Haji Erman, Kang Haji Sate, Bapak Angga, Kang Gopal, Papa Mama Yuni, Mimin, Inaya, Bunda Aja Weni, Kangge Kang Asep Perolan, Kangge Kang Ahmad Sagara, Mas Peri, Kang Ramli, Kangge Mama Ana Singgadai Bengkel Motor Teng Silakan Kangge John Alek, Kangge Ubat, Abaya Kutil, Haji Otoy, Kangge Kang Pani, Sarang Bilinani, Kangge Bunda Yuniastari, Kang Wonten Teng Sumedang, Sarang Mama Meni, Kangge Ibu Samina, Kangge Kang Rojaya, Kangge Organ, Kangge Mama Najma, Kangge Wonten Teng Ujung Lebang. Spesial banget ya.
0: Ucapane mang wantan.
2: Wangsalane. Anak macan jatuh di jurang.
0: Cakep.
2: Lalu kebentuk buat cepat mati.
0: Oke. Terus ke.
2: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hadir mang wantan ya wantan Cilanda. Ku. Langsung disambut oleh Abah Ade Kutil yang ada di Subang. Monitor Iki yang sedang monitor di kawasan Subang sana ya. Dan juga ada Teh Soleha. Selamat siang Mbak Putri yang cantik, fans running gini gini Prima FM monitor. Ini Teh Soleha buat semuanya ya Mbak. Minta diputerin lagu apa tuh? Laki dibayari. Oke, kita soalnya nanti di siapin ya. Terlebih dahulu nih. Ini dari tadi Putri ini nih nanya ke Tessa, apel merah suka enggak? Karena Putri baru aja beli buah kemarin ya, apel merah. Itu sekilonya 30.000 ya. Sama enggak sih harga Prima? Dan ternyata apel merah ini kaya akan serat dan juga vitamin C dan juga antioksidan ya. Ini buah apel merah ini sangat baik, bagus untuk menyehatkan jantung, menurunkan kolesterol jahat dalam darah, juga bisa mengontrol gula darah, bisa untuk melancarkan pencernaan serta membantu mengendalikan namanya berat badan. Ini untuk bisa menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah juga dengan prima karena serat tinggi ya dalam kandungan buah apel merah ini, melancarkan pencernaan karena seratnya ada. Haki, jangan kemana-mana, masih di Venturan yang kini-kini Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Percuma request lagunya dari yang ada di Sukagumi Wang Kang Abe ya, dari miliknya Dewi Kirana. Percuma gak sih kalau kita siang hari ini bersilaturahmi di Prima FM? Enggak dong, enggak percuma ya. Pasti banyak manfaat.

0: Nyakiti ningeti, aduh udah ya, pokoknya kekecewaan-kekecewaan yang sudah dirasakan rekan prima semuanya, sekarang diilangin aja daripada nanti menjadi penyakit di dalam hati. Segala kekecewaan harus segera diobati. Obatinya ya dengan mengikhlaskan ya. Mengikhlaskan memang apa yang sudah terjadi. Dan terus berdoa semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke deh, ada Mama Indah. Mama Indah, lagi apa Mama Indah? Masak apa Mama Indah? Jangan asam apa? Jangan bayam. Siang hari ini jadinya Mama Indah request lagunya dari Dede Risti ya. Minta lagu dari Dede Risti Seisi Hati. Oke, nanti dicarikan ya Mama Indah ya. Salamnya buat semuanya aja ya yang monitor Radio Prima 958 FM Horglis, Radio Nomor 1 Jining Indramayu Barat. Semangat Teh Putri. Oke. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 13.11 menit. Wis pirang jamku bareng Putri. Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya. Anak Kang Mobat Mabit juga yang hadir di Live Talk Prima, Kaninda Harumtia juga selamat siang. Mobat Mabit di mana nih? Kang Mobat Mabit. Salam kenal ya. Sing duwe warungan pasti awan-awanku lagi di warung ya. Ya iyalah Mbak Putri, punya warung ya di warung. Terus sambil nungguin pembeli, dengerin tuh Radio Prima, acara Pensura lagu Tarling. Bener gak Mimi Ratmina? Pastinya bener ya Mi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka Pensura. Pensura.
1: Ning kene ki, ning Prima FM.
0: Oke, radio nomor 1.
1: Radio nomor 1.
0: Ning
1: Indramayu Barat.
0: Asik. Yes, betul 100 ya buat Mimi. Mih, wis pirang renteng Mih, kopine kejual apa pirang renteng apa tuh biasanya tuh yang direnteng-renteng di warungnya Mimi.
1: Iya ya, ada yang direnteng, ada yang dibikin, Neng. Ya kalau mau dibikin di sini ya enggak apa-apa, mau beli kopinya aja ya enggak apa-apa.
0: Eh, pokoknya mah ya di layani dengan baik ya pembeli ya.
1: Iya.
0: Arep kurtuku kurtuku siji uli mi.
1: Ya oh dipai.
0: Tapi pastinya ora diwe dipai plastik kan mi.
1: Ya bisa cilik pamelas ya nang Putri.
0: Eh tetep
1: kapan tiba.
0: Oh tetep
1: di kongkon lah kamaning.
0: Oh,
1: tiba primen kone.
0: Oh kok ditakoni wong tuane ya tekan rumah.
1: Iya.
0: Dit, tukune apa? Wah, miki ora diwehi plastiku nang Mimi Ratmina dadine jatuh di jalan.
1: Jatuh di jalan.
0: Aduh. Iya. Tapi ya memang sih ya. Ternyata banyak pedagang itu masih merasa ada rasa kasihannya ya, rasa
1: kasihan lah anak kecil disuruh nanti hilang gimana. Beras juga kalau kan ada yang beli sekilo Mimi Ratna dirangkep-rangkep takut belaratan ya.
0: Oh, anak sing tuku sekilo beras.
1: Ya, ya iya kan anak kecil yang beli harus dirangkep-rangkep, kasihan.
0: Oh, apa maning cacilik net tuku melayu-melayu ya Mi ya?
1: Oh, apa maning anak kecil omah gawe, gowah lagi.
0: Pegot deh plastiknya.
1: Bagian plastik larang yang boleh.
0: Ya. Tapi Mimi dagang beras juga Mi.
1: Anak. Ya sedikit-sedikit juga
0: ada. Beras apa Mi pirang seliter apa sekilone sih?
1: Ning Mimi mah lagi 13.5.
0: Beras
1: berasnya sih.
0: Iya tergantung jenis berasnya ya Mi ya.
1: Jenis beras ya.
0: Tapi untuk beras bansos kan Mi di dol.
1: Waduh, kalau bansos kalau lihat apa-apa. Mimi mah
0: Soalnya Miguel, kalau tuh yang dapat bansos-bansos itu beras banyak berkarung-karung itu, tapi motornya Mi, kalau Putri Ayu lihat ya, ngelewatin kantor desa Mekarjaya tuh lagi pembagian bansos, tapi motornya lebih apik-apik ketimbang motornya Putri Ayu ya. Motornya ku sih.
1: Nama orang kanon bansos, orang kanon apa lah.
0: Sama enggak sih rekan Prima? Yang mendapatkan bansos itu motornya lebih bagus.
1: Ya iya, banyaknya lebih bagus.
0: Berarti tepat sasaran gak ya tuh kalau
1: iya,
0: seperti itu?
1: Emang iya tepat sasaran.
0: Gak tepat sasaran ya.
1: Iya. Yang udah berkali-kali ya, lagi zamannya rasuk ya, ini banyak banget kalau dapat tuh Neng. Kan RT-nya dekat ini kan ya. Aduh, ada telur, ada apa. Ini mah gak pernah. Itu rastuk.
0: Iya Mi. Terus Putri Ayu pernah ngecek nih, katanya kalau yang penerima bansos itu bisa dicek melalui nomor induk. Itu tuh KTP ya, NIK ya.
1: Iya.
0: Ternyata memang Putri Ayu gak dapat, karena termasuk yang desilnya itu di atas yang 6-10. Jadi kalau yang dapat itu yang 1-5 tuh yang memang.
1: Iya, makanya desilnya tuh kayak gitu.
0: Iya, berarti Mimi
1: katanya desilnya
0: Mimi juga
1: 6 tuh enggak boleh.
0: Oh, berarti Mimi Radmina juga desil 6-10 ya yang.
1: Iya.
0: Oh, ya pantesan.
1: Kita tuh enggak ngerti ya, tadinya tuh desil itu apa gitu ya.
0: Jadi dicek.
1: Tapi yang banyak kan yang dapat yang orang yang kaya di sini mah.
0: Berarti apa ya?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu ya.
1: Yang dapat tuh katanya desil 1, 2 sampai 3, kalau 6 itu mah enggak boleh.
0: Tapi ya,
1: berarti kita orang kaya ya, Neng?
0: Iya, iya.
1: Amin.
0: Amin. Berarti kita sudah di masukan atau sudah didoakan nih, termasuk dalam kelompok masyarakat yang memang kesejahteraan ekonominya bagus, pendapatannya ada gitu.
1: Iya kali Mimi udah kena jualan gitu ya. Jadinya gak dikasih.
0: Iya.
1: Kita tuh orang gak ngerti ya Neng. Mimi mah katanya desilnya udah desil 6, gak boleh
0: gitu. Tapi Mimi tahu desil itu apa?
1: Ya gak tahu tadinya tuh desil itu apa.
0: Desil itu ya Mi, itu
1: iya, so
0: pengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingkatan berdasarkan status kesejahteraan ekonominya. Itu dihitungnya dari tingkat pendapatannya, kepemilikan asetnya, misalkan Mim berarti punya warung nih mungkin ya, atau punya motor atau apa. Terus kondisi rumahnya dilihat juga. Ini acuannya ternyata kalau bansos itu dari kelompok-kelompok masyarakatnya yang ada kategori. Kalau desil 1 itu sangat miskin, yang 2 kategori miskin, 3 hampir miskin, 4 rentan miskin. Terus yang Mimi tuh 5-10 itu masyarakat yang dianggap itu mampu atau sejahtera secara ekonomi. Itu Mi.
1: Iya, ini kan
0: jadinya
1: gak
0: dapet ya.
1: Desil-desil itu apa? Tapi kita gak nanyain gak apa-apa tuh desil-desil.
0: Tapi gak pernah disensus ya? Apa pernah?
1: Kemarin kan sensus
0: ekonomi
1: BBGS kan ya. Ini kan lagi bapaknya masih hidup tuh, BBGS kan yang bayar, gak yang gratis. Nah terus udah 5 kali ya bayar terus. Bayar lagi katanya Mimi mah belum ada tagihan. Yang ada tagihannya hanya bapaknya. Ternyata kan sekarang kan bapaknya kan udah meninggal ya Neng ya. Berarti katanya Mimi mah dapat dari pemerintah gitu. Cuman setor 5 kali. Mimi dari pemerintah. Nah lagi kemarin kesini lagi tuh Neng tuh. Jadi gimana Mimi mau dihidupin katanya itu BBGS-nya. Ya udah enggak apa-apa, jadi kita aku ya iya dong mau dihidupin dari aku.
0: Iya
1: ya Mimi, jadi mono kata itunya tuh. Jadi Mimi tuh dari pemerintah. Kalau satu cuman satu katanya bapak atasnya yang bayar.
0: Iya.
1: Kita tuh Pak udah 5 kali bayar lagi kaget, si Miratmina belum ada tagihan. Sampai ke BRI Mimi nanyain ya. Ke Indramayunya tuh anak. Takut salah nantinya sekali bayar kan besar ya Neng ya.
0: Tagihannya ya Mi ya.
1: Tagihannya. Oh iya ternyata sampai situ juga enggak ada Mi. Berarti Mimi mah dari pemerintah satu. Sekarang mau dihidupin lagi ya. Bu mau dihidupin lagi ya. Jadi ini mah menurut Mimi yang gratis.
0: Iya. Jadi Mimi program BPJS Kesehatan yang iurannya itu memang dibayarkan oleh pemerintah.
1: Iya, tadinya kan bayar Neng. Yang nomor 3 kan 35 ya.
0: Yang tadinya mandiri ya.
1: Iya, tadinya bayar. Nah terus dia nya masuk ke sini, coba katanya mau lihat kamar mandinya, ya dapurnya dipotoin sama dia nya tuh, terus ruang tamunya dipoto, udah tuh cukup bu katanya segitu, ya udah.
0: Oke, itu karena Mimi di sensus atau didatangi itu karena terkait dengan BPJS Mi, bukan yang bansos ya, beda.
1: Iya.
0: Ternyata memang yang tadinya Mimi setoran tiap bulan mandiri, setelah mandiri, nah sekarang ikut program yang PBI atau penerima bantuan iuran dari pemerintah.
1: Iya,
0: itu.
1: Dikasihnya itu.
0: Iya, sing gratis ya Mi ya.
1: Iya.
0: Oke Mimi, aduh semangat nih, kita udah cerita-cerita ya. Request lagunya apa nih Mi?
1: Iya nengah loh.
0: Iya.
1: Orang nggak ngerti mah ya. Desil apa ya kita nggak nanyain tuh.
0: Desil siapa kah Pak? Gitu ya. Kita nih mah orang ngerti desil itu.
1: Ini belum sempat sama nanya anak sama Mimi itu belum.
0: Gitu. Ternyata memang kelompok masyarakat berdasarkan tingkat ekonominya Mi.
1: Iya.
0: Oke lah ya, biar semangat nih Mimi di warungnya.
1: Iya dong. Ada.
0: Nanti ada yang request lagu apa nih tadi ya yang
1: itu Mimi Ratnina nama Damar Umpleng aja Neng.
0: Damar Umpleng.
1: Iya.
0: Damar Umpleng priweku nyanyi nih.
1: Damar Umpleng bagian apa sih? Damar Umpleng gak bisa madangi.
0: Oh gitu artinya.
1: Saya mau salam-salam ya Neng.
0: Gimi. Kanggo siapa Mi?
1: Mau salam-salam buat Mama Indah. Mama Tuti. Mama Odang, Mama Indah. Nonara. Mau ngucapin itu dulu. Terima kasih ya Neng ya tadi ya masalah desil-desilnya tuh ya.
0: Ininya penjelasannya.
1: Iya.
0: Oke. Iya, jadi jadi udah enggak ini ya. Nggak bertanya-tanya lagi apa sih apa desil-desil gitu ya.
1: Mimi tuh belum tanya sama anak Mimi belum itunya baru pulang dari Jogja jadi belum berani gitu ya nanya itu.
0: Iya oke.
1: Ini udah terima kasih dari Neng Putri.
0: Siap oke Mimi
1: ya buat Ibu Sukina Mimi Samina Pasalin, Pang Rojana,
0: Rojaya, tuh sing,
1: nganggo,
0: sing duwe cukuran, Pangke. Cukuran rambut,
1: anggo Senang Sondol,
0: Senang Sondol,
1: anggo Mister Bono, anggo Teh Isa saya. Teh lagi ngapain Teh? Udah kesini belum Neng?
0: Udah telepon.
1: Udah Teh.
0: Udah judulnya mau request lagunya Cintanya lagi diseret-seret.
1: Aja gelap. Udah diseret-seret. Udah jangan temen-temen Teh Isa. Ayah Mimirat Minaki mong diseret-seret.
0: Iya mong ah.
1: Mandiri bedewek enakan. Udahlah segitu aja Neng. Ada orang beli.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, uang pun kumpul. Iya, Mi.
1: Ntar mau kopi pahit dulu.
0: Mangga atuh.
1: Kopi pahit dikasih gula pasir.
0: Cakep.
1: Mimi Ratmina pamit, anak sing naksir.
0: Kasih, kasih, kasih. Anak sing naksir, gue sing tuku dagangane. Iya, sing nawarungnya Mimi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka, spesial buat Neng Putri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Ratmina wonten Wandi Rancan. Alhamdulillah ya Mi ya. Ternyata ada yang belanja nih di warungnya Mimi Ratmina. Asik gak sih kalau lagi telepon ke Radio Prima, dengerin lagu, bisa salam. Ternyata ada pembeli yang datang ke warungnya Mimi. Asik deh. Halo, ini juga yang di kawasan Cipedang. Apa kabarnya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Fans Dura.
2: Ning kene iki ning Radio Prima.
0: Ning Radio Prima FM, radio nomor
2: 1 di Indramayu Barat.
0: Dong, ning Indramayu Barat. Leres makaten nggih. Kang Ibeng sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nih, kayaknya dari pagi udah aktivitas apa aja nih Kang Ibeng?
2: Lagi mutiara nih kacang.
0: Lagi mupuk kacang panjang.
2: Walaupun dipotong ya tetap panjang.
0: Iya, tetap ya. Nyayur apa? Kacang panjang kok ini udah pendek-pendek gitu ya. Tetap ya. Bedanya dengan celana panjang, iya. Kalau dipotong jadi celana pendek.
2: Iya, celana pendek. Kalau Bapak saling tuh.
0: Iya.
2: Kalau celana panjang dipotong pendek.
0: Iya. Jernya Bapak Salim lagi majingan ya?
2: Majingan? Iya, lagi ada undangan.
0: Iya, Kang Ibeng uli pirang undangan?
2: Ya, anak
0: ke pokoknya mah ya, kari dihitung. Tiap undangan kok isinya pirang amplope ya.
2: Ya, pengen mangkat nih.
0: Pengen mangkat berarti harus nganggok lambi batik ya?
2: Turun
0: Oh iya nembe. Istirahat di sit ya. Siap-siap. Wis bedakan urung Mama Isaka.
2: Mama Isaka nembe tangi.
0: Nembe tangi. Ayo Mama Isaka arep dijak kondanganku. Dandan buruan. Iya. Sedurunge mangkatku pasine Kang Ibeng pengen dengerin lagu kesukaannya.
2: Lagunya
0: ya. Apa ke?
2: Lagu anu beto.
0: Apa?
2: Dua apa sih?
0: Nahan kangen biasane.
2: Ya wis nahan kangen
0: biasane. Biasane lagu kesukaan Kang Ibeng ini favoritnya nahan kangennya.
2: Salam-salam
0: aja. Iya, mangga.
2: Tadi Ibu Isa ya masuk.
0: Iya sudah. Tadi Mimi Ratmina.
2: Mimi Ratmina ya. Temu Ibu Sukina.
0: Nggih.
2: Nang Rasti. Mr. Wono.
0: Nggih.
2: Terus Cak Pur, Bapak Salim, Mama Indah, Bapak Ujan, Mama Alin, terus Mama Epi, Mimi Epi ya?
0: Mimi Epi, betul, sing pun duwe rumah mewah.
2: Wis karo kanggo Rati. Terus Ibu Tuti.
0: Nggih.
2: Ya, kanggo apa Mang Wanta.
0: Iya.
2: Kelingan Mang Wanta.
0: Oh, Mang Wanta ku Kang Ibeng kelingan ya nembe.
2: Mang Wanta.
0: Ngerata.
2: Nok pindang unyu-unyu.
0: Nggih.
2: Terus bunda siapa tuh di Sumedang tuh?
0: Anak
2: Dunia Sari.
0: Iya, ya, betul.
2: Dunia Sari. Karena sekolah. Ya buat semuanya aja teh.
0: Iya, siap.
2: Jadinya buat Kanggo Mama Isaka. Ditunggu lagunya teh. Yuk, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka Kang Ibeng. Mau wanta nih Kang Ibeng. Jerene lamun beli kelingan harap diapakakan kok sama Mang Wanta ya. Kelingan kok Kang Ibeng karo Mang Wanta ya. Oke deh rekam prima, nanti Putri balik lagi ya di acara pensiunan yang kini-kini Prima FM, karena perjumpaan kita masih panjang sampai jam 3 sore di acara pensiunan fans ketemu di udara yang kini-kini Prima FM. Tapi sebelumnya ya, sebelum puterin lagu nih, Putri punya info nih rekan Prima. Sekarang kan sedang panas-panas begini ya, cuacanya panas pakai pol. Panasnya pol. Terus makanan atau minuman apa ya yang di saat cuaca panas ini yang harus dihindari? Biasanya kalau panas pengennya, aduh, pengen makan yang bikin seger-seger nih, yang bikin melek gitu ya. Tapi rekan Prima perlu hindari nih makanan dan minuman berikut ini nih saat cuaca panas, agar tubuh kita tetap fit dan juga terhidrasi. Memang cuaca belakangan ini bisa pengaruhi kesehatan kita loh. Ya, panas sepol, tubuh itu harus kerja ekstra banget biar tetap sehat nih. Makanan atau minuman yang perlu dihindari ya saat cuaca panas, yaitu makanan pedas. Ternyata nih rekam ada makanan pedas, kenapa? Bisa bikin suhu tubuh naik rekam Prima, dan cepat kurangi cairan tubuh, juga bisa picu yang namanya diare. Terus nih gorengan juga nih saat cuaca panas ya, perlu juga dihindari gorengan karena susah dicerna dan bisa bikin tubuh juga dehidrasi, kekurangan cairan. Dah, terus apa? Es krim ternyata, dan makanan dingin. Wah, tapi kadangan Putri senang banget ya kalau panas-panas makan es krim. Ternyata nih es krim dan makanan dingin ini bisa bikin suhu inti tubuh dari kita naik dan susah dicerna saat panas. Oh gitu ya. Juga minuman ini nih, minuman berenergi juga yang mengandung gula dan kalori tinggi ini juga bisa memicu dehidrasi saat cuaca panas begini. Alkohol, minuman beralkohol juga bisa bikin tubuh kehilangan banyak cairan rekam Prima, dan beresiko dehidrasi juga. Nah itu pokoknya tipsnya nih agar tetap fit ya saat cuaca panas saat ini, perbanyaklah minum air putih agar tubuh selalu tercukupi atau terhidrasi.

0: Ada yang nanya nih, di Live TikTok Prima, ini Radio Prima FM yang di Hargelis. Betul, gileres. Ini Radio Prima FM 958 yang ada di Hargelis. Aduh, aku lagi zamannya siapa tuh? Kang Indo, Kang Indra ya. Oke, oke, sih ke zamannya wis ganti ya. Kape. Oke, deh, terima kasih ya sudah gabung. Jangan kemana-mana, rekan Prima masih di Fans Dure. Ning kene iki.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Kali kok hari ini, Tam?
3: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar, kabar gembira,
7: gembira,
6: kabar, kabar gembira,
7: gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
7: cepat.
6: Beli cash juga bisa.
7: Bisa.
6: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Hargelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Hargelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Tahu nih, traktir dong, Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya, Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesenok bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
2: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
2: Nih, aku... Kan dulu, itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
2: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh.
0: Apalagi nih?
2: Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
2: Bakso apa yang bisa merayap? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
0: Iya bener nih, apa bakso tumpah? Bakso tumpah?
1: Bakso imah.
2: Keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
2: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
2: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan. Iya. Sama kayak gitu.

Iya. Oke. Judul lagunya Berak Tua. Dari miliknya Nuno Alfi. Ini request lagune Mawanta ya. Mawanta, ku jarene rambutnya wis pirang warna ku. Siji apa loro? Telung warna rambutnya. Terus putune wis ana piraku. Sanga ya, jarene Mawanta nembe wolu. Putune nembe wolu. Sing putune sanga sapa ku? Rekan Prima sing wis duwe putu sanga. Oke, Bunda Yuniasari mau telepon boleh bun, atau Mama Dian nih, Mama Dian di Subang request lagunya Lintang Wulan. Bunda Yuniasari, assalamualaikum Mbak Putri yang selalu ayu, Bunda Yuniasari hadir. Oke, selamat sore Bunda. Satu penelpon.

0: Ya, sebelum masuk ke sesi jam selanjutnya masih bisa nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Ventura.
1: DJ Boy.
0: Ini masih Ventura ya. Mr. Bono bangun. Ini baru bangun tidur apa Mr. Bono ya?
1: Iya.
0: Ning Keneki, Ning Prima FM.
1: Iya, Ning Keneki, Ning Radio Prima ki.
0: Nah iya, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat.
1: Indonesia Barat, Indonesia.
0: Langkah-langkah Indramayu Jawa Barat, Indonesia pokoknya ya, Indonesia Raya. Iya. Mr. Bono sehat, itu rame banget di.
1: Ya, ngobrol depan.
0: Lagi ngobrolin apa kok?
1: Ngobrol, banyak ngumpul di sini depan kiosnya Mr. Bono sih.
0: Oh, lagi ngobrolin rega-rega, apa pada larang, apa pada mundak, apa lagi ngobrolin cuaca sing lagi panas?
1: Ngobrol-ngobrol ini biasa demo.
0: Demo apa tuh?
1: Iya. demo masak.
0: Kata RT ya. Iya, RT mah ini sibuk ikut demo tapi demo masak ya biar kenyang.
1: Iya, sudah aja demo ya. Jadi kenyang ya.
0: Oh iya ya. Mr. Bono lancar sehat hari ini. Udah berapa yang datang tuh ke tempat jahitnya Mr. Bono?
1: Kalau dari pagi minuman sih sudah banyak. Kalau permak ini baru mulai. Permak masang-masang saya ini baru pertama mau mulai ini. Telepon dulu baru tak jahitnya nak beli.
0: Pantesan karena Mr. Bono nih dari tadi nggak ngerjain jahit menjahit jadinya ngantuk ya.
1: Iya, ini baru beli ini minuman.
0: Beli minuman. Oke.
1: Ini belakangan diundur-undur jahitnya permaknya sih.
0: Oke, harganya pasti naik ya.
1: Naik semua.
0: Harga-harga minuman juga
1: naik.
0: Pastinya ya.
1: Kopi susu, iya.
0: Apalagi ya, kalau yang minuman dingin ya pasti naik. Belum listriknya. Belum ntar Mr. Bono ngasih plastiknya. Oke, semangat, tetap semangat semuanya.
1: Semangat selalu.
0: Nanti karaoke bareng Putri Ayu. Jam telu ya.
1: Iya.
0: Engko ana lagu nahan kangen requeste Kang Ibeng Lintang Bulan, requeste Mama Dian di Subang.
1: Iya. Ini aja. Lagu ini aja bisa. Bisa bareng.
0: Oh, karo siapa?
1: Ayo bisa bareng dua-duan.
0: Oh iya, dua-duan ya, anak dinding pemisah ya. Ini ada dua nih, Irka Jessica apa Warudin Kampul?
1: Ya itu yang laki dia.
0: Yang laki, ini Kang Warudin ya.
1: Kampul.
0: Oke, siap. Oke, siap. Ya, mangga. Ora papa, kanggo sekabehane. Iya, soalnya wis menit-menit terakhir di sesi jam ini ya. Iya, kok. Iya, arep ngrungokna lagu disit.
1: Iya. Udah betul muanya saja. Udah semua selalu.
0: Iya, oke.
1: Oke, sebetulnya buat siaran. Iya.
0: Oke, makasih Mr. Bono. Semangat selalu. Sehat dan lancar ya.
1: Alhamdulillah, amin, lancar.
0: Oke.
1: Nggak kita lagi.
0: Iya, siap.
1: Ya, baik. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ana Mr. Bono ning kawasan Horgelis. Kita masuk di sesi jam selanjutnya, tapi sebelumnya ada lagu Lintang Wulan dari miliknya A.S. Rolani yang direkam oleh Mama Dian di kawasan Subang sana, yang gabung di Live TikTok Prima 958 FM. Oke, Mama Indah, lagunya sedang dicari nih ya, miliknya Dede Risti, seisi hati, bener ya. Iya, Teh Solia juga sedang menunggu nih. Menunggu. Jangan kemana-mana rekan Prima. Masih di pensuran yang kini ning Prima FM. Our release. Radio nomor 1 di Indramayu.

0: Aduh, nahan kangen di Rekam Prima semuanya. Itu judul lagunya dari Milia Nunung Alfi, duet cantik duet manisnya bareng Kang Emek Arianto. Bunda Yuniasari bertanya-tanya nih, karena sedang mendengarkan juga di live TikTok Prima 958 FM Indramayu, Jerene Mahya. Ku judul lagunya apa? Ya, ini judul lagunya Nahan Kangen. Wah, Bunda pengen deh mau belajar ya. Pengen duet-duet bareng siapa? Duet bareng Kang Rian ya. Atau nanti saat live karaoke tuh hari Minggu, Bunda telepon nanti ya, siapa tuh yang jadi teman duetnya ya, nahan kangennya di hari Minggu. Atau nanti saat Bang Arya siaran atau Bang Andre siaran karaoke, boleh tuh Bunda nanti duet nahan kangennya. Gitu ya Bun ya. Mbak Papurci, kawasan Cipedang, kepriwe kabar ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pensura
1: Ning Prima.
0: Iya, Ning Prima FM.
1: Merdeka.
0: Oke deh.
1: Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Paripurna. Jerene Nok Bintang tuh apa tuh? Jejek waringkas sugih ake beras gitu.
1: Iya. Ake beras awake waras.
0: Awake waras terus.
1: Iya. Jadi ini awake dadi bergas.
0: Oh, awake bergas ya. Iya, awake tuh bergas apalagi.
1: Kalau orang Jawa ngomong bergas itu kalau orang sini sehat gitu.
0: Sehat. Sehat bergas pokoknya Maya. Apalagi kalau punya stok beras yang banyak ya, pastinya tuh bergas.
1: Iya, ada banyak kalau sehat.
0: Awake
1: bergas.
0: Soale gitu. Orang mikirin lagi berasnya. Aduh, mau makan berasnya enggak ada
1: ya. Orang Mbak, kalau Cak Purba ya tetap aja bukan panen, bukan hari biasa, tetap aja belanja.
0: Oh, iya. Tetap belanja beras
1: ya,
0: nih.
1: Maklum. Orang pegawai negeri bukan, petani bukan.
0: Petani bukan. ASN pegawai negeri bukan
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa kebeli ya, Mbak.
0: Alhamdulillah yang penting ada ana duitnya ya. Yang penting bisa sehat teman. Luruh duit.
1: Yang penting kalau orang Jawa ngomong yang penting cukup.
0: Iya, betul.
1: Jadi cukup segala-galanya. Mau beli beras cukup. Ya, mau beli mengkreng cukup. Itu aja lah, disyukurin aja, Mbak. Nah, lagunya requestnya, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Nyerah dari Diana Nik.
0: Bapak Pur jangan nyerah dong.
1: Ya, itu bukan judul lagu. Sekarang mah judul lagu logo Pantura mah aneh-aneh, Mbak. Aduh, bingung. Kadang-kadang kayak itu tuh, karena Ondersoek. Itu kalau dilihat dari nama lagunya agak ini ya. Tapi lagunya lain itu artinya gitu. Iya. Terus salam-salamnya buat semua aja lah, Mbak, yang lagi monitor.
0: Jadi mau apaku judulnya?
1: Ya.
0: Apa mau judulnya?
1: Nyerah.
0: Nyerah ya. Aduh, Putri nyerah enggak nih ya?
1: Dari Diana Nik.
0: Iya deh. Iya.
1: Jadi semua mamanya aja lah yang lagi monitor.
0: Matur nuwun.
1: Semoga sehat semuanya, lancar usahanya, sehat badannya.
0: Amin.
1: Jadi cukup segala-galanya.
0: Amin.
1: Insyaallah yang lagi monitor di Prima bisa kebeli ini, ada cukup, beli ini cukup, beli ini cukup.
0: Nggih.
1: Spesialnya buat Mbak Putri aja lagi tugas.
0: Nggih, matur suwun, Bapak Pur.
1: Ucapannya assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Oke. Ya, Rekam Prima sekabehane jangan sampai nyerah ya. Jangan sampai nyerah. Kok ana judul lagunya nyerah soalnya. Dari miliknya Dian Anik, request lagu dari Bapak Pur. Nah, sebagai petani penyangga ketahanan pangan dan negara nih, wah jangan sampai nyerah juga. Kalau nggak ada petani bagaimana kita ya? Kalau semuanya itu dari petani. Selamat, makanya Putri ingin menyapa nih untuk siang hari ini kepada para petani. Selamat sore, siang jelang sore, dan juga kepada para nelayan juga yang ada di TPI Karangsong sana, dan nelayan juga yang ada di Banten sana, atau para petani nih yang saat ini memang ada yang sudah selesai panen, sudah mulai menyiapkan lagi untuk tanam selanjutnya. Ada yang baru nebar benih padinya, ada yang memang sudah perawatan padinya. Kalau untuk kawasan Mekarjaya Gantar ke arah Radio Prima FM di Haur Kolot ini sudah perawatan padi, mulai ada kegiatan mupuk, kegiatan juga ada istilahnya itu tuh ngerambet ya. Ngerambet, tahu enggak ya? Pak Salim tahu kan ya ngerambet ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka Fansure.
2: Ning kene iki nang Radio Prima nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Iya. Radio Ibu Pak Salim, Pak Salim cerene mau ini sedang apa tuh di tempat
2: iya, repot-repot. Putri, tapi panas banget nih, pulang dulu Mbak Putri.
0: Oh.
2: Eh, masih kebagian, jadi mau ngabsen dulu nih Mbak Putri.
0: Oh iya, yes, istirahat. Ya,
2: sekarang mah ngobeng laki-laki mah nyantai sih Mbak Putri, enggak kayak dulu Mbak Putri.
0: Jadi kalau laki-laki namanya
2: ngumpul-ngumpul aja numpang ngopi.
0: Ngobeng, namanya ngobeng.
2: Iya, ngobeng.
0: Ngobrol. Apa tuh?
2: Ngobrol sama apa tuh?
0: Iya, ngopi ya. Angop jarene mawata. Angop apa tuh tadi?
2: Angop orang nebeng.
0: Oh, kayak kuen. Iya. Ternyata anak maknane ya. Beda nek-nek-nek wadon berarti majengan.
2: Iya, nek lanang wadon tuh apa ada mukasin bawang apa kalau laki-laki sekarang kan tenda udah ada yang bikin Mbak Putri. Kursi udah dibawain. Jadi duduk-duduk aja Mbak Putri ngumpul. Istinya sih hari Kamis Mbak Putri, cuma ngumpul-ngumpul aja.
0: Oh, sekarang
2: Bagara sih Mbak Putri ngawinin.
0: Oh, dari Selasa padahal hajatannya hari Kamis ya?
2: Hari Kamis Mbak
0: Putri. Iya, memang berhari-hari ya mempersiapkan segalanya.
2: Dan malam pada begadang Putri.
0: Iya, mudah-mudahan nih lancar nanti segala prosesi ya, acaranya. Nikahan kan ya?
2: Nikahan.
0: Ya,
2: kalau di daerahnya Sapur Mbak Putri di Cipedang Bundar.
0: Oke, oke.
2: Tapi Sapur biasanya itu nih buru-buru aja Sapur kayaknya.
0: Wah, biar ini lagunya bisa keputer, soalnya si akeh tuh lagu sing urung keputer.
2: Ini baru karena sampai jam 3 ya Mbak Putri ya.
0: Iya, jam 3.
2: Masih ada waktu
0: Arab.
2: Panasnya setar banget Mbak
0: Putri. Iya, tetap nih Bapak Salim kan sedang ngobeng namanya ya, membantu yang ada di tempat hajatan. Jangan sampai ini juga lupa minum pastinya ya.
2: Minum Mbak Putri.
0: Wah, iya tuh.
2: Bawa air sendiri malah.
0: Oh iya.
2: Dua botol di motor tuh Mbak Putri.
0: Oh iya betul.
2: Kalau di tempat saya itu aja tuh banyak kan airnya, air yang es Mbak Putri.
0: Oh iya aja.
2: Saya nggak minum es.
0: Iya, yeah. Soalnya lagi panas-panas gini ya, suhu tubuh kan lagi panas juga. Kalau langsung kesiram air es itu ibarat apa ya? Oh, kaget gitu ya, suhu tubuh kita kaget.
2: Iya, banyak kan pada flu ya Mbak Putri.
0: Ya, nanti tenggorokannya juga. Iya. Oke.
2: Mau salam-salam ya Mbak Putri.
0: Iya, tetap jaga kesehatan ya Pak Salim.
2: Iya, Mbak Putri. Saya udah pada masuk semua kali ya Mbak Putri.
0: Oh iya. Yeah.
2: Saya baru monitor nih tadi, nggak monitor.
0: Oh iya.
2: Salamnya buat Nang Asin, Mister Bono. Tuti, Mama Indah Bapak Amir, buat kesuknya rumah mewah, buat Mama Rati juga di Mandirancan, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Teh Nani sama Kang Paninya. Ini buat Ibu Sukina yang lagi bungkus-bungkus nih, Mbak Putri kalau jam segini. Sama Palepenya juga, Kang Sondol yang lagi nyantai. Kang Sondol jam segini nyantai, Kang Sondol tuh gak megang-megang kepala orang, Mbak Putri.
0: Oh gitu.
2: Iya, dia kerjanya megang-megang kepala orang.
0: Jam segini ini ya, pokoknya sedang mijit-mijit kepala ya.
2: Bentar, bentar lagi kalau udah jam ada rame lagi. Buat Ibu Billy juga, Mama Ardi. Buat Mimi

0: pangalanta ya, Mbak Putri.
1: Oh, sampun.
0: Buat ayah pamungkas juga. Buat Kang Gasmo sama Teh Isahnya juga. Sama Mr. Doblengnya juga nih. Buat Kang Rojaya yang punya organ. Buat orang Sumedang, Bunda Yuniasari. Buat Aja Supriyati. Buat orang Kalimantan Selatan nih, Mbak Putri, yang monitor terus. Bang Romli.
1: Iya.
0: Bang Ramli ya. Buat Manasma. Mama Nasma juga di ujung gebang, Supra. Bang Timan di Pagaden. Bang Peri di Aceh, Asep Roland di Banten. Buat Abah Adik Kutil, Bunda Mary. Bunda Rini juga. Spesialnya buat Mbak Putri yang lagi tegak.
1: Assalamualaikum
0: Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Oke, tetap jaga kesehatan selalu Bapak Salim. Nah, biasanya kan kalau ngebantu-bantu di tempat hajatan itu kerasa capek ya. Nah itu, jangan sampai ya setelah selesai hajatan malah tepar ya, atau kondisi tubuhnya malah ngedrop, imun tubuhnya nurun, jangan sampai tuh. Ada yang memang dari tadi mencoba, coba ada suaranya gak nih? Halo, assalamualaikum untuk telepon. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Oh, ada ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, fans Dura.
2: Ning kene ki ya, ning.
1: Ning kene ki, ning Prima FL Merdeka.
2: Iya.
1: Aduh, alhamdulillah Bunda.
2: Bunda itu kalau
1: kalau
2: keren. Kalau on air. Bunda kan manco.
1: Iya.
2: Terus kalau enggak on air teh penasaran.
1: Kumaha atuh kerat. Aku jadi penasaran. Iya Bunda. Jadi alhamdulillah nih.
2: Terus nomor telepon Prima.
1: Tadi tuh ada yang barengan Bunda loh, Bun. Ada yang barengan Bunda tadi.
2: Sekarang?
1: Tadi ada Bunda Mary, ada iya. Kang Rojaya. Eh, Bunda yang bisa
2: iya,
1: nih
2: banyak
1: ya.
2: Yang pengen honor juga.
1: Kang Rian juga
2: pengen
1: ikut
2: dulu,
1: nih.
2: Takut lu.
1: Iya, apa Bunda? Masih bisa enggak ya?
2: Kepati wasa cinta.
1: Kepati wasa.
2: Kepati wasa cinta.
1: Oke, mudah-mudahan masih bisa keputer ya, Bunda ya.
2: Iya,
1: karena nanti ada
2: iya. Kalau enggak sih, kalau enggak apa.
1: Iya, yang penting Bunda.
2: Udah terus.
1: Iya. Ya, oke.
2: Tapi kirim-kirim dulu dikit ya.
1: Iya, boleh, Bun. Mangga iya. Atuh.
2: Buat yang barusan itu Bang Salim.
1: Bapak Salim.
2: Pada kumpul katanya. Kenapa sih suara Bunda?
1: Kenapa Bunda ya? Lagi agak pilek apa, Bun?
2: Enggak, ini barusan aja mungkin tapi mudah-mudahan lah nanti enggak kayak serak kayak begini ya. Soalnya nanti kan yang pandu
1: karaoke.
2: Karaoke masih Mbak Putri ya?
1: Iya, masih. Betul. Iya.
2: Oh, iya. Itu udah ada yang request.
1: Oh,
2: katanya kiblat.
1: Oh gitu, siapa tuh? Siapa tuh yang request? Eh, harus ini nyawer ya, harus nyawer. Kalau
2: ya, bade katanya bade. Mau, katanya mau. Mau nyulik malah.
1: Oh gitu. Oke. Okay.
2: Mau nyulik katanya ya, makanya di sini dengan berjudul Kepati Wasa Cinta.
1: Iya. Oke.
2: Asik. Bukan

0: nggak mau sebut satu persatu, tapi kasihan di belakang lagi ngantri pada mama.
1: Iya,
0: oke. Bunda pamit, ditunggu waktunya, ditunggu lagunya. Kenapa ya agak balepotan kayak begini? Pokoknya ada-ada, tepat dirasa cinta deh.
1: Iya bunda.
0: Tapi dengan kata-kata tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Ya jadi begini. Ya udah ya, makasih Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, daerah Sumedang ya bun. Panas juga ya bun. Soalnya tadi ada yang dari Bogor. Yang dari Bogor juga ikutan panas, padahal Bogor kan terkenalnya kota hujan ya. Tapi cuacanya juga sedang panas juga sama. Oke ya, mereka prima semuanya. Nanti ada lagu Beli Bisa Barengku, Beli Bisa Bareng. Ini request lagu dari Bapak Pur di Cipedang. Ya, apa ini nyerah ya tadi? Oh, Bapak Pur nyerah ya. Oke. Langka rasa nih Mama Indah. Ininya, jadinya lagunya miliknya Dede Risti. Oke. Info ya rekan prima semuanya, info nih mengenai jaringan listrik rekan prima. Ini ada info untuk di saat ini, info nih urgent banget jaringan listrik UP3 Indramayu dan ULP Haurgelis. Ya karena sehubungan ada temuan kabel putus dan membutuhkan padam listrik. Ada dari UP3 Indramayu dan ULP Haurgelis, mohon maaf dan pengertian kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanannya yang ditimbulkan. Dan adapun daerah yang mengalami dampak padam yaitu perumahan Green Patrol, Pesona Patrol Village dan Graha Artaloka dan juga Grand Rizky. Di hari ini tanggal 2 Juni 2026 pukul 14.30 dan kurang lebih nih estimasinya waktunya selama 60 menit yaitu adanya temuan adanya perbaikan kabel yang putus. Tuh rekan prima, informasi mengenai jaringan listrik. Berarti ada pemadaman listrik untuk daerah patrol ya rekan prima. Perumahan Green Patrol, Pesona Patrol Village dan Graha Artaloka Grand Rizky juga. Oke, himbauan keselamatan mengenai kelistrikan ya rekan prima semuanya. Nih, dilarang mendirikan bangunan, tiang antena atau baliho nih dekat dengan jaringan listrik. Jarak amannya adalah 3 meter dari jaringan listrik. Dan ini nih, ada yang suka main layang-layang gak? Dilarang bermain layang-layang di bawah atau dekat dengan jaringan listrik. Dan dilarang melakukan penebangan pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Pokoknya tetap berhati-hati dan waspada rekan prima semuanya. Tapi kalau ada kendaraan yang truk ngangkut itu sampai tinggi banget itu suka putri lihat ya, itu sampai khawatir banget nyangkut kabel-kabel yang melintang dari sana kemari, apalagi kena pohon ya, soalnya tinggi banget tuh. Eki Putri aja juga tadi pas mau berangkat ke Radio Prima FM, ada suara bunyi-bunyi deh. Ternyata token listrik di rumah juga bunyi-bunyi. Itu artinya perlu diisi. Rekan Prima di rumah menggunakan listrik yang pasca bayar atau prabayar nih? Kalau Bapak Salim kan yang pasca bayar ya, yang bayarnya itu tiap bulan sebelum tanggal 20. Kalau Putri Ayu menggunakan yang prabayar atau yang mengisi dulu tokennya baru deh bisa jalan lagi ya listriknya. Ayo jangan kemana-mana, masih di Fans Running kini Prima FM Kang Rian. Nanti boleh gabung setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana ya, masih di Fans Surah bareng Putri Ayu sampai jam 3 sore.

0: sepi nanti.
1: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
2: Kali kok hari ini, Tam?
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar, kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: RT ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih, kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Kayak burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

Paul ya, semangatnya harus luar biasa nih karena baru tanggal muda. Pokoknya jangan pernah menyerah. Tapi terkadang kita harus berjuang juga ya untuk apa yang kita cintai dan sayangi. Tapi terkadang kita harus juga menemukan kekuatan untuk bagaimana melepaskannya. Aduh, oke. Saat ini waktu menunjukkan pukul berapa nih? Rekan Prima, 14.52 ya. Tak terasa banget deh. Waktu itu cepat banget berlalu ya, Rekan Prima. Maka dari itu, jangan sampai setiap waktu yang kita lalui terus dilewatkan begitu saja tanpa ada hasilnya. Oke, bakal emang kenen jerene mah ya. Oke, lagu terakhir nanti ada Langkah Rasa dari miliknya Dede Risti. Itu request lagu dari Mama Indah ya. Mama Indah pastinya masih nungguin nih. Dan yang hadir di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu juga sekabiane. Matur suwun, terima kasih yang udah komen-komennya juga. Ada Ganjar Opik. Kemana aja nih Ganjar Opik? Di kawasan Subang sana. Lagi. Dan sebelum Putri pamit di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara nih Keneki. Ini nih informasi Rekan Prima semuanya. Bagi para pengguna jalan raya nih, atau bagi yang pemilik kendaraan, bahwa ada operasi patuh 2026 itu mau digelar mulai 8 Juni Rekan Prima semuanya. Dan pelanggaran plat nomor ini jadi sasaran utamanya. Bahwa Korps Lalu Lintas Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Ini mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Nah, difokuskan pada apa? Pada penegakan hukum berbasis digital dengan pelanggaran plat nomor kendaraan sebagai target utamanya. Wah. Itu dia pelanggaran plat nomor. Jadi nanti polisi akan tetap menindak ya pengendara. Dan juga ini operasi patuh ini diharapkan ya mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkendara secara tertib dan aman di jalan raya. Tuh. Tapi kalau Rekan Prima misalkan nih sedang berkendara terus tiba-tiba rame-rame apa ku? Kayak anak ngumpul-ngumpul, anak polisi. Biasanya takut ya. Wah, razia apa nih, razia gitu. Terus langsung puter balik biasanya pada begitu nih. Makanya patuhi segala aturan jika ingin sebagai pengendara yang baik. Menggunakan helm berstandar, terus lengkapi surat-surat kendaraannya, mulai dari baik itu SIM, STNK-nya juga. Tuh, apalagi mau ada operasi patuh 2026 yang sasarannya adalah plat nomor kendaraan, Rekan Prima semuanya. Oke, Putri pamit ya di acara Ventura. Nanti lanjut di Berdendang Karaoke di Udara Ning Kenik Ning Prima FM tentunya masih ya di Gebo You. Pokoknya tetap semangat selalu Rekan Prima. Langkah Rasa nih. Oke, lagu penutup ya untuk menemani suasana di sore hari ini. Mudah-mudahan makin sehat, makin bahagia juga. Dan segala aktivitasnya, kerjaannya dari pagi sampai sore hari ini itu dapat terselesaikan. Dan tetap jaga kesehatan semuanya. Akhir kata Putra yang bertugas pamit. Yang belum bisa masuk untuk telepon atau ada lagu yang belum bisa diputar, mohon maaf ya, karena masih dicari juga. Oke, terima kasih semuanya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum, merdeka.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Wih, lanjut lagi ya bareng Putri Ayu di sini di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, acara selanjutnya

0: Halo, Ibu Bayu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yo, berdendang karaoke.
0: Ibu Bayu.
1: Arab duet apa kau mau?
0: Ayo, anang tangai pakai.
1: Apa ya mau ya?
0: Ademe.
1: Oh, ademe rumah tangga kah? Coba nih.
0: Wah,
1: ya.
0: Ayo. Jangan
1: gemeter. Pokoknya nanti dibelajari ya.
0: Woi, pelajari, cepot.
1: Heeh.
0: Nah, Om Sondol, pelajari.
1: Iya, sambil belajar nih Putri ya.
0: Iya.
1: Ya, Rocket Tarling. Oke, ademe rumah tangga.
0: Ya.
1: Meskipun sekarang sore-sore gini tuh
0: Sukina,
1: panas
0: ini.
1: Ya.
0: Inilah Ibu Sukina, Mama Billy, Mama Aldin, Ibu Tuti, Mama Ujang, inilah. Kang Salim.
1: Kepriweku ini ya kayaknya ya, Maya. Coba
0: minok
1: nih.
0: Minok Wina, Minok Besi, ini ya. Abad Mil Kenau.
1: Oke. Coba ya. Hai kanggo sekabehan rekan prima. Di Gebayu. Entar dulu nih belum ready ya. Asik. Coba ya. Musiknya segini. Udah cukup vokalnya Nang Rasim. Oke. Tadi ya, aduh. Musiknya apa?
0: Ada sender.
1: Oh, di full na ora ya. Ini cukup segini.
0: Nah, ya cukup.

kayak gitu enggak nang. Soalnya narasim nih kajiannya musiknya rada-rada gimana ya. Iya.

0: dites nih ya, pertama ya. Belum normal musiknya, Nang?
1: Belum. Kalau dibesarin, sender.
0: Iya. Kalau dikecilin?
1: Kecil.
0: Iya, ya. Ini segini gimana?
1: Sebenarnya masih sedang, tapi...
0: Sedang?

0: Alhamdulillah ya Nang ya, sudah terlaksana ya. Ini baru pertama loh Putri Ayu aja ya. Baru ngapalin.
1: Masih kremel
0: jelasan. Iya. Sama-sama Nang Razim. Waalaikumsalam. Iya Naras Tim, udah kelaksanan ya Nang. Oke, yang mau berdendang berkaroket di udara di Gebo Yu di Radio Prima 958 FM Horilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, 0853-2189-9582. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdendang karaoke
2: di Gebayu.
0: Di Gebayu, Bunda.
2: Agak mantul suaranya. Bisa diperkecil dikit gitu, agak mantul suaranya.
0: Vokalnya, Bunda.
2: Iya, vokalnya ya.
0: Iya, diturunin sekieu. Segini.
2: Semuhun.
0: Okay.
2: Tapi nggak apa ya, itu suara Bunda kedengarannya ada ngikutin gitu, tapi nggak apa ya.
0: Iya, Bunda nggak apa-apa, Putri aja tadi belajar, Bun.
2: Nggak maksudnya, jadi suara Bunda udah selesai.
0: Udah selesai musiknya.
2: Tapi didengerin masih ada suara Bunda itu, jadi ada
0: delay
2: echo gitu.
0: Oke. Oke. Nggak apa-apa. Apa Bunda?
2: Ya.
0: Pengen karaoke apa nih?
2: Ada, tadi kan ada yang request.
0: Oh iya, apa tuh tadi ya?
2: Tibelat. Nada dasar GM ya.
0: Oh, karaoke tibelat. Coba ya, dipasin
2: nada
0: dulu.
2: Dasar GM ya.
0: Ya Bun, dicari dulu ya, nih.
2: Soalnya kalau itu kan kadang-kadang.
0: Iya,
2: nggak
0: sama ya nadanya ya Bun.
2: Iya.
0: Nining Maida kan?
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, betul.
0: Nada dasar kalau... GM yang ada tulisannya nada dasar GM.
2: Iya betul.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan ya, ini ya.
2: Buat yang request,
0: ayo disiapin.
2: Lagi dengerin,
0: disiapin
2: aja ya.
0: Bunda disiapin iya, kardusnya iya. Bun. Yang mau nyawer, iya. yang mau nyawer ya.
2: Iya. Iya katanya mau nyawer.
0: Oh gitu. Ayo di Gebayu.
2: Senang Rastim sama Mbak Putri barusan duetnya.
0: Aduh, duet maut mantul. Ya. Duet cantik.
2: Iya, maut. Duet cantik.
0: Oke.
2: Halo, ada

0: kita udah cinta.
1: Cinta udah tua itu semakin jadi pokoknya.
0: Artinya naon atuh bunda.
1: Ingin metik hatinya. Meskipun hanya sekedar seliwat gitu, tapi duriatnya itu langsung masket. Wih, langsung nyantai.
0: Aduh.
1: Asa aku gegetnya. Apa ya?
0: Iya.
1: Ada lagu itu mah ya.
0: Itu mah lagu.
1: Bunda sudah tua juga. Apa ya? Ya udah ya, kasihan ada yang pada mau masuk ya.
0: Iya, makasih.
1: Pokoknya
0: bunda.
1: Makasih banget Mbak Putri
0: Sami-sami.
1: Yang selalu.
0: Iya, sekarang sedang cerah banget ya.
1: Oh iya, betul. Kalau Bunda selalu cerah aja ya.
0: Okay.
1: Meskipun gimana-gimana yang penting di dicerahin aja.
0: Iya, cerahin aja hatinya juga ya. Iya bunda.
1: Iya, oke.
0: Iya.
1: Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bunda Yuniasari di kawasan Sumedang dengan tahu Sumedangnya. Tahu Sumedang ya, benar nggak sih kalau Sumedang kan tahu Sumedang. Terus Cirebon ada tahu gejrot ya, atau empal gentong. Indramayu dengan apanya tuh makanan khasnya. Boleh komen-komen di live TikTok Prima FM. Hayo berdendang karaoke di udara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
2: Digeboyu.
0: Digeboy apa nih? Siapa dulu nih? Tanya dulu siapa namanya.
2: Salam kenal dulu ya.
0: Ini
2: sama Michael Dobleng.
0: Oh, masih Michael Dobleng. Iya, Michael Dobleng. Oh, karaoke ya, apa nih?
2: Bunda siapa tadi?
0: Bunda Yuniasari.
2: Oh, Bunda Yunia
0: Sumedang sana dengan tahu
2: kirang
0: Sumedang. Naon nah.
2: Kirang lebet mah.
0: Heeh.
2: Ya, pasti
0: iya. Oke, okay. Mister Dobleng karaoke
2: cuma
0: apa?
2: Tumarima.
0: Karaoke Tumari. Tumarima.
2: Buat someone.
0: Someone in somewhere.
2: Someone.
0: Okay. Yeah.
2: Bunda Yuni,
0: Hatulah. Okay.
2: Kita Tumarima Bun.
0: Tumarima. Ini ada nada pria ya. Apa banyak nih? Bajidoran, koplo.
2: Yang biasa aja.
0: Oke. Karena ini nah, banyak pilihannya ya.
2: Apa ya.
0: Tapi yang muncul ini nih.
2: Banyak pasti.
0: Oke, kalau yang ini kumaha ya? Coba yang ini ya. Oke. Indramayu makanan khasnya apa nih?
2: Makanan khasnya Indramayu. Karedok pernah sih ngaran.
0: Segalengko ana ya.
2: Ya, segalengko bisa.
0: Iya. Oke, yuk di Geboyu. Yang ini bukan nih.
2: Oce
0: yang ini. Musiknya cukup.
2: Oke, masuk. Ada kemasin. Mau bau jam. Bunda Tuti yang punya mie. Sebentar lagi saya mampir dulu.

0: bukan yang ini.
1: Iya, bukan yang ini.
0: Nah, kumaha tuh?
1: Gua cari yang lagi, yang lainnya.
0: Iya, iya. Oke. Iya, soalnya ini ya, coba yang ini ya. Karena tadi Putri juga ini nih, coba sok. Ini nada dasarnya CM. Ya. Yang ini?
1: Ya mungkin.

0: Iman Garian, Bunda Inia Sari, Kang Panji, Kak Fika.
1: Gugurnya

Tangan di atas. Digo yang geboy semuanya sore hari ini. Ini cocok, ini musiknya cocok. Oh, sick. Oke.

0: monitor semuanya. Selamat sore yang ada di grup Pesura Family Prima. Ya. Ibu Sukina, Mimi Ratmina. Yeah, boy.
1: Ibu Sukina, halo.
0: Mama Indah. Teh Soleha. Mama Titan, Bapak Salim. Yuk.

0: Terima kasih nih Mr. Dobling, tu marimahnya ya. Hai Kiki.
1: Terima kasih atas penampilannya.
0: Terima kasih.

0: Nanti ya Mimi. Mimi Kaji masuk sebentar lagi Mimi, setelah yang berikut ini. Oke, jangan kemana-mana Rekam Prima. Dan pastinya Rekam Prima saat ini sehat ya, sehat dan bahagia selalu pastinya.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Gembira, kabar, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Silahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: lanjut lagi dong, lanjut lagi dong, berdendang karaoke di udara di Gebo yuk. Ah, dengan siapa nih? Langsung aja yuk, cus. Ah, teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: di Gebo yuk.
0: Di Gebo yuk, dengan Teisa nih. Mau karaoke apa nih Teisa sore hari ini? Teisa,
1: yang kebung bulangan. Ah,
0: oh,
1: hoyong kabung bulangan.
0: Hoyong.
1: Sundaan, Sundaan Bunda Nia.
0: Ini masih anak Bunda Yuniasari ya.
1: Orang kabung bulangan, Bun.
0: Judulnya Kabu.
1: Kabung bulangan.
0: Kabu. Kabung bulangan. Soalnya Putri mau belajar ya Sundaan, belajar Indramayu. Eh, Teisa, versinya berarti versi yang Jaipong. Keleningan, keleningan apa Jaipong?
1: Ya, sama yang masih gamelan ya, keleningan.
0: Keleningan. Oke.

0: Soalnya anak sing jaipongan klasik kan anak kliningan Sunda.
1: Tuh. Masih. Biasa.
0: Iya.
1: Sok diputer deh.
0: Sok yang ini dulu sok diputer. Yang ini kalau enggak cocok cari yang tadi. Ayo ah digebo yuk. Sampurasun Jerene Maya. Oke. Okay. Iya, iya ta, iya.
1: Ya.
0: Hadir kayak sedang
1: lagu iya dikinturkan kan kanggo apa na bambangnya?
0: Kanggo apa na bambang?
1: Nuhun.
0: Nuhun.
1: Apa na bambang?

dan tenang.

0: Keren banget nih Tessa. Aduh nih ada dari Budaya Yuansari jarene mah mantul pisan Tessa ya. Terus Mama Indah, aduh Tessa meni hebat ya Tessa yang punya sayang.
1: Banyak sayang.
0: Aduh iya, iya.
1: Mau dong sayang, mau hujan sayang, iya. Sayang semuanya.
0: Aduh kayaknya mah pada nyawer ku ya. Ayo di
1: area sana mesti studio sih, karena kalau iya. Banyak orang lagi hari Minggu tuh ya.
0: Iya.
1: Banyak yang nyawer.
0: Iya, Tessa. Terima kasih Tessa, matur suwun. Atur
1: nuhun ya waktunya.
0: Sami-sami.
1: Ya. Lagunya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Teh Putri aja. Buat Nang Rasina. Iya, ucapannya Teh.
0: Ucapannya.
1: Yuk pamit.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih ya Tessa. Berdendang karaoke di udara di Gebo. Masih bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Nek ora percaya ya lihat dong di live TikTok Prima FM. Soalnya sendirian. Gak ada yang nemenin ya, gak ada yang nyaingin. Halo, berdendang karaoke. Assalamualaikum.
2: Di Gebo yuk.
0: Mimi Kaji, Arab karaoke apa Mimi Kaji?
2: Iya, aku cinta.
0: Apa ku?
2: Segegem pasir.
0: Segegem pasir. Berarti dua ke Dede Risti ya?
2: Ya.
0: Segegem pasir gak ngapa?
2: Goreng kerupuk.
0: Goreng kerupuk ya. Soalnya arem bangun rumah ya butuhnya pirang mobil bae ya.
2: Ini tadi juga bangun rumah cuma nggak bisa belas truk. Iya kan baru rumah. Ini apa granitnya aja dua mobil.
0: Nah harga harga
2: batunya juga.
0: Batunya. Iya bat.
2: Tapi gak punya rumah bagus. Rumahnya ya aja. Iya. Namanya
0: rumah
2: orang tani.
0: Iya. Sikit.
2: Kalau Mbak Putri kesini Mbak ya paket.
0: Asik.
2: Iya. Rumahnya kayak gini.
0: Ayo di Gebo yuk. Segegem pasir. Asik. Sing ngarep tuku pasir, sing ngarep tuku watu, nggo bangun omah ya.
2: Pasir,
0: iya, nggo goreng kerupuk jerene mah ya. Kerupuk apa ku sing nganggo pasir? Kerupuk malarat ya?
2: Iya, betul.

Merdeka Sultan Arjuna.

0: Asik, langsung langsung Mimi langsung dikirim es jeruk sama Bapak Salim. Wah, iya.
1: Terima kasih ya Mbak.
0: Tapi lewat ini nih TikTok ya. Makasih Mi, matur suwun. Iki Mi.
1: Hah? Dikasih jeruk apa?
0: Iki nang TikTok Prima es jeruk. Lewat gam. Iya.
1: Jeruk apa? Lebih enak banget.
0: Iya, makasih Mi.
1: Ya Bapak Salim.
0: Iya.
1: Pak.
0: Iya Mi, sehat-sehat ya. Oi Didi. Iya. Oke. Iya Mi. Oke, durung.
1: Enak pintang, ayo Mbak Putreng. Tungguin tuh.
0: Ayo.
1: Terima kasih ya.
0: Ya sami-sami Mimi Kaji.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang jaya laut lempuh yang kembangnya kuning. Mimik aja Supriyati narapasi. Cukiki ketemu maning Mim Radio Prima karo penyiar andalan Mimik aja.
0: Iya. Iya Mi.
1: Ayu sayang, Mbak Putri ayu sayang.
0: Oke. Matur suwun Mimik aja. Ini gak wasan gak besuetan. Oke ya, nanti Putri lanjut lagi setelah yang berikut ini. Pastinya Mimi Kaji seger banget ya sampai karaoke sore hari ini. Bunda Yuni

0: kualitasnya banyak tapi kelihatan seger loh setiap hari. Itu pasti ada resepnya kan ya. Pasti minum multivitamin Ultra Cup tuh. Karena multivitamin Ultra Cup ini membantu menyegarkan badan ya. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup. Sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin dan produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Tetap ya, baca aturan pakainya.
1: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
2: Kali kau hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
3: Betul, Ultra Cup.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

banget nih, ada yang komentar, wah Bunda Yuniasari komen suara Mimi Kaji poke, wah mantul bagus Mimi Kaji mah, kuat ya suaranya, nada tinggi. Iya. Kalau Putri mah nada tinggi gimana ya Narasim ya. Oke, waktunya Putri pamit nih di acara Berdendang Karaoke di Udara di Geboyu hari ini Selasa di 2 Juni 2026. Karena waktu jual lah yang enggak memungkinkan untuk menerima penelpon lagi, Mister Bono. Mister Bono telat, Mister. Sudah enggak bisa masuk untuk karaoke nih karena Putri mau pamit untuk acara Berdendang Karaoke di Udara di Geboyu. Karena sudah ada 5 nih, Narastin, Bunda Yuniasari, Mr. Dobleng, Taisa, terus Mimi Kaci. Mr. Bono, jangan khawatir, di lain waktu besok bisa gabung untuk karaoke. Besok pagi Putri bakal temani rekan Prima di acara ngopi, say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di hari Rabu pagi yang dimulai dari jam 7 sampai jam 10. Ya, ya, terima kasih semuanya. Dan Putri pamit, mohon maaf ada yang belum bisa karaoke di sore hari ini. Terima kasih yang sudah masuk untuk Berdendang Karaoke di Udara. Tetap ya di 95,8 Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, menjadi inspirasi, mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu,

We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like. Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

sore rekan Prima semuanya. Hai hai hai. Apa kabar nih rekan Prima semuanya di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. MP3 selalu hadir untuk menemani rekan Prima semuanya dari sore hari ini sampai nanti malam jam 9. Wow. Gimana nih rekan Prima semua kabarnya? Waduh. Gak kerasa kita udah ada di pertengahan tahun aja ya, bulan Juni. Wah, by the way ini untuk rekan Prima semua di hari Selasa ini yang nemenin kalian di MP3, diisi sendiri dulu ya, gak apa-apa ya. Karena Baim tadi kalau gak salah ada kabar, kak siaran sendiri dulu ya, bisa kan? Bisa. Aman lah ya rekan Prima semua. Well, di awal bulan ini mungkin dari rekan Prima semua

apakah sudah ada gebrakan ya kan? Kalau kemarin di studio dan juga Baim bahas soal gebrakan inilah itulah, terus juga ada deklarasi yang sudah dicanangkan oleh Syekh Az-Zaitun ya kemarin, di yang mana hari Minggu itu diadakan konferensi pendidikan Indonesia dan hari Seninnya simposium pendidikan Indonesia ya kan. Kalau rekan Prima gimana awal bulannya, udah ada gebrakan apa nih? Apakah ada drama-drama baru di kehidupan kalian, atau boleh kali cerita-cerita bareng Disti di sini ya. Kalian bisa chat aja di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582 yang mana nantinya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng selama 4 jam ke depan. Jadi buat rekan Prima, stay tune terus ya bareng Disti di MP3 Muda dan Menginspirasi. Lagu pertama yang bakalan menghibur rekan Prima di sore hari ini ada lagu Rini Idol nih, Aku Bukan Boneka.

dan mungkin buat rekan Prima semuanya yang sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan, termasuk Kasada tadi. Wow, hati-hati Kasada, nanti sampai rumah kabarin ya, karena kalau apa ya, kalau ngabarin itu rasanya kita sebagai temannya, sebagai rekan kerjanya, atau sebagai keluarganya gitu ya, kayak plong aja gitu, karena nggak tahu kenapa Disti kalau sama siapapun gitu ya, misalkan pergi keluar kota atau pergi kemana, butuh banget nih dikabarin. Sama kayak rekan Prima semuanya, Disti juga butuh kabarnya rekan Prima, gimana hari ini kabarnya baik kan? Disti berharap kalian kabarnya baik-baik aja, meskipun di awal bulan Juni ini ada aja gebrakan di negeri kita tercinta ini ya. Aduh, Disti sebenarnya gak mau bahas itu ya, karena Disti sendiri nih hari ini.

semangat guys. Semangat, kita gak kerasa udah ada di pertengahan tahun ya. Atau mungkin buat kalian yang mungkin udah sampai di rumah sore-sore kayak gini tuh enaknya sambil scroll HP, terus juga lihat berita-berita yang terkini gitu ya, yang ada makin membingungkan gitu. Kalau lihat berita kayaknya resah banget gitu. Terus kayaknya waduh kok makin pusing aja kalau baca berita. Mending dengerin MP3 enggak sih sama Disti di sore hari ini sampai jam 9 malam nanti. Merapat aja nih buat rekan Prima semuanya. Karena mungkin malam hari ini Disti bakalan bahas apa ya yang seru gitu, apa ya yang lagi hype. Buat rekan Prima yang penasaran, makanya pantengin terus aja dengerin MP3 sama Disti di sini. Tapi barangkali rekan Prima juga ada yang ngerasa kok tahun 2026 ini kayak cepet banget gitu. Udah kerasa tiba-tiba udah bulan Juni aja nih, besok bulan Juli udah ada di pertengahan tahun. Perasaan baru kemarin ya kan tahun baru. Aduh, tapi mungkin apapun keadaan rekan Prima semua ya kan, semoga di awal bulan ini kalian diawali dengan kebahagiaan, terus juga rasa yang semangat gitu, biar hari esok-esoknya, terus juga menjalani kedepannya gitu penuh dengan semangat ya kan. Tapi untuk di sore hari ini yang rekan Prima lagi di jalan, jangan buru-buru karena ngelihat di perjalanan sudah macet ya. Jadi ya, utamakan keselamatan kalian rekan Prima semua. Jadi mungkin buat kalian nih yang sekarang masih dalam perjalanan, udah mulai suntuk-suntuknya gitu ya karena macet di jalan, boleh banget nih mau request lagu pop Indo ya dari tahun 2000 sampai 2026. Monggo langsung mangga langsung aja chat di WhatsApp Prima ya, biar nemenin kesuntukan kalian dalam perjalanan pulang di macet-macetan itu. Chat aja di 0853-2189-9582, atau kalian mau DM di sosial media kita juga boleh banget di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gadasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, perkenalkan nama saya Asmara Julia Liber Pujartobiori. Saya dari SMA Negeri 1 Anjatan. Mau request lagu nih yang berjudul Bersenja Gurau, lagunya Rayem Laude. Oke, alasannya aku pilih lagu ini itu karena enak banget buat didengar gitu. Biar kalian ikut dengar juga. Kalian jangan lupa dengerin ya guys di Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Cinta Laura ya, wah pasti mungkin buat kita yang suka sama Cinta Laura Kill, pasti tahu banget sama lagu yang satu itu ya kan. Dan tentunya udah buat rekan Prima semuanya dari jam 5 sekarang udah mau masuk jam 6 ya. Lagunya asik kan didengerinnya untuk malam hari ini. Gimana nih rekan Prima semuanya, apa kabar? Di sini mau sapa-sapa dulu ya buat rekan Prima yang ada di TikTok. Wah, rasanya kayak udah lama banget gitu gak ngobrol-ngobrol sama rekan Prima yang ada di TikTok ya. Halo, selamat malam. Ada Kak Sky ini dari Kalimantan. Halo Kak Sky, selalu hadir. Ada Kak Nurdin, Pak Nurdin. Halo, selamat malam Pak Nurdin. Malam Kakak, selamat malam. Malam juga Pak Bahala Butar-Butar ya dari Medan. Ada Kak Tio Eka Putra. Terus ada Kak Mustafa. Ada siapa lagi nih tadi yang join? Banyak banget nih malam hari ini yang udah join bareng Disti ya. Boleh banget nih buat kalian yang ada di TikTok yang mau request lagu, komentar aja di kolom komentar ya kan. Karena malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan puterin lagu yang asik-asik tentunya ya kan. Meskipun kita awal bulan ini ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah merasakan drama awal bulan atau gonjang-ganjingnya gonjang-ganjingnya berita yang ada di Indonesia ini. Wow, pasti kalian pada ini kan kayak kepikiran, heh kenapa sih ada aja. Tahu nggak sih kemarin Presiden Prabowo Subianto dengar-dengar sih dari beritanya itu naikin pajak PT dan CV yang tadinya cuma 0,5%, dan kalian tahu naikinnya ke berapa? 22%. Buat apa lagi kalau bukan buat MBG? Jangan deh, Disti gak mau bahas itu sendirian. Gak ada yang nemenin soalnya. Kita bahas yang seru-seru aja kali ya. Karena kemarin kita tanggal 1 Juni 2026 memperingati hari lahir Pancasila. Boleh kali kita flashback ke masa-masa sekolah ya kan. Biasanya tuh kalau hari peringatan besar gitu kan ya, entah itu 17 Agustus, hari lahir Pancasila, terus juga Sumpah Pemuda. Pasti kita pas zaman-zaman sekolah itu yang tadinya libur disuruh masuk nih buat kita murid-murid yang aktif, disuruh masuk untuk hadir upacara. Bener gak? Bener gak rekan Prima semuanya? Boleh banget nih buat kalian yang dulu sekolahnya seaktif itu cerita bareng Disti di sini ya. Mau kalian yang ada di TikTok, komentar aja di kolom komentar, atau yang ada di rumah yang sedang dalam perjalanan dengerin Disti lewat radio, lewat streaming, lanjut aja cerita aja di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.

kita harus bahagia ya rekan Prima semuanya, mengawali bulan di tahun 2026 ini tuh. Iya, mau bagaimanapun gonjang ganjing yang ada di negeri yang ada di negara Indonesia ini, kita harus tetap tanamkan kebahagiaan itu ya,

Ri. Kemarin aja. Jangan dilanjutin, please Disti, jangan dilanjutin. Kita ngomongin yang lucu-lucu aja kali ya, rekan Prima semuanya. Biar apa? Biar kita tuh bahagia gitu di awal bulannya, ya kan? Kalau tadi Disti sempat nanya rekan Prima, kalian pas dulu di zaman sekolah ada gak sih yang aktif banget gitu jadi murid? Setiap ada acara selalu hadir, bahkan jadi panitia. Wow, itu Disti banget ya, mohon maaf. Tapi pas mahasiswa karena capek dulu MTs SMA-nya seaktif itu, jadi pas kuliah kita jadi kupu-kupu. Kuliah pulang. Aduh. Tapi ini ada nih Kak pemuda nih yang dari Tangerang, katanya aku dulu setiap ada apa namanya event peringatan selalu jadi panitia yang untuk nyiapin upacara, tapi ketika upacara enggak ikut. Wah, kok bisa ya? Disti aja yang pemain drum band pas MTs SMP-nya ya kan, itu latihan itu sampai berbulan-bulan, sampai H-1, H-2 itu masih latihan ya kan. Itu bukan panitia lagi itu. Panitia itu paling enggak kerja H-seminggu atau enggak H-2, H-3. Ini Disti sebagai pemain drum band yang kalau upacara 17 Agustus atau upacara Hari Lahir Pancasila, Sumpah Pemuda dan lain sebagainya, harus mengiringi paduan suara ya kan. Itu latihan udah berbulan-bulan yang lalu sebelum hari H. Ini Kak Pemuda kerjanya cuma pas sebelum upacara doang, tapi pas upacara gak datang. Kenapa tuh kalau boleh tahu Kak Pemuda yang ada di Tangerang nih? Tapi boleh nih buat rekan Prima yang lain kayak Kak Sky atau Kak siapa namanya, Kak Ninda, mau cerita-cerita soal masa sekolahnya dulu pas masih jadi siswa gitu ya. Seaktif apa sih kalian kalau ada event-event peringatan ya kan? Peringatan apa ya? Bukan peringatan HP kalau lagi overheat ya, bukan. Maksudnya kayak memperingati hari besar Indonesia gitu ya. Ya apapun itu boleh banget nih kalian cerita aja bareng Disti, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Karena emang enggak tahu kenapa Disti itu merasakan kalau usianya makin bertambah kok kayak makin capek gitu ya.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang.

Gandasari dekat Pasar Ampera Cikau. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak.

angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Jumbar dari Semenir Satu Anjatan. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat kalian yang ulang tahun di bulan yang sama kayak aku, itu di bulan Juni. Aku mau request lagunya itu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Ya, jangan lupa kalian dengerin streaming Prima FM di program MP3. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

itu dia lagu dari The Virgin ya, Demi Nama Cinta. Wow. Dan sekarang nih The Virgin udah rilis lagu baru, tapi dia itu genrenya bukan pop rock, malah rock beat deh kalau gak salah. Karena katanya sih ya, Gen Alpha sekarang tuh gak tahu kenapa makin kesini mereka makin suka sama lagu yang bergenre dangdut. Bener gak sih kalian nih? Ada gak ya rekan prima kita yang di TikTok nih, bagian Gen Alpha? Kebanyakan Gen Z terakhir gitu, 2012-2013 ya kan. Tapi kalau ngomongin lagu The Virgin, yang judulnya ini tadi, Demi Nama Cinta, itu ternyata rilis di tahun 2010. Itu zaman-zamannya Disti masih SD kelas berapa ya? Kelas 5 deh kalau enggak salah. SD kelas 5 dulu kalau dengerin lagu ini tuh pasti entah itu ke warnet, entah itu minta sama temen ya kan, kalau dengerin lagu-lagu pasti minta bluetoothan. Eh, mau dong bluetooth dong lagu ini yang terbaru. Kalian ada yang gitu enggak sih? Dan ngomongin lagu The Virgin dengan Nama Cinta ini tuh ya, jadi ceritanya tentang seseorang yang mereka itu rela untuk nyerahin seluruh cintanya gitu, asik. Beda sama kayak Pangeran Kodok nih ya. Eh, tadi siapa ya? Pokoknya di TikTok ada yang komen kalau dia itu suka sama salah satu cewek yang ada di Hargelis, tapi sayangnya itu punya orang lain. Hey, kamu yang ada di TikTok, janganlah kamu mengambil haknya orang lain ya. Ingat, cewek-cewek cantik yang ada di Hargelis itu masih banyak, enggak cuma satu doang. Dan selain itu juga lagu The Virgin yang Demi Nama Cinta ini, dia itu berharap untuk dapetin bukti sama kepastian dari orang yang dicintainnya ini. Jadi bukan cuma soal cinta ya rekan prima semuanya, bukan cuma soal cinta yang besar, tapi juga tentang soal keyakinan buat kayak melangkah bersama, terus juga menjalani hubungan itu bersama. Oh my god, so sweet banget gitu ya rekan prima semuanya rasanya. Well rekan prima, jangan kemana-mana, masih bareng Disti di MP3 ya, tentunya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Boleh banget buat kalian yang mau cerita-cerita di hari Selasanya hari ini ya, tentang cinta, percintaan kalian. Atau karena hari Selasa itu Disti sama Baim selalu bahas istilah Gen Z yang terbaru. Nah, mungkin adakah istilah Gen Z yang terbaru dari kalian? Boleh banget nih share aja di WhatsApp ya.

Emang senyaman itu guys, kalau kita stuck di zona nyaman. Tapi kalau kita cuma diem aja di zona nyaman itu, kita gak bakalan ada gebrakan baru, ya kan? Contohnya kayak Pak Presiden kita, Republik Indonesia, yang kemarin denger-denger sih diminta untuk jadi imam sholat Idul Adha ya. Tapi nyatanya dia ada tugas untuk pergi ke luar negeri ke Prancis. Well, kita ngomongin, bukan ngomongin apa namanya Pak Presiden kita, tapi ngomongin soal orang Indonesia yang keluar negeri. Tapi tahu nggak sih rekan Prima, fun fact nih ya, fun fact dari hasil survei, ternyata 92% orang Indonesia nggak pernah keluar negeri, tahu nggak sih? Salah satunya Disti. Ya amin lah ya, amin. Nanti kapan-kapan gitu kan, sama Baim atau Sahil ada tour gitu ya, atau ada apa namanya project untuk keluar negeri bawa Radio Prima gitu. Nanti barangkali bakalan bisa ngajak rekan Prima semua ya kan. Dan itu dia fun fact-nya, 92% orang Indonesia ternyata belum pernah keluar negeri. Dan ini survei, ini ya, survei dari Pew Research Center terhadap 30.861 responden dari 24 negara. Jadi udah nemuin kalau 92% orang Indonesia belum pernah pergi ke luar negeri gitu. Nah hasilnya ini nunjukin adanya kesenjangan yang cukup besar antar negara ini, entah itu dari Swedia, Belanda, Inggris gitu ya. Jadi banyak warga ngaku mereka itu setelah mengunjungi gitu ya lebih dari 10 negara. Dan sementara itu Indonesia jadi salah satu negara dengan persentase warga yang belum pernah keluar negeri tertinggi dalam survei ini. Wah, dan temuan ini juga nunjukin kalau pergi ke luar negeri itu masih jadi kesempatan yang ya mungkin belum bisa dinikmati sama banyak masyarakat di negara berkembang gitu ya, termasuk negara Indonesia ini. Yang katanya sih orang desa mah gak pakai dolar ya. Buktinya beliau sering tuh keluar negeri.

Kalian lagi dengerin masih bareng Disti tentunya di MP3 ya. Wow, kita jam 7 udah galau-galauan sama lagu For Revenge yang sadrah nih ya. Ini pasti rekan Prima yang ada di TikTok sedang bernyanyi bersama ya kalian ya. Disti mau baca-baca dulu nih buat rekan Prima yang masuk di WhatsApp ya. Ada Mama Indah. Halo Mama Indah, katanya kabarnya baik, terus juga akhir-akhir ini lagi banyak hajatan. Wow, tapi iya sih, bulan-bulan haji ini tuh banyak banget undangan ya, undangan pernikahan. Pasti Mama Indah setiap hari atau setiap mau hajatan, wah yang biasanya cantik makin cantik nih Mama Indah. Ada juga dari Kak Mahendra Adi, katanya malam Kak, halo selamat malam Kak, aku mau kirim salam dong buat karyawan Yomart Hargelis dan Yomart Anjatan ya. Semangat selalu ya buat kalian semua, dari Mahendra Adi. Thanks. Oke, siap Kak Mahendra Adi. Terima kasih loh udah salam-salam nih ya buat mungkin teman-temannya yang ada di Yomart Hargelis dan Yomart Anjatan tuh. Dapat salam dari Kak Mahendra Adi nih. Selamat malam semuanya tentunya buat rekan Prima yang ada di Hargelis sekitarnya, Indramayu dan sekitarnya, atau yang lagi ada di Bandung nih ya. Mengingatkan kalau sekarang tanggal 2 tanggal 2 bukan tanggal merah, ini udah tanggal hitam ya. Dan dilihat-lihat juga bulan Juli nih tanggalnya hitam semua. Masih ada tanggal 16 itu masih tanggal merah. Nah kalau bulan Juli nanti tanggalnya hitam semua guys. Tanggalnya hitam semua. Jadi buat kalian yang mau cuti di bulan Juli udah gak bisa. Udah gak bisa, gak ada tanggal merah guys. Terus Disi mau sapa-sapa lagi buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Ada Kak Sofan Marsus, katanya I can show you the world, shining apa shining shimmering splendid. Emang itu lagunya begitu ya. Terus ada Mr. A juga yang ada di Cirebon, ada Nail nih yang ada di Semarang ya. Terus ada lagi Isti Ae, Kak Agung Gumelar, terus Kak Febrian, Jeporo hadir, halo Jepara. Ada Kak Ferry, ada Kak Sky, Kak Riki Horoskop, ada Mas Hu katanya. Wow, selamat malam semuanya. Tadi kita udah puterin lagu For Events ya, sadrah ya. Katanya sih ada yang mau diputerin lagunya Event 17, Jangan Paksa Rindu nih. Wah, kenapa sih? Gak apa-apa kalau emang dasarnya kalian kangen, kangen aja. Jangan ditahan-tahan. Kalau bisa sih ketemuan gak sih?

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah.

di online. Rijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

kalian atau cerita-cerita kalian di hari ini. Dan ini udah ada yang masuk di WhatsApp ya, dari Kak Sky. Coba kita bacain aja yuk, rekan Prima. Kata Kak Sky, "Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Sky. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sudah lama aku tidak mengirimkan day diary ke Prima? Tenang, aku di sini baik-baik aja ya. Semoga kalian juga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini aku sebenarnya bukan ingin membagikan day diary aku. Tapi aku cuma ingin tahu bagaimana keadaan kalian semua. Apa kabar kalian hari ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Aku harap sih kalian selalu diberi kekuatan dan kebahagiaan dalam menjalani hari. Kalau ternyata hari ini sedang terasa berat, tidak apa-apa rekan Prima. Tidak semua hari harus berjalan sempurna. Yang penting, kalian tetap bertahan dan terus melangkah sedikit demi sedikit. Jangan menyerah, tapi harus tetap semangat. Dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Dan yakinlah kalau Tuhan selalu bersama hambanya yang selalu punya cara untuk menguatkan kita di waktu yang tepat. Jadi, jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari ya. Aku cuma ingin memastikan kalian baik-baik saja, karena keadaan kalian juga penting. Halo juga Kak Disti. Setelah day diary aku ini dibacain, tolong dong puterin lagu Tulus judulnya Monokrom. Itu dia day diary dari Kak Sky ya. Meskipun Kak Sky hari ini sepertinya sedang tidak ingin bercerita, atau ya sepertinya kehidupannya Kak Sky hari ini berjalan baik-baik saja. Tapi Kak Sky menyapa rekan Prima semuanya dan berharap rekan Prima semuanya baik-baik saja. Dan itu dia day diary dari Kak Sky. Untuk requestan lagunya Tulus Monokrom, ini dia.

Rekan Prima enggak sendirian kok, tenang aja. Di sini ada Disti yang nemenin rekan Prima semuanya sampai jam 9 nanti. Aman kan? Aman dong. Gimana nih hari Selasanya? Apakah kalian udah mulai merasa lemah, letih, lesu? Tadi ada rekan Prima kita yang di TikTok ya. Kasih tebak-tebakan nih, apa persamaan Disti sama Rupiah? Jawabannya, Disti kira sama-sama lagi lemah gitu ya. Ternyata enggak, sama-sama dibutuhkan. Oh. Jago juga nih Kaskai bikin tebak-tebakannya. Tapi buat Kaskai semangat terus ya. Dan by the way tadi di voice note ada Jembar ya, yang dia request lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun. Dan untuk rekan Prima semuanya yang kalian kelahirannya di bulan Juni, selamat ulang tahun semua, wahai para Gemini. Tau gak sih, cowok Gemini tuh yang paling dihindari sama cewek-cewek tahu. Tapi enggak juga sih, karena beberapa banyak cewek tuh yang suka sama cowok red flag kayak cowok Gemini gitu. Tapi Disti enggak ya, big no no gitu. Jangan lah ya, jangan gitu kan. Nih ada K67 channel nih, katanya mau diputerin lagu Ungu Kak Tercipta Untukmu. Boleh, nanti ya aku puterin ya. Terus ada Kak siapa lagi nih mau diputerin lagunya Peter Pan, judulnya Ku Katakan Dengan Indah. Oh, Mr. A orang Cikedung tapi lagi ada di Cirebon ya. Boleh, nanti aku cariin dulu. Tapi sebelum itu kita puterin lagu Ungu Tercipta Untukku. Dan jangan lupa rekan Prima, nanti di jam 17.50 kita bakalan ada MP3 senggol-senggol ya. Buat kalian yang mau salam-salam atau senggol-senggol temennya, keluarganya atau siapapun itu, boleh banget kalian gabung aja di WhatsApp ya kan. Langsung telpon aja, langsung telpon 0853-2189-9582. Nah kalau 67 channel nih, katanya aku dari Jawa Timur Kak, Tulungagung. Oh, Tulungagung. Tulungagung tuh aku tahu Mama Mega, tahu enggak kalian Mama Mega, Uma Mega. Uma Mega tuh dia mamanya Ritsuki, Natsuki sama Mutsuki yang tinggal di Jepang. Lucu deh kalau ngelihat Ritsuki, Natsuki, Mutsuki, apalagi sekarang Mutsuki kan udah dikasih lihat gitu ya mukanya yang tahu-tahu aja nih. Buat kalian yang suka nonton TikTok anak kecil pasti tahu lah Ritsuki, Natsuki, Mutsuki. Lucu banget tinggal aku mereka bertiga. Oh my god, mana sekarang mereka lagi pulang lagi ke Tulungagung Jawa Timur ya. Disi jadi pengen pulang ke Jawa Timur. Sore kan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, telepon aja ya nanti ya di 17.50 di 0853-2189-9582. Ini dia requestan lagu dari K67 channel yang katanya mau diputerin lagu Ungu Tercipta Untukku.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jangan Tweak nih berkelas.
1: Halo, halo, halo, halo rekan Prima semuanya. Balik lagi di Hempetri Senggol-Senggol nemenin rekan Prima. Disti mau senggol-senggol dulu ah buat rekan Prima yang ada di TikTok nih. Senggol Kaskai, halo Kaskai yang ada di Kalimantan. Gimana itu dinosaurusnya? Ke apa namanya? Kemarin sih katanya Kaskai punya dinosaurus ya. Emang bener di Kalimantan tuh sebanyak itu dinosaurusnya?
0: Super eksis, udah kayak hantu gentayangan. Super eksis, super eksis.
1: Disti juga mau senggol-senggol, ada Kak Sabung Jagau nih yang katanya ini radio penuh kenangan. Ternyata masih ada dong. Masih ada nih buat nemenin rekan Prima semuanya untuk mendengarkan lagu-lagu yang asik tentunya sambil kalian kerja gitu kan. Ada Kak Rizky Horoskop juga, horoskop maksudnya. Selamat malam Kak Rizky Horoskop. Ada Kak, siapa lagi nih, Kak Wahyu Prasetyo yang ada di Jawa Timur dari Tulungagung nih, selalu monitor. Hai, selamat malam. Disti juga mau senggol nih, rekan.

prima kita yang ada di TikTok, salah satunya ada Kak Raja Cuilenseng. Cuilenseng maksudnya ya. Itu apa tuh? Sheng, asbes, genteng, atau apa tuh? Boleh banget nih buat rekan prima yang mau ikutan MP3 single-single, telepon aja di WhatsApp kita ya di 0853-2189-9582. Ada Kak Raja Ciwilen katanya, halo Disti, halo. Ada Kak Sofan Marsus katanya, duar. Boleh nih buat kalian yang ada di TikTok mau telpon mangga, langsung aja di 0853-2189-9582. Tapi kalau belum ada, kita puterin requestan lagu dari Mr. A dulu kali ya, yang katanya pengen diputerin lagu Peter Pan ku katakan dengan indah. Jadi buat rekan prima semua yang mau ikutan MP3 single-single, nanti telepon aja ya di WhatsApp prima ya.

0: barang antik nih berkelas.
1: Itu dia lagu dari Peter Pan, kukatakan dengan indah ya, requestan lagu dari Mr. A yang katanya sedang bekerja di Cirebon. Semangat kerjanya Mr. A. Boleh nih buat rekan Prima semuanya yang mau ikutan MP3 senggol-senggol by phone ya. Telepon aja di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Hari ini ada yang mau nyenggol pemerintah boleh. Eh, janganlah ya. Jangan, Disti mau main aman aja. Karena hari ini Disti siarannya sendiri. Super.

0: Tapi kalau misalnya masih belum ada sih, Disti mau senggol-senggol temen Disti aja nih yang ada di rumah ya. Dinkam, hey Dinkam, Dina Kamila, kamu katanya mau kesini, mau nemenin aku siaran. Tapi mana nyatanya, apakah kamu sedang menyelesaikan skripsi dengan menatap layar laptop itu? Oke, ternyata udah ada yang masuk nih di WhatsApp. Kita sapa dulu kali ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Pak Markum Nasir Butiti. Assalamualaikum, Adisti.
0: Cakep, waalaikumsalam. Halo, ada siapa? Dari mana nih?
1: Pak yang biasa mantun di TikTok siapa?
0: Oh, Raja Pantun. Ya ampun, Disti kirain siapa? Ternyata Raja Pantun. Karena username TikToknya ini ganti.
1: Ganti nomor karena HPku juga hilang.
0: Oh gitu, ya ampun. Tapi aman kan sekarang, ini HPnya baru nih, cie. HPnya baru nih. Ani, Kak Raja Pantun.
1: Ada kotak enggak?
0: Ada dong, kotak yang apa dulu nih?
1: Agak rancak sedikit lah, beraksi.
0: Apa tuh? Beraksi?
1: Biar semangat.
0: Oke, biar semangat. Mau senggol-senggol siapa hari ini? Biasanya tuh kalau Kak Sofan tuh ya, Kak Sofan Marsus, dia selalu senggol-senggol, entah itu tentang apa namanya, pemerintah lah, dana MBG dan segala macam. Kalau Kak Raja Pantun nih, hari ini mau senggol-senggol siapa nih? Temennya, keluarganya, atau siapa nih?
1: Yang punya utang.
0: Waduh,
1: ada kata-kata nih buat temanku yang punya utang.
0: Apa tuh?
1: Janji adalah hutang dan hutang membuat banyak janji.
0: Cakep, cakep.
1: Kalau lagi ntar sok.
0: Iya tuh. Itu ditagihnya langsung gak sih? Todongin pakai apa gitu. Jangan ya. Stay aman aja lah ya.
1: Gila. Salamnya buat Kak Sky dan siapa? Ada Bunda. Nah, siapa? Lupa saya namanya, ya Allah.
0: Siapa tuh? Bunda Nimas.
1: Ah, Bunda Nimas, okay. Kak Putri. Sama Bang Sahil, Bang siapa namanya satunya itu?
0: Baim.
1: Adiknya, kakaknya.
0: Baim. Mereka enggak kakak adik, tapi

Kiri dengan pantun. Tapi dia katanya mau request lagu Kotak Beraksi biar lebih semangat sedikit ya di hari Selasa ini. Boleh deh, langsung aja kita puterin yuk rekan Prima semua.

0: Kotak yang beraksi ya. Gimana nih Raja Pantun, udah semangat lagi belum dengerin lagu Kotak Beraksi? Tapi pasti rekan Prima semuanya yang di rumah juga pada angkat tangan kan, udah pada ngangguk-ngangguk kepala gitu. So buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, langsung telepon aja di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Masih ada satu slot lagi nih di si Prima ya. Ternyata udah ada yang masuk, coba kita angkat dulu kali ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Ah, udah lama deh kayaknya udah gak dengar suara dari Kak Hans. Ini Kak Hans kan?
1: Iya.
0: Oh iya bener. Halo Kak Hans, apa kabar?
1: Iya bener. Alhamdulillah kabarnya baik. Adisti gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah aku juga baik Kak Hans. Gimana-gimana?
1: Iya.
0: Ada dari berita apa nih hari ini?
1: Jumat sampai sekarang hari Selasa di Kuningan sih.
0: Oh, sampai hari ini juga masih di Kuningan?
1: Iya.
0: Oh, berarti dengerinnya lewat streaming nih, atau lewat mana?
1: Lewat streaming, lewat komputer.

0: Oke, oke, oke. Ada kegiatankah di Kuningan atau ada kerjaan baru?
1: Enggak, di rumah kakak.
0: Oh, lagi liburan ya. Padahal long weekendnya udah selesai nih.
1: Waktu kemarin libur, acara single-singlenya libur.
0: Kemarin acara single-singlenya libur. Kita ada lagi hari ini nih Kak Hans. Gimana Kak Hans, hari ini mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans?
1: Senggol-senggol buat Adisti, buat semua kru Prima FM, buat semua orang lain yang lagi dengerin radio Prima FM, buat semua orang Horglis, buat semuanya aja lah.
0: Oke deh, mau request lagu? Boleh. Request lagunya apa nih hari ini, Kak Hans?
1: Coklat Biru Abraham, Georgiana Abraham, Coklat Biru.
0: Wait, coba aku cari dulu ya Kak Hans ya. Kayaknya aku baru dengar tuh nama itu. Oh my god, kita belum ada koleksinya. Kak Hans, mau lagu yang lain enggak?
1: Lagu lain apa ya? Bian Bagindas.
0: Bian Bagindas yang apa tuh?
1: Apa ya?
0: Bian Bagindas, wait, aku lihat dulu ya Bian Bagindas. Seharusnya ada ya.
1: Iya.
0: Apa aja? Atau mau yang sesuai di requestin sama Kak Hans?
1: Cinta Angka Satu.
0: Cinta Angka Satu, Bian. Oh, ada Cinta Angka Satu.
1: Iya, itu aja.
0: Oke. Kata-kata nih, ada kata-kata enggak Kak Hans buat hari ini?
1: Kata-katanya semoga sehat selalu untuk semuanya.
0: Oke deh, udah itu aja.
1: Ya udah.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali juga Kak Hans. Thank you. Assalamualaikum. Selamat malam. Oke, itu dia rekan Prima semua, suara dari Kak Hans ya. Dan terakhir juga jadi penelpon yang ada di MP3 Senggol-Senggol. Kita puterin dulu lagunya sebelum MP3 Senggol-Senggol berakhir.

dari lagu dari, maksudnya judulnya Cinta Angka Satu, requestan lagu dari Kak Hans ya yang ada di Kuningan nih. Selamat berlibur buat Kak Hans yang ada di Kuningan, pun buat rekan Prima semuanya yang masih liburan di luar kota sana. Sehat selalu ya buat kalian, biar nanti balik lagi ke rumah dengan aman, terus juga sehat, gak bawa virus ke rumah ya rekan Prima semuanya. Dan terima kasih buat kalian yang udah ikutan MP3 Senggol-Senggol. Tenang aja, besok hari Rabu bakalan ada MP3 Senggol-Senggol lagi bareng Sahil dan juga Baim. So gitu ya aja MP3 Senggol-Senggol ya kan. Kita lanjutin ke lagu berikutnya, requestan lagu dari Kak Chandra yang katanya pengen diputerin lagu dari Steven Coconutrice dengan lagu Santai.

banget kalau udah denger lagu Bunga Citra Lestari yang satu ini, ya kan, selalu ada di nadimu. Itu salah satu soundtrack dari film, pasti rekan Prima semua udah nonton lah ya, film Jumbo, ya kan, yang lagu itu dirilis tahun kemarin bulan Maret 2025, yang kalian pasti tahu dong makna lagunya tuh apa, soal kasih sayang orang tua ke anaknya yang gak pernah hilang tentunya. Dan kalau ngomongin soal filmnya juga, itu salah satu film Indonesia yang menyentuh penonton dalam kurun waktu yang cukup singkat, yaitu 1 juta penonton. Ya kan, pasti kalian udah nonton itu meskipun enggak langsung di bioskop, ada di salah satu aplikasi film gitu ya. Itu meskipun ada beberapa momen yang kayaknya, si siapa namanya yang gemuk itu, aduh disi lupa lagi, pokoknya yang jadi main karakternya gitu, dia ngeselin, tapi emang bagus sih karya-karya Indonesia. Terus juga dari visualnya, dari ya semuanya itu bagus ya, makanya gak heran kalau film ini tuh bisa nyentuh ke angka 1 juta penonton dalam 1 minggu ternyata guys. Cuma butuh waktu beberapa minggu sampai jumlah penontonnya itu melonjak sampai 1 juta penonton loh, berkat rekomendasi dari mulut ke mulut gitu rekan Prima semuanya. Ya kan. Dan masa Disti dengerin lagu dari Bunga Citra Lestari ini saking sendunya jadi ngantuk. Jangan lah ya rekan Prima, kita udah masuk jam 8.25. Tenang aja, masih ada waktu 35 menit lagi buat kalian yang mau cerita-cerita di hari Selasanya. Meskipun kalian sudah mulai merasakan lelahnya hari ini, yang baru pulang kerja atau sekarang masih dalam perjalanan, tenang aja, masih ada lagu-lagu yang asik buat kalian dengerin di MP3 bareng Disti sampai jam 9 malam nanti.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Fis the Panturas Gelora ya, bikin kita semangat lagi di hari Selasa ini. Dan itu dia requestan lagu dari Kak Chandra yang ada di TikTok, yang ada di Jakarta Pusat. Mungkin sekarang lagi bertugas menjaga Senen Jaya. Senen Jaya aja dijaga, apalagi ceweknya. Oh my god, so sweet banget ya Kak Chandra ya. Sarakan Prima, kita masuk di jam 20.37. Tenang aja, masih banyak lagu-lagu yang asik lagi buat didengar di malam hari ini. Masih bareng di Studio MP3 ya kan. Buat kalian yang mau mungkin diputerin lagu lagi tahun 2000 sampai 2026, boleh mangga chat aja WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Dan Disney mau baca lagi, ada info terbaru nih katanya. Bukan katanya sih, ini dilansir dari creativevogue.com ya. Tahu gak sih? Mulai tahun depan, bulan depan tanggal 1 Juli. Jadi untuk registrasi SIM card, kalian tahu kan, biasanya itu pakai KTP atau NIK atau NIK atau nomor KK ya, benar ya. Dan nanti mulai bulan

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati.

Jaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Jaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

buat rekan Prima semuanya, mungkin yang di bulan ini sudah ya banyak harapan untuk di bulan ini ya kan, di bulan Juni atau di tahun ini semoga diijabah, terus juga dilancarkan, dan bismillah lah ya, bulan Juni full rezeki gitu kalau kata anak Gen Z mah, full kabar baik, full kesehatan, full kemudahan, full keberhasilan, dan full bahagia. Amin, amin paling serius, dan amin paling kenceng kalau kata Sal Priadi dan Nadine tadi Maya. Tapi rekan Prima semuanya, terima kasih juga buat kalian yang udah nemenin Disti dari jam 5 sore tadi sampai sekarang di jam, wah akhir banget nih, 25.02, gak kerasa nih, gak kerasa banget nih. Thank you ya buat kalian yang udah ikut MP3 Senggol-Senggol, request lagu juga buat kalian yang udah join di live TikTok Prima 95,8 FM. Jangan lupa juga nih buat kalian yang belum follow atau belum ngikutin sosial media kita, follow ya di Instagram dan juga TikTok atau Facebook dan juga YouTube kita. Kalau Instagram dan TikTok kita ada di Prima 95,8 FM Indramayu. Kalau di Facebook dan juga YouTube kita ada Radio Prima FM Indramayu, karena di situ banyak info-info terbaru, terus juga video-video yang lagi hype gitu ya. Jadi buat rekan Prima semuanya, jangan lupa di follow. Atau kalian nih yang biasanya suka berpergian keluar kota, contohnya kayak Kak Hans tadi nih, ada di Kuningan, terus juga frekuensi 95,8 nya nggak nyampe ke sana, dia dengerin MP3 di streaming, sama kayak buat rekan sama kayak rekan Prima yang lainnya, kalian juga bisa dengerin kita lewat streaming, search aja di Google Radio Prima FM Indramayu, atau kalian bisa download di App Store atau di Google Play Store aplikasi Noise, terus kalian bisa cari 95,8 FM Indramayu, dan juga bisa di Radio Garden. Jadi sekarang itu buat dengerin radio gak perlu susah-susah bawa radio lagi gitu, enggak, udah cukup ada handphone, ada internet, bukalah streaming gitu guys. Oke, terima kasih ya untuk malam hari ini semuanya. Jadi Disti mau pamit undur diri dulu karena ini kayaknya udah malam banget. Disti siarannya sendirian, semoga nanti Disti juga pulang sampai di rumah dengan selamat dan aman, nyaman ya. Dan tentunya buat rekan Prima semuanya yang mungkin sekarang juga dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya kan, sambil dengerin lagu MP3 dan juga musik malam. So kalau gitu Disti pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Untuk rekan Prima semuanya, selalu dengarkan Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

rekan Prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, enggak?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar dari 2000.

hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah Tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haur Gelis, depan Apotek K24 dan

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada. Padahal, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 prima.

rekan Prima. Kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah

Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Banyuwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Halo Rika Prima semuanya, apa kabarnya Rika Prima semua pagi hari ini? Sehat ya? Bahagia pastinya tentunya. Aduh, mudah-mudahan nih Rika Prima semuanya pagi hari ini dikaruniakan kesehatan yang paripurna, lancar juga segala urusannya, begitu juga segala aktivitasnya, lancar jaya. Oke, pagi hari ini tepat di tanggal berapa nih Rekan Prima ya? Sudah hari ketiga, Rekan Prima, hari ketiga di bulan Juni ini, Juni 2026. Tepatnya di hari Rabu. Hari Rabu seneng banget rasanya deh Putri Ayu dapat hadir kembali untuk temani Rekan Prima semuanya, menjadi teman baik Rekan Prima di acara pagi hari ini, yaitu acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Nah, acara Ngopi Say ini hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu, dari mulai pukul 7 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu pagi hari yang membuat kita bersemangat di pagi hari. Lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo ataupun pop dut yang bisa Rekan Prima request sambil berbagi informasi di pagi hari ini. Nomornya di 0853 2189 9582. Sekali lagi diulang ya, di 0853 2189 9582. Silahkan yang belum mencatat, dicatat dulu. Oke, awali dulu ya acara pagi hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka.